0: dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Erlangga, yakni terkait dengan insentif PPh 21. Namun dijelaskan Erlangga, dalam keberlanjutan insentif PPh 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
1: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPh yang diberikan pasal 21, itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan, dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
0: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Suhasil, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
2: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja. Jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
0: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Suhasil Nazara menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
3: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan.
5: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah Kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 menit waktu Indonesia bagian barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Linci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntum, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
5: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubberboat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
6: Pemerintah bersama instansi terkait serta pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
5: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Pirgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kinspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atika melaporkan selengkapnya.
7: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
8: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
7: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
9: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
7: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
10: Laporan khusus.
11: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam...
12: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Endah Budi Heriani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
11: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi, dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
12: Endah juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
11: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
12: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
13: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, kerusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
12: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
14: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
12: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
15: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi di media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan kayak juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
16: Menurut saya Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
17: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober. Sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila, toleransi dan semangat gotong royong, politik, atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor berita Antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Ade, silakan.
20: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dengan saya Brigadir Ade Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto. Terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi, dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata. Terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 210 kasus sakalantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus sakalantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
19: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: We have pledged as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Jumbi Kosakai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuo Sangi-in, sekarang Gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk lahirnya Pancasila, berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul, dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI, Dr. Rajiman Widyodiningrat, dalam kata pengantar buku yang berisi pidato tersebut, yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas.

0: Assalamualaikum.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melenceng? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Rusatu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingetin aku catatan engineering aku semalam dong.
1: Pertama, mari kita bahas.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini, tepat pada pukul 7:45 waktu Indonesia Barat, mari sama-sama kita mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila langsung dari Pro 3 Jakarta untuk pagi hari ini. Tetap terus bersama kami dan selamat mengikuti.

Demikian tadi sajian Obade dari SMK 2 Cibinong, Bangun Pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ikuti bersama beberapa sajian lagu nasional yang masih dinyanyikan atau dimainkan oleh Obade dari SMK 2 Cibinong, Jawa Barat.

Demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipatokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerahnya lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca Anda beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

0: Ya, demikian tadi beberapa sajian lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong. Dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara dari jajaran menteri hingga tamu undangan lainnya. Tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati. Kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung, yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan disampaikan beberapa hal penting tentunya yang menjadi prosesi upacara resmi dalam Hari Kesaktian Pancasila. Dan tampak di lapangan upacara, Komandan upacara yang memimpin upacara pada pagi hari ini pun juga telah bersiap setelah tadi sebelumnya mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Master Terapan Operasi Laut. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka juga telah bersiap. Biasanya nanti Paskibraka akan mendampingi atau menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi di jalur yang telah disediakan. Karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi komandan upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara, sambil menantikan kedatangan inspektur upacara, yaitu Presiden Prabowo Subianto.
1: Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Ya, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong, dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: Ya, Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian Gia atau Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menggunakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan informasi jalannya upacara siap dilakukan.
1: Laksanakan. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara

정답 살인자다.

0: 어가 상자다!
1: Baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Kepada Inspektur Upacara, hormat Sanjata!

0: 大哥，上家到！快点！
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Baik, pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar berjalan tegak tepat di hadapan podium kehormatan.
3: Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
2: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap, Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
1: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Mungkin hingga cipta telah selesai dilaksanakan.
2: Persiapan pembacaan teks
1: dan
2: Pancasila.
1: Sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan
2: tanda
1: teks Pancasila.
2: Buka.
3: Hormat senjata.

0: 报告，参加到。
1: Bacaan teks Pancasila akan dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan Bakhtiar Najamuddin. Bersama masih menantikan Ketua DPD RI.
2: Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD RI, Sultan Bakhtiar Najamuddin.
0: Hormat, sanjata!

0: Oke, senjata.
1: Dan selanjutnya
2: pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar
1: akan dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2: oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
1: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
3: Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saja
2: pembacaan dan teks pembukaan
1: Undang-Undang Dasar 45
2: oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
1: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
4: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
1: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
2: Oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
5: حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم علي يا الله يا شهيد يا عليم lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu. Tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila Sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui hari kesaktian Pancasila ini, kami mohon, sadarkanlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami. Hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana, dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara. Dan kita ikuti bersama Andika Bayangkari.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat, lanjutkan kegiatan, kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Baru saja para Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata.

0: 报告参加到。
1: Salam kebangsaan.
0: Hormat senjata.

0: 报告，上家到。
1: Pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami, salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara, di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon, kemudian juga memberikan salam kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan juga didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramah-tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah-tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026, dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR, ia juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detail pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional, di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya, di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara, seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara, dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila, di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto, dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya Jakarta Timur terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramah-tamah kepada para tamu undangan, perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan, keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit.

0: Pendengar RRI, pemirsa RRI.net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah sumur maut atau sumur tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti, patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari sumur maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan peringkat Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI.net, pemirsa YouTube channel kami RRI.net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa, menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Dan makmur.
1: Pancasila tahun 2026. Pro 3, jaringan berita nasional. Catatan peristiwa.
2: Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober sejak.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan pagi hari ini baru saja kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti upacara bendera ya di langsung dari Pro 3 Jakarta. Untuk itu buat pendengar dimanapun berada di kesempatan pagi hari ini yang baru saja mendengarkan dan juga mengikuti peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang dirilis di seluruh Pro 3 se-Indonesia, saatnya kita hadir dan menemani Anda kembali dengan lagu-lagu pop Indonesia dan beberapa informasi akan terus Meza hadirkan untuk Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetap terus bersama kami. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Rusatu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: gak sih kamu ditanya sesuatu, tapi sebenarnya kamu gak punya jawaban? Misalnya, kenapa kamu telat? Terus jawabannya, karena saya sedang memberi kesempatan kepada waktu untuk berjalan lebih dulu. Atau pernah juga gak sih ditanya, kenapa nih tugasnya belum selesai? Nah jawabannya, karena saya takut kalau selesai, saya nanti gak punya tugas lagi. Logis gak sih? Enggak lah pastinya. Tapi ada satu alasan yang menurut kita mungkin paling ngawur. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu telat bangun? Nah jawabannya, alarmnya bunyi, tapi saya sedang tidak menerima telepon dari kehidupan. Pernah gak sih kita membuat alasan seperti itu? Kadang, alasan memang terasa lebih mudah daripada mengakui kesalahan. Terlambat, bilangnya macet. Padahal bangunnya kesiangan. Lupa ngerjain sesuatu, bilangnya sibuk. Padahal kita keasikan scroll media sosial. Mungkin itu hal yang lucu kalau misalnya kamu jadikan bahan bercanda. Tapi, kalau terus-terusan dilakukan, kebiasaan mencari alasan bisa membuat kita sulit belajar dari kesalahan. Padahal, mengakui kesalahan bukan berarti kita gagal. Justru di situ kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi, daripada bilang, bukan saya yang salah, situasi yang salah. Lebih baik bilang, iya, saya salah. Besok saya coba perbaiki. Sederhana, tapi jauh lebih keren. Karena orang yang bertanggung jawab bukan orang yang gak pernah salah. Tapi orang yang berani mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Nah, kalau kamu punya alasan paling ngawur, boleh aja buat ketawa. Tapi untuk urusan tanggung jawab, jangan cari alasan, cari solusi.
1: Baik, pendengar masih bersama Meza dan kita masih akan terus lanjut menemani suasana pagi Anda dengan beberapa informasi-informasi sebelum Meza mengakhiri kebersamaan kita di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Satu informasi yang Meza kutip dari rri.co.id mengenai Satgas PRR, dorong pemerintah Kabupaten Aceh Barat percepat realisasi kegiatan. Ya, salah satu informasi ini pendengar mengenai Ketua Tim Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PR.

hingga target penyelesaian dapat tercapai sesuai dengan ketentuan tentunya. Bahkan pendengar, ia juga mengingatkan pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap batas akhir pengajuan surat perintah membayar atau SPM ya pertanggungjawaban yang ditetapkan pada 15 Desember 2026. Bahkan menurutnya batas waktu tersebut juga harus menjadi perhatian agar pelaksanaan pekerjaan dan juga administrasi anggaran dapat diselesaikan secara optimal. Rasa sesal di dasar hati. Baik, mendengar itu dia salah satu informasi yang dapat kita hadirkan kembali untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melaboh dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda di pagi hari ini.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di

0: setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Rusatu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

kita hidup di zaman yang serba cepat. Scroll, like, share, lalu lanjut lagi. Kadang kita lupa, di balik perbedaan pendapat ada manusia, di balik layar ada perasaan, dan di balik keberagaman Indonesia ada perjuangan panjang yang gak boleh kita sia-siakan. Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan dibangun karena kita semua sama. Indonesia dibangun karena kita belajar untuk tetap bersama, meski berbeda. Mungkin hari ini kita nggak memegang senjata untuk membela bangsa, tapi kita punya pilihan, mau menyebarkan kebencian atau menyebarkan kebaikan, mau memperbesar perbedaan atau mencari persamaan, mau menjadi bagian dari masalah atau menjadi alasan seseorang masih percaya bahwa Indonesia punya masa depan. Karena Pancasila bukan cuma lima sila yang kita hafalkan. Pancasila adalah tentang bagaimana kita memperlakukan sesama, dan mungkin perjuangan paling sederhana yang bisa kita lakukan hari ini adalah tetap menjadi manusia yang punya empati. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Jaga persatuan, jaga Indonesia.

Pernah nggak kamu lagi santai, terus tiba-tiba dengar satu lagu, dan seketika kamu seperti kembali ke masa lalu? Bisa tiba-tiba ingat seseorang, suasana tertentu, bahkan kejadian yang sudah bertahun-tahun berlalu. Ternyata, musik memang punya hubungan yang kuat dengan memori dan emosi. Saat mendengar lagu yang pernah menemani sebuah momen, otak bisa menghubungkan kembali melodi dan lirik dengan kenangan yang tersimpan. Itu sebabnya, satu lagu sederhana bisa membawa perasaan yang begitu berbeda. Misalnya, ada lagu yang langsung mengingatkan kamu pada masa sekolah, ada lagu yang bikin teringat perjalanan bersama teman, atau bahkan ada lagu yang ketika diputar langsung terbayang seseorang yang pernah begitu dekat. Uniknya, semakin kuat emosi yang kamu rasakan saat pertama kali mendengar lagu tersebut, semakin mudah pula kenangan itu untuk muncul kembali. Jadi, kalau sebuah lagu tiba-tiba membuat kamu tersenyum, melamun, atau bahkan sedikit bernostalgia, mungkin bukan cuma lagunya yang sedang kamu dengarkan, tapi ada sebuah cerita lama yang sedang diputar kembali oleh otakmu.

Pernah nggak kamu mencium aroma tertentu, lalu tiba-tiba teringat seseorang, sebuah tempat, atau kejadian yang sudah lama banget berlalu? Menariknya, ini bukan sekedar perasaan. Aroma memang punya hubungan yang cukup kuat dengan memori. Saat kita mencium sesuatu, informasi tentang aroma diproses oleh bagian otak yang punya hubungan dekat dengan area yang mengatur emosi dan ingatan. Karena itu, aroma tertentu bisa memunculkan kenangan secara tiba-tiba. Misalnya, aroma masakan bisa langsung mengingatkan kita pada rumah dan masakan ibu. Aroma parfum tertentu bisa membuat kita teringat seseorang. Bahkan aroma tanah setelah hujan pun bisa membawa kita kembali ke suasana masa kecil. Uniknya, kenangan yang muncul karena aroma seringkali terasa lebih emosional dan begitu nyata. Seolah-olah kita sedang kembali berada di momen tersebut. Jadi kalau tiba-tiba kamu mencium sebuah aroma dan langsung berkata, "Wah, jadi ingat dulu." Bisa jadi bukan aromanya yang berubah, tapi otakmu sedang membuka kembali satu cerita lama yang sempat tersimpan.

Pendengar dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini, Kotak Wit Satu Indonesia juga masih akan terus mengudara menemani Anda. Tapi karena kebersamaan kita juga harus berakhir sampai di sini, nanti akan ada Bang Karno juga yang bakal temenin Anda hingga menjelang siang. Nah, saatnya Mesa pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi, tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi, aku cuma mau ayah yang dulu.
4: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga, jauhi judi online.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.

0: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.
2: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz, dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Koin 16 Melabuh, Aceh Barat. Senang sekali pendengar bisa kembali menemani Anda di kesempatan pagi hari ini, tentunya di program Lintas Melabuh Pagi. Edisi hari ini pendengar Kamis di awal Oktober 2026. Hari ini bertepatan di Hari Kesaktian Pancasila. Dan tentunya hari ini juga di seluruh Indonesia melaksanakan upacara bendera begitu. Baik pendengar, bicara soal Hari Kesaktian Pancasila, pendengar, sesaat lagi nanti tepat pukul 10 kita akan menuju sesi Kita Indonesia. Kita akan mengangkat tema memperkuat persatuan, menjaga NKRI, serta merawat nilai kebangsaan, tentunya di momen dalam rangka peringatan Hari Kesaktian Pancasila di setiap 1 Oktober. Insya Allah nanti kita akan menghadirkan dua narasumber. Yang pertama adalah Dandim 0107 Aceh Selatan, yaitu Bapak Letkol Infantri Andrino Dwitama Nugraha Lubis Esos. Dan narasumber yang kedua yaitu dosen komunikasi politik jurusan ilmu komunikasi FISIP UTU atau Universitas Teuku Umar Melabuh, yaitu Bapak Said Fadlan SIPMA. Nanti kami ajak Anda juga bisa ikut serta di line telepon dan juga pesan singkat melalui via WA juga di 0811-6889-697. Pendengar, rangkaian mata acara akan terus kami lanjutkan menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Tentunya setelah nanti Kita Indonesia, kami juga akan menyuguhkan dinamika olahraga tepat pukul 11, pendengar, untuk Anda pecinta olahraga. Dan dilanjutkan nanti Haba Getanyo ya. Dan tentunya di sesi ini kita akan buka kesempatan pendengar untuk bisa menyampaikan informasi-informasi di daerah, di tempat Anda berdomisili begitu. Apapun informasi bisa Anda sampaikan nanti. Kemudian tepat pukul 12 kita menuju ke berita bahasa Aceh atau yang kita kenal dengan Haba Uronyo. Baik pendengar, jangan lewatkan juga nanti ada lintas Melabuh siang pendengar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kami ingatkan Anda waktu azan zuhur edisi hari ini untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 12.29, wilayah Aceh Barat Daya pukul 12.26, wilayah Aceh Jaya pukul 12.31, wilayah Nagantraya pukul 12.28, dan wilayah Semelu atau Kota Sinabang azan zuhur berkumandang pukul 12.28. Kemudian nanti pendengar setelah lintas siang kita lanjutkan di sesi terakhir hingga pukul 14 bersama Sireno yang bertugas di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Demikian pendengar siretan mata acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi menjelang sore hari ini. Maksud kami dari pagi menjelang siang, Sireno yang bertugas bersama kru RRI mengucapkan salam jumpa.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai

0: agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun, jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut menguap juga.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, menuju kita Indonesia dalam rangka peringatan Hari Kesaktian Pancasila dengan tema kita memperkuat persatuan, menjaga NKRI, serta merawat nilai kebangsaan. Tentunya sesaat lagi nanti kita akan mengajak pendengar juga mengikuti siaran kami melalui platform juga di RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Pendengar, di kesempatan pagi hari ini tentunya nanti kita akan hadirkan dua narasumber. Yang pertama dan DIM 0107 Aceh Selatan, yaitu Bapak Letkol Infantri Andrino Duitama Nugraha Lubis Esos. Dan narasumber yang kedua adalah dosen komunikasi politik jurusan ilmu komunikasi FISIP Universitas Teku Umar Melabuh, Bapak Said Fadlain SIPMA. Kami ajak nanti Anda bisa berinteraktif bersama kami di line telepon 0811-688-9697. Sebagai itu pendengar, kita masih menghadirkan lagu pengantar aktivitas pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Siang. Ragam informasi, dialog, dan obrolan serta hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
2: Dari Jalan Abu Mandina, KW 16, Pro 1 RRI Melabuh.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Pagi menjelang siang hari ini tentunya bersama pendengar kita Pro 1 RRI Melabo dan juga yang mengikuti siaran kami melalui berbagai platform digital RRI. Pendengar dan pemirsa, jumpa kembali kita bersama di kesempatan hari ini di program Kita Indonesia, sebuah ruang dialog yang menghadirkan berbagai perspektif, kemudian gagasan dan juga pemikiran tentang kebangsaan, persatuan serta masa depan Indonesia. Pemirsa dan juga pendengar, setiap tanggal 1 Oktober bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Tentu momentum ini bukan sekedar seremonial atau kegiatan mengenang sejarah, melainkan juga menjadi kesempatan bagi kita untuk merefleksikan kembali komitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara, kemudian juga ideologi bangsa dan juga pemersatu di tengah beragam Indonesia. Di tengah perkembangan zaman, pendengar dan pemirsa, bangsa Indonesia ini menghadapi berbagai tantangan yang tidak sederhana ya. Mulai dari menguatnya polarisasi sosial dan politik, maraknya penyebaran hoax dan juga disinformasi, jadi perkembangan sikap intoleransi hingga tantangan, tentu ini menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan sesama warga negara. Pertanyaan tentu muncul, sejauh mana nilai-nilai Pancasila benar-benar telah kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah memang semangat persatuan dan kesatuan masih menjadi landasan dalam menyikapi perbedaan? Dan bagaimana kita memastikan bahwa komitmen menjaga negara kesatuan Republik Indonesia tidak berhenti pada slogan, tetapi diwujudkan melalui tindakan yang nyata? Untuk membahas berbagai persoalan tersebut di kesempatan pagi hari ini, dengan tema kita memperkuat persatuan, menjaga NKRI, serta merawat nilai kebangsaan, bersama dua narasumber yang memiliki perspektif dalam kompetensi berbeda, kita akan mengupas bagaimana semangat Hari Kesaktian Pancasila pendengar dapat diterjemahkan ini menjadi komitmen bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam konteks Aceh dan Indonesia. Telah hadir di studio kesempatan pagi menjelang sore hari ini, yaitu dosen komunikasi politik jurusan ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teku Umar Melabo, ada Bapak Said Fadlain, SIPMA. Assalamualaikum Pak Said.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini
2: salam Pancasila.
1: Salam Pancasila juga.
2: Salam literasi.
1: Salam literasi juga.
2: Salam komunikasi untuk seluruh pecinta LPP RRI Stasiun Melabuh yang menjangkau siaran di siang menjelang sore ini.
1: Iya, baik. Tentunya di kesempatan pagi menjelang siang ini juga kita ada satu narasumber lagi. Pendengar, kita masih menunggu melalui virtual Zoom bersama dengan Komandan Kodim 0107 Aceh Selatan, yaitu Bapak Letkol Infantri Andrino Dwi Tama Nugraha Lubis Esos. Begitu, kita masih menunggu, mudah-mudahan kita bisa komunikasi dengan beliau di sana. Dan tentunya pendengar dan pemirsa, kita ajak juga ikut partisipasi di perjalanan dialog kita nih Pak Said ya. Siap. Di line telepon dan juga pesan singkat kita di nomor yang sama di 0811-688-9697. Siaran kita ini dapat juga didengarkan di Aceh Barat Daya. Di sana dapat didengarkan melalui frekuensi 97,7. Kemudian yang ada di Semelu juga nih Pak Said. Siap. Dan pendengar yang ada di sana dapat juga mendengarkan di 92 MHz. Dan kemudian pendengar yang ada di Aceh Selatan, maksud kami di Aceh Jaya, begitu.
2: Jaya,
1: iya,
2: ya,
1: dan sekitarnya, khususnya di Calang ini. Di sana cukup baik mendengar kita di frekuensi 96,7 MHz. Sepertinya sudah tersambung ini dengan Pak Letkol Infantri Andrino Dwi Tama Nugraha Lubis Esos, selaku Komandan Kodim 0107 Aceh Selatan. Saya menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Dandim. Kayaknya belum ya. Belum bisa berkomunikasi. Assalamualaikum Pak Dandim. Oh, sepertinya belum ya. Baik, tentunya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, Pak Said, kita mungkin kita ngobrol-ngobrol sambil kita menantikan Pak Dandim ya. Alhamdulillah mudah-mudahan bisa tersambung di kesempatan pagi menjelang siang ini. Pak Said, sebagai dosen, tentu momen 1 Oktober ini dari perspektif akademis dan komunikasi politik ya, bagaimana Bapak memaknai hari kesaktian Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini? Tentunya sejauh mana peringatan ini perlu dimaknai lebih dari sekedar kegiatan seremonial yang kita ketahui begitu, Pak Said?
2: Baik. Yang pertama sekali tentunya kita garis bawahi adalah Pancasila di usianya yang ke 81 tahun.
1: Iya, betul.
2: Tepatnya 1 Juni 1945.
1: Iya.
2: Dalam apa? Literasi ya, baik di kalangan apa pendidikan ya masyarakat awam itu menempatkan Pancasila sebagai dasar negara.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian Pancasila sebagai ideologi negara dan kemudian Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan negara. Dan itu juga tidak lepas dari apa namanya pidato ya. Pidato the founding father ya yang mendirikan bangsa Indonesia ini juga ada ibu-ibu ya perempuan makanya the founding parent tapi ini karena father Insinyur Soekarno Bung Karno waktu itu dia mengatakan bahwa sila-sila yang saya sampaikan di apa di ruang sidang PPU PKI ini Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ada dua makna ya yang pertama adalah sebagai ground filosofi. Nah, kalau bahasa Indonesia itulah dasar negara.
1: Oke.
2: Kemudian satu lagi adalah the way of life. Jalan hidup ya.
1: Jalan hidup. Oke.
2: Nah, di sini di apa kalau bahasa Jerman Lebensraum. Artinya 81 tahun itu perjalanannya tentu dinamikanya banyak sekali. Kita tahu Pancasila di tahun 45 juga ditetapkan pada 18 Agustus. Dalam perjalanannya konsensus bangsa masyarakat Indonesia yang merasa dirinya sebagai nation state ada sebuah fluktuatif. Dan kita kenal pada di akhir menjelang pemerintahan Soekarno ada peristiwa G30 SPKI yang
1: 30 September kemarin itu ya Pak Said.
2: Iya, yang biasanya saya diundang pada tanggal 30 makanya tumben hari ini tanggal 1 ya. Nah, jadi waktu itu memang cukup menggoyahkan ya. Menggoyahkan sendi-sendi apa namanya rumah bangsa.
1: Oke.
2: Nah, tetapi perlahan demi perlahan ya perjalanan itu bisa dijalani 81 tahun.
1: Iya. Yeah.
2: Berbicara Pancasila sebagai fondasi sebuah visi sebuah negara. Kita kenal dalam perspektif ideologi kontemporer itu kan ada ideologi sosialisme, komunisme, kemudian ada ideologi kapitalisme, liberalisme, ada lagi nanya fasisme. Itu apa namanya sudah mengalami metafora. Nah, bahkan ada sebuah buku yang ditulis oleh Francis Fukuyama yang judulnya The End of History bahwa ideologi pertarungan ideologi di dalam abad ke-21 nanti hanya tinggal kapitalisme liberalisme artinya kan Pancasila juga bubar dalam perspektif Prof dari Jepang itu ya tapi alhamdulillah puji syukur ya fondasi bangsa Indonesia sampai sekarang masih melekat. Nah, persoalan riak-riak itu adalah kedewasaan kita dalam menyikapi perbedaan-perbedaan. Seperti itu untuk pengantar dulu. Bung Karno.
1: Baik, Pak Said, kita sudah tersambung juga melalui virtual Zoom bersama dengan Komandan Kodim 0107 Aceh Selatan bersama dengan Bapak Letkol Infantri Andrimo Dwitama Nugraha Lubis. Assalamualaikum, Pak Dandim.
3: Waalaikumsalam.
1: Bagaimana kabar Pak Dandim?
3: Alhamdulillah sehat. Iya. Gimana sebaliknya Bang?
1: Sehat alhamdulillah, kami berdua juga sehat sama Pak Said ini.
2: Ya. Assalamualaikum Pak Komandan, ya, Kolonel Infantri, sehat-sehat. Sudah bisa bahasa Jame?
3: bahasa
2: Baiko.
1: Aceh Selatan. Ya. Yeah. Kalau cuaca bisa disampaikan gambaran saat ini di Aceh Selatan, Pak Dandim?
3: Gimana, Mas?
1: Cuaca di sana saat ini gimana nih?
3: Alhamdulillah untuk cuaca Aceh Selatan lumayan cerah.
1: Alhamdulillah ya. Baik, ya. Kita udah pembuka tadi Pak Said sudah menyampaikan bagaimana secara perspektif akademisi begitu ya. Baik, Pak Dandim, setiap tanggal 1 kita tahu bahwa 1 Oktober ini adalah bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila begitu. Menurut Bapak ya, apa makna dan esensi Hari Kesaktian Pancasila bagi bangsa Indonesia khususnya dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, Pak Dandim?
3: Ya, untuk memang kita memperingati hampir tiap tahun Hari Kesaktian Pancasila bertepatan tanggal 1 Oktober, di mana dengan Kesaktian Pancasila ini, ya kan? Nah, ini Pancasila menjadi suatu pengingat kita bahwa Pancasila adalah pondasi ya kan, kehidupan yaitu berbangsa, suatu bernegara adalah itulah suatu nilai-nilai harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjaga persatuan kesatuan Republik Indonesia ini, Mas.
1: Iya, bagaimana Bapak melihat relevansi nilai-nilai Pancasila Bapak dalam menghadapi tantangan kehidupan masyarakat modern saat ini, khususnya di tengah perkembangan teknologi dan arus globalisasi saat ini, Pak Dandim?
3: Nah, dengan peran kita TNI, Pak ya, dalam nilai-nilai kebangsaan gimana itu maksudnya?
1: Iya, pastinya begitu ya.
3: Dalam kita, nilai-nilai kebangsaan, nah, kita TNI itu selalu hadir. Ya, kita selalu, apalagi kami sebagai satuan teritorial khusus TNI, ya kan, selalu melaksanakan komunikasi sosial maupun baik ke masyarakat, ya kan, sehingga dalam nilai-nilai tersebut perlunya kita bangkitkan lagi adalah yang paling utama, ya, utama adalah gotong royong. Yang ini yang tidak, yang selama ini sudah
1: sangat hilang begitu ya.
3: Kurang ya, ini harus kita timbulkan semangat gotong royong, sehingga di situ dengan gotong royong menjadi suatu kebersamaan bagi kita, ya kan, dan kegiatan ke masyarakat, ke masyarakatan. Kini kami tuh berupaya menumbuhkan kebersamaan, ya kan, kepedulian, serta dengan semangat dengan cinta tanah air, salah satunya itu, Mas.
1: Baik, sebagai aparat pertahanan negara, Pak Dandim, TNI tentu memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan NKRI begitu. Bagaimana peran dan kontribusi Kodim 0107 Aceh Selatan, Pak Dandim, dalam menanamkan semangat nasionalisme, kemudian memperkuat persatuan dan juga menjaga stabilitas wilayah khususnya di Kabupaten Aceh Selatan, Pak Dandim?
3: Nah, di sini kami dengan masyarakat dalamnya momen tersebut, ya, kita menjaga suatu persatuan, ya kan, suatu dalam kerukunan, yaitu dengan salah satunya yang saya sampaikan dengan gotong royong, ya kan, sehingga untuk menjaga kedaulatan, kebersamaan, ya kan, kami sehingga tidak menjadi suatu perpecahan, sehingga jangan membiarkan perbedaan sehingga tidak menjadi suatu perpecahan.
1: Perpecahan begitu ya.
3: Sehingga Pancasila adalah suatu rumah kita, ya kan? Sehingga mari kita amalkan, ya kan? Kita wariskan nilai-nilai tersebut kepada generasi-generasi yang selanjutnya gitu. Mas.
1: Baik, kita masih mengajak pendengar dan pemirsa yang mengikuti acara Kita Indonesia dengan tema memperkuat persatuan, menjaga NKRI, serta merawat nilai kebangsaan. Tentunya bersama dua narasumber kita, yang pertama Komandan Kodim 0107 Aceh Selatan, Bapak Letkol Infantri Andrino Dwitama Nugraha Lubis. Kemudian ada juga Pak Said Fadlian.
2: Fadlian.
1: Oke, saya kadang-kadang kelot ini. Fadlian ya, beliau adalah dosen komunikasi politik jurusan ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan juga Ilmu Politik Universitas Teguh Umar Melabu. Kita ajak pendengar silakan yang ingin bersama kami bertanya kedua narasumber kami di line telepon dan juga pesan singkat Anda di 0811-6889-697. Siaran Pro 1 RRI Melabu ini dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Mungkin saya ke Pak Said lagi nih. Pak Said, Indonesia ini kan merupakan negara yang memiliki keragaman suku, agama, ras, budaya, bahasa, dan pandangan politik ya. Dalam situasi beragam tersebut, tentu Pancasila menjadi dasar dan ideologi pemersatu bangsa. Bagaimana Bapak melihat aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, Pak Said?
2: Baik ya, tapi sebagai trio kita di sini tidak elok kalau kita tidak memberikan apresiasi kepada sosok komandan kita ya, yaitu ini enaknya panggil bang atau bapak atau mas ini untuk komandan kita ini. Kita buat suasana 45 kan panggil Bung Bang ya.
1: Jadi saya udah jelas dipanggil Bung ya.
2: Ya, jadi apresiasi Said kepada komandan kita Kolonel Infantri Bang Andrino Dwitama Lubis.
1: Nugraha
2: Lubis ya. Ada satu entry point tadi ya. Yang tidak sembarang orang. Tapi yang berbicara ini kolonel loh. Dan ujungnya esos. Warga visip. Gotong royong.
1: Oke.
2: Gotong royong. Itu yang tercerabut dalam sendi-sendi kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, bersyarikatan, berpendidikan, bahkan dalam pemerintahan. Soekarno sendiri ya, yang lima sila yang dia istilahkan Pancasila, peri kebangsaan, peri internasionalisme atau kemanusiaan, kemudian demokrasi atau mufakat ya, mufakat kesejahteraan sosial dan itu menempatkan semuanya gotong royong.
1: Gotong royong ya.
2: Ansih di sini gotong royong itu totalitas di situ. Bukan artinya dalam masalah ekonomi saja, bukan masalah kesehatan saja, seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa fondasinya adalah gotong royong. Jadi ini Pak Pak Komandan sepakat sekali Said bahwasanya ayo dong ya, ini di zaman ini Gen Z ini ya, kita kita maknai gotong royong itu bukan bersihkan got rame-rame, ya membersihkan hoax, hate speech.
1: Itu yang
2: semuanya.
1: Nah,
2: yang kedua Pak Dandim ya, sebenarnya kita di di Universitas Teguh Umar sendiri ketika tahun-tahun 2007-an itu saya bersama Danrem itu kita rutin melaksanakan cerdas cermat. Cerdas cermat ini kolaborasi tentang Pancasila, kewarganegaraan, ya, wabil khusus bela negara. Tapi tentunya Pak Dandim, kalau dulu kita cerdas cermatnya cuma bertanya apa pasal-pasal. Tentunya karena ini suasana Gen Z, ya kita kolaborasi dengan konsep-konsep bermain dan segala macam. Dan ini modal ini di tengah-tengah semua negara mengalami mengalami kegamangan. Sebenarnya hidup ini seperti apa? Barat punya kapitalisme, mereka gugat sendiri, nggak nyaman dia. Tapi kita dengan konsep kita ini, kita nggak pegang erat-erat. Nah, wallahu alam bisawab, kapan kita mulai? Ya kata Bung Karno, ketika bersama anak-anak muda diculik untuk proklamasi, Bung, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi gitu. Pak Dandim, kami tunggu ini kolaborasi Kodim 0107. Nah, untuk kita lanjutkan konsep-konsep bagaimana merawat persatuan, merajut persatuan dan juga kebangsaan di tengah-tengah keragaman, di tengah-tengah tantangan. Yang pertanyaan tadi apa? Nah, lanjutkan sedikit lagi. Apa pertanyaan dari Adinda tadi apa?
1: Baik. Saat ini Pak Dandim, kita kan menghadapi berbagai tantangan yang mengganggu persatuan, kesatuan bangsa, seperti intoleransi, kemudian penyebaran hoax, kemudian juga ujaran kebencian ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi ada konflik sosial juga. Menurut Bapak, apa saja tantangan utama yang perlu diwaspadai masyarakat, Pak Dandim, sebagai langkah preventif yang dapat dilakukan TNI bersama seluruh elemen masyarakat untuk bisa mengantisipasinya begitu?
3: Baik, dengan untuk mengantisipasikan itu, kami selalu menghimbau, kami menyampaikan ke para anggota kami juga, dari tingkat dan ramil sampai babinsa pun juga selalu berkomunikasi ke masyarakat, sehingga dengan zaman sekarang ini, Mas, kan dengan zamannya gadget,
1: gadget
3: ya kan, sehingga dengan hal-hal itu banyak masyarakat-masyarakat itu terprovokasi dengan media sosial, ya kan? Jadi dalam mendetelaah media sosial itu harus ditelaah benar dengan hal-hal tersebut, sehingga tidak mudah percaya dengan hal itu, harus ditelaah dulu, ya kan? Karena kan mereka melihat, ya kan, menonton itu langsung terprovokasi, ya kan? Hal itu jangan terpercaya dengan informasi yang belum
1: tentu benar,
3: verifikasi dan tidak mudah terprovokasi kepada yang lainnya. Nah, dengan teknologi tersebut, ya kan, harus melihat hal positifnya dulu, ya kan. Jangan ujung-ujung dengan hal itu belum diverifikasi dulu, tiba-tiba ikut-ikutan. Nah, ini
1: ikut menyebarkan gitu ya.
3: Buat mungkin masyarakat, mungkin dengan ada suatu informasi yang belum belum keberadaan yang belum benar, ya, sehingga jangan terprovokasi. Nah, ini dengan zaman media sekarang ini kan sangat cepat dimasukkan. Imbau kepada mungkin pada masyarakat dengan suatu berita-berita informasi yang belum keberadaan yang belum benar, sehingga jangan mudah terprovokasi itu. Itu kira-kira, Mas.
1: Ya, kalau kita masuk ke wawasan kebangsaan bagi generasi muda nih, Pak Dandim. Kita tahu bahwa generasi muda itu kan merupakan penerus estafet kepemimpinan bangsa, kan begitu. Sekaligus juga penentu masa depan kita begitu. Bagaimana Bapak melihat mengenai kondisi semangat nasionalisme dan wawasan kebangsaan generasi muda saat ini, Pak Dandim?
3: Nah, untuk generasi muda ke depan, ya kan, nah, ini harus kita tuh harus Indonesia ini kan memiliki ke macam-macam beragam suku, maksudnya
1: betul,
3: suku, agama, budaya, ya kan. Nah, dengan hal itu marilah kita sama-sama untuk menjaga kebersamaan, beda suku, beda agama, kan, budaya, ya kan. Harus menjadi menjadi suatu kekuatan, kekuatan bukan sumber suatu perpecahan, ya kan. sehingga dengan persatuan kita dapat kita harus bisa sama-sama untuk menjaga suatu keamanan, kedamaian, untuk menjaga suatu keutuhan NKRI ini, Mas. Itu kira-kira.
1: Baik, kalau Pak Said nih sebagai akademisi, pandangan Pak Said ini bagaimana soal generasi muda sebagai pengganti estafet kepemimpinan yang akan datang ini, soal perkembangan zaman yang terus berkembang saat ini, Pak Said?
2: Ini sebuah apa ya? Sebuah retorika yang apa yang terus menggema, ya. Ada menempatkan Gen Z, milenial ini dia pada tahun apa 30 nanti di usia apa 40-an ya, 2000 itu merupakan generasi emas. Tapi di satu kubu ekstrem lagi menempatkan bahwa Gen Z ini adalah generasi pragmatis. Pragmatis itu sering distigmakan kepingin apa enaknya saja. Padahal kan itu sesuatu yang apa yang masih sumir untuk dilekatkan. Sebagai akademisi, kami percaya sekali bahwa pendidikan merupakan proses yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Ada tanggung jawab, ada kecintaan berlangsung terus-menerus. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sudah kadung melekat, nah, walaupun ada kontroversi dalam kajian apa akademisi, apakah Pancasila itu sebagai ideologi atau seperti kata Bung Karno, tapi apapun namanya ini sudah menjadi apa style apa dalam hidup kebersamaan keberagaman. Untuk itu satu-satunya yang apa yang harus dilakukan adalah komitmen, konsistensi. Nilai-nilai Pancasila itu bukan untuk dihafal. Dia bukan sebuah prosedural yang ketuhanan yang Maha Esa, oh ini harus ibadah gini-gini, kemanusiaan, enggak. Dia harus ada imperatif. Dia harus antara sikap perbuatan itu ditunjukkan dengan nilai-nilai itu. Kalau apa Pak Dandim ya, Gus Dur dulu ya, almarhum apa Gus Dur, tokoh bangsa itu ada kata-kata begini. Enaknya apa lihat orang Jepang ya, dia sedikit bicara,
1: ya, banyak bekerja.
2: Banyak bekerja. Nah kalau orang India, nehi kacena kacena ya, itu banyak bicara, sedikit kerja. Lah kita ini ya, termasuk kita ini di ini pada ini maaf di ruang di ruang RRI ini mungkin di UTU juga. Kita lain kita bicarakan, lain kita kerjakan. Dan ini bagi generasi yang dikatakan Gen Z ini, mereka butuh trust. Bagaimana tentang prinsip-prinsip kejujuran? Bagaimana kepastian sekolah itu akan menjadi sebuah modal dia untuk melanjutkan sebagai tongkat estafet bangsa. Sementara kita hilangkan nilai-nilai gotong royong yang dalam bahasa Aceh ini Pak Dandim ladum dong, atau bahwa gotong royong itu dilakukan secara keluarga. Kalau mau jadi ini harus keturunan ini, geng ini, dan ini makin membuat ciut anak muda. Oh kalau begitu ngapain saya bersusah-susah. Jadi saya sebagai akademisi sampai saat ini Pak Dandim ya, apalagi dengan perkembangan TNI yang luar biasa ini, saya apresiasi ini. Mungkin perlu style yang lebih apalagi lebih apa kaya lagi dalam kolaborasi generasi muda, kemudian TNI dan institusi pendidikan khususnya Universitas Teguh Umar. Kita bisa banyak kita lakukan bahwa Pancasila ini memang sebuah apa namanya pandangan hidup bagi kita untuk membawa Indonesia lebih berkeadaban, berkemajuan dan menjadi apa negeri yang katanya nanti dipenuhi oleh generasi-generasi emas.
1: Mas,
2: seperti
1: ya?
2: Itu.
1: Iya. Iya. Tertarik ini Pak Dandim ya. Tadi kalau disampaikan Pak Saidul kan tidak hanya cukup dihafalkan begitu ya. Pancasila itu kan atau memperingati setiap tahun ya, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari begitu ya. Menurut Bapak bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara nyata Pak Dandim, baik lingkungan keluarga, kemudian sekolah, masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Pak Dandim?
3: Kalau kita dalam menaruh nilai-nilai Mas saya. Bagaimana kita peran kita, kalau kita di TNI itu bagaimana kita untuk merawat suatu nilai-nilai Pancasila, suatu kebangsaan, ya kan? Nah, kita selalu seperti saya sampaikan, kuncinya salah satu yang gotong royong, tuh, Mas.
1: Iya,
3: gotong royong. Nanti kalau disampaikan juga Pancasila itu nggak bisa dihafal, Mas, kan? Ya kan? Karena dengan hal tersebut. Kita selalu berupaya, ya kan? Selalu kita selalu menimbulkan di TNI selalu menimbulkan suatu kebersamaan, ya kan? Suatu kebersamaan, ya kan? Suatu kepedulian dengan apa? Memiliki rasa cita tanah air kan itu.
1: Baik.
3: Nah, ini untuk generasi muda, ya kan? Yang akan meneruskan tongkat estafet ini kan?
1: Iya.
3: Yeah. Kalau enggak menanamkan rasa nilai-nilai Pancasila. Kedepannya mau bagaimana kan itu? Kalau kita dari sekarang tidak mau mempertahankan, mereka tidak menghayati suatu nilai-nilai Pancasila ini yang sudah dari sejak dulu kala, ya kan? Karena kan nilai Pancasila kan kalau di Jawa kan banyak sekali kan, di situ ada macam-macam suku, ya kan? Atau agama, ya kan? Beda-beda mungkin kebudayaan itu mungkin salah satunya itu Mas, itu harus bisa yang harus bisa kita jaga, kita lestarikan sampai ke generasi selanjutnya. Demikian gitu Mas.
1: Baik, kita masih ajak mendengar dan pemirsa yang mengikuti siaran kami di program Kita Indonesia dengan tema kita ini dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila, mendengar 1 Oktober, di mana tema yang kita usung pagi menjelang siang hari ini adalah memperkuat persatuan, menjaga NKRI, serta merawat nilai kebangsaan, tentunya bersama dua narasumber kita. Yang pertama Komandan Kodim 0107 Aceh Selatan, ada Pak Andrino Dwitama Nugraha Lubis, kemudian juga ada Pak Said Fadlain, ya. Beliau adalah dosen komunikasi politik jurusan ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UTU Melabu. Baik, Pak Said, bagaimana kalau dari sisi akademisi ini Bapak melihat menganalisis atau pengaruh media sosial terhadap persatuan nasional dan strategi komunikasi, dan tentunya seperti apa yang perlu dikembangkan untuk membangun ketahanan informasi masyarakat, Pak Said?
2: Ibarat apa ya, informasi ya. Informasi dilekatkan teknologi.
1: Iya, ya. Dengan perkembangan yang cukup pesat saat ini begitu ya.
2: Itu apa, kayak erbah. Tidak ada yang bisa menghambat itu.
1: Iya, mau tidak mau, suka tidak suka ya. Begitu ya.
2: Makanya yang dibutuhkan adalah penguatan-penguatan ya, dalam hal pemikiran, menumbuhkan kesadaran bagi seluruh komponen bangsa. Anak muda ini kalau kita bisa menyentuh ubun-ubunnya, nyampe dia. Tapi persoalannya adalah kita terlalu hipokrit, munafik ya. Ketika kita memberikan sebuah awareness kepada Gen Z, seolah-olah kita tidak pernah mengalami itu. Nah, makanya saya yakin ya, di dalam apa perkembangan TNI yang sudah sama tuanya perjalanan bangsa ini, dan dalam perjalanan ini garda terdepan. Kolaborasi TNI dengan apa dunia pendidikan dalam membangun modalitas generasi muda ini akan tercapai nanti. semuanya. Kalau kita tanya ini Pak Danim ya, kenapa ambil cuti ya?
1: Iya.
2: Ya, kenapa ambil cuti?
1: Iya.
2: Kirain apa karena apa pacarnya sudah nikah sama orang lain ya, atau mau kerja, rupanya mau masuk Taruna Militer Akademi
1: gitu.
2: Ya. Ada sebuah mimpi besar di situ. Makanya saya lihat apa kepemimpinan Pak Prabowo ada sebuah apa namanya gayung bersambut ya. Itu satu. Pendidikan itu sesuatu yang paling mempunyai peran strategis. Yang kedua adalah bahwa yang namanya anak muda itu dia sangat selektif kepada orang sekali dikhianati. Makanya mengenai air bah tadi ya, kita lakukan sebuah langkah-langkah edukatif ya, bukannya kita memberikan larangan itu ya. Jadi bagi kami di dunia pendidikan ini juga harus dilakukan secara apa simultan,
1: okay.
2: Tidak boleh parsial. Anak muda adalah modal kita bersama ya, sebagai penerus bangsa. Jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan dengan selama kita tidak memiliki kepercayaan kepada anak muda. Sebagai contoh di kalangan anak muda, mereka ketika memasuki sebuah komunitas, dia yang pertama pasti yang akan meniru dulu. Nah, meniru inilah yang harus kita bikin tiruan kita. Nah, sebagai orang yang memiliki power, memiliki kompetensi dalam memberdayakan anak-anak muda ini, bagaimana mereka tertarik dengan kita. Judi online, pornografi, itu kan akibat mereka tidak punya tempat untuk berkomunikasi dengan yang ingin ditiru tadi. Jadi seperti itu. Nah, dan ini kan bukan di Indonesia saja. Nah, di seluruh dunia menghadapi identitas anak muda itu seperti apa. Jadi sampai di situ Bung Karno. Yeah.

0: BP7 itu badan apa yang intinya P4 penglihatan pengalaman pengamalan Pancasila.
1: Pancasila.
0: Sebelumnya masa Soekarno juga ada.
1: Yeah.
0: Dan di era sekarang ada namanya BIP kan.
1: BIP.
0: Cuma apa namanya kalau dulu masif sekali. Seperti BP7 itu memang ada dikatakan pola-pola dogmatis, tetapi waktu itu anak-anak muda seperti saya, Pak Dandim, saya dari SMP ikut cerdas cermat P4, juara satu seluruh Aceh, ya, kemudian SMA, dan kita bangga sekali, bangga sekali bukan karena juaranya, masyarakat berbondong-bondong menyaksikan, masyarakat berbondong-bondong memberikan spirit bagi kita. Itu baru tingkat apa ya, tingkat yang sifatnya dalam soft skillnya, seperti cerdas cermat itu. Di sekarang ada juga bangset lihat di apa dilakukan. Cuma gaungnya ini masih pola lama. Nah, pola lama ya, sehingga masyarakat seperti di Melabu ya. Di Melabu padahal kemarin sudah ada selesai juga, kalau tahun kemarin Banda Aceh juara SMA Banda Aceh. Sekarang bukan dari Banda Aceh. Di Melabu kita nggak tahu P4 gitu, cerdas cermat itu ya, bikin juga dengan kreativitas gitu. Nah, selain ya sifatnya formal gitu. Ayo dong ya, kita membuka diri semua. Ini tanggung jawab kita bersama. Kita bersyukur sekali Pancasila sudah teruji kok. Ya, cuma pertanyaannya apakah kita mau memakai Pancasila itu?
1: Iya.
0: Atau hanya pakai-pakai saja, tapi tidak kita jadikan untuk pelindung badan kita.
1: Jadi pondasi kita juga begitu ya.
0: Yang dikatakan tadi bahwa bukan sebagai imperatif dalam kehidupan sehari-hari anak bangsa. Bukan imperatif bagi elit-elit bangsa. Nah, ayo dong bahwa satu kata sikra pegah, sikra
1: pubut ya,
0: ya, kemanusiaan ya. Ini kembali lagi ke TNI tadi ya, Pak Dandim. Itu kalau udah bencana, anak buah Pak Dandim itu duluan datang.
1: Iya betul.
0: Bagaimana spirit ini dijadikan sebuah capital sosial dalam pendidikan-pendidikan, a sense of crisis. Anak muda, manusia harus memiliki kepekaan dalam situasi yang kritis begini. Kalau masa-masa saya dulu Pak Dandim kan ada istilah ndak ada lu ndak bakalan rame.
1: Nah,
0: segala sesuatu itulah gotong royong itu. Jadi bukan sesuatu yang simbolik, tetapi dia memiliki nilai-nilai imperatif, merasuk dalam penglihatan, merasuk dalam pendengaran, merasuk dalam perkataan, perbuatan seperti itu.
1: Ya, baik Pak Dandim, kita udah di penghujung juga nih, nggak terasa juga ya waktu kita ya. Apa nih pesan-pesan Pak Dandim di tema kita memperkuat persatuan, menjaga NKRI serta merawat nilai kebangsaan tentunya dalam momen memperingati Hari Kesaktian Pancasila hari ini ya, tepat 1 Oktober begitu. Silakan Pak Dandim.
2: Baik, pesan saya mungkin kepada seluruh masyarakat di Aceh Selatan maupun dimanapun juga berada, ya kan, dengan momen 1 Oktober ini, Hari Kesaktian Pancasila, ya kan, saya berpesan mari kita jaga suatu persatuan, ya kan, kerukunan dan semangat gotong royong. Yang paling kuncinya itu apa ini, gotong royong ya,
1: iya, kan?
2: Itulah untuk menimbul satu kebersamaan.

0: aman. Dan
1: Heeh.
0: inilah selama ini nilai kebersamaan gotong royong itu sudah agak berkurang.
1: Memudar
0: Mari
1: begitu
0: kita
1: ya.
0: sama-sama ya kan, kita melaksanakan suatu gotong royong ya kan, jangan kita biarkan menjadi suatu perbedaan, mungkin menjadi suatu perpecahan ya kan. Ya kan, makanya dengan itu mari kita bersama-sama sehingga Pancasila itu adalah rumah bersama kita. Makanya mari kita selalu mengamalkan, akan kita wariskan kepada ke mungkin anak-anak kita nanti, ke cucu-cucu kita, ya
1: Iya.
0: kan, sehingga nilai-nilai Pancasila itu dapat kokoh untuk generasi penerusnya. Demikian, Mas.
1: Baik,
0: Itu
1: Pak.
0: pesan saya.
1: Baik, Pak. Saya mungkin bisa ditambahkan. Silakan, Pak Said.
2: Ya, karena sudah mengkerucut ini ya,
1: Iya, sudah mengkerucut ya.
2: mengkerucut dipropori oleh senior kita ya, apa, Bang Andino ya,
0: Oke, Pak.
2: Kolonel Infantri ya.
0: Andrino.
2: Gotong royong. Gotong royong ini dalam jangan jangan disederhanakan semua aspek di situ ya. Gotong royong kalau ada orang kesusahan, gotong royong dalam kegembiraan, gotong royong dalam semua hal. Jangan gotong royong yang diformalkan.
1: Yeah.
2: Ada persoalan-persoalan ketika gotong royong itu dijadikan sebuah yang sifatnya formalistik, sehingga di situ terjadi manipulatif, terjadi pendegradasi kan, apa itu gotong royong, sehingga makanya kan ada yang dibilang ladundu ladundong,
1: dong,
2: yang sebagian betul-betul bekerja, yang lain ongkang-ongkang, yang satu menikmati kue pembangunan, yang satu kelaparan. Seperti itu yang tidak diinginkan oleh apa oleh pendiri-pendiri bangsa. Harvard University menempatkan bahwa negara Indonesia merupakan masyarakat yang paling apa namanya suka membantu apa namanya istilahnya apa namanya tidak boleh
1: bersosial.
2: Lihat orang susah. Itu di Amerika nggak ada gitu. Tetapi persoalannya, apakah kita dalam situasi berbohong sementara kita nggak ada, kita bantu orang, kita ada, kita nggak mau bantu orang. Makanya modal-modal yang dianggap hebat di dunia, apalagi sekelas Harvard University, kemudian satu-satunya negara yang memiliki dasar negara apa filosofi negara atau ideologi yang bertahan ya, dengan bahasanya bukan bahasa Jawa ya, bukan bahasa luar ya, tapi bahasa Melayu, hanya Indonesia yang makanya waktu SD SMP itu kan kita tanya apa sih yang sakti, tapi terbukti 81 tahun. Tapi pertanyaan besarnya, apakah hanya cukup dengan nama besar bahwa Pancasila itu sakti? Apakah hanya sebagai simbol-simbol saja? Apakah hanya prosedural saja tanpa kita melakukan hal-hal yang imperatif? Jadi seperti itu. Ini Pak Dandim ya senior. Lalu kalau ada yang salah mohon karena sebagai hamba yang lemah.
1: Baik, ya, baik. Pendengar pemirsa, terima kasih di penghujung dialog kita di Kita Indonesia dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Tema kita pagi menjelang siang ini memperkuat persatuan, menjaga NKRI serta merawat nilai kebangsaan. Dari diskusi bersama tentu kita mendapatkan berbagai perspektif ya mengenai pentingnya mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila, memperkuat wawasan kebangsaan, kemudian membangun komunikasi yang sehat serta merawat persatuan di tengah keberagaman dan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih sebelumnya Pak Dandim Pak Letkol Infantri Andrino Dwitama Nugraha Lubis Esos sebagai Kodim 0107 Aceh Selatan. Salam buat teman-teman di sana semua, Pak. Kemudian juga terima kasih Pak Said yang sudah hadir di studio ya.
2: Sama-sama. Kita
1: pagi hari menjelang siang ini, beliau adalah dosen komunikasi politik jurusan ilmu komunikasi FISIP Universitas Teuku Umar Melabu. Insya Allah kita ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Tentunya saya ada tutup dengan pantun ini.
2: Siap.
1: Ke Aceh Selatan menikmati pesona singgah sejenak di tapak tuan tercinta.
2: Cakep.
1: Pancasila pemersatu bangsa, bersatu dalam keberagaman Indonesia jaya selamanya.
2: Jaya.
1: Akhir kata.
0: Luar biasa. Jaya.
1: Ayo, akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih banyak Pak dan timnya.
3: Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabu. Dialog Interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
4: John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pesta gol skuad Bavana Bavana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada match day kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Pitso Mosimane malam itu. Nama Relebohile Mpofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45+1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sitole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol di masa injury time pada menit ke-90+4. Usai laga pelatih Eritrea, Hesam Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Pitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
4: Yeah, of course, you coach, we will not happy. If I coach, we are happy. If I coach, we are happy. 3 points. Eritrea started very good, very strong. And they had the chance. They hit the post. And they are number 10 to game. And was playing here. Yeah, very important to look after. And we saw the Eritrea play against Kenya, and they were leading. And Kenya equalized late, so we had to give them the respect that they deserve. And I'm happy that we won.
2: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari 2 laga. Eritrea bertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, pelatih tim nasional Jerman, Jurgen Klopp, memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia. Menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya. Dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielerrat nicht auf dem Platz war, dann hat mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda. Mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa. Dan mereka adalah lawan yang amat sulit, terutama di kandang.
3: They are a very difficult team, especially playing in at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penuh kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Novak Djokovic mengawali kiprahnya di turnamen ATP 500 China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borges di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6, tiebreak 7-2 pada laga pertamanya di Beijing setelah absen sejak 2015. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri 3 kekalahan beruntun Djokovic setelah sebelumnya tersingkir di babak pertama US Open dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical timeout pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
5: I think serving was really good.
6: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tiebreak dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam 2 set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
4: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, tenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
6: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
4: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat satu dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Info dari arena NBA. Pembasket Los Angeles Lakers, Bronny James, menegaskan fokusnya untuk membangun karir di klub tersebut meski sang ayah LeBron James telah hengkang dan pindah ke Philadelphia 76ers untuk menghadapi NBA 2026-2027. Pemain yang kerap disapa Bronny itu menyatakan ingin berkembang secara mandiri guna menatap musim ketiganya yang segera bergulir bersama Lakers. Dia mengaku tidak banyak berdiskusi dengan LeBron mengenai kepindahan tersebut. Sebab keduanya sudah saling memahami bahwa masing-masing akan memiliki jalan sendiri. Karena itu dia sangat menantikan pertemuan keduanya dalam laga Lakers melawan 76ers pada 25 Desember mendatang. Sementara pada musim 2025-2026, Bronny mendapat kesempatan bermain lebih reguler menjelang akhir musim hingga playoff. Ketika Luka Doncic dan Austin Reeves absen karena cedera, dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pemanah putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desa juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desa unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desa Rita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (PTI) Bali, Putu Yudhatmika kepada RRI menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desa Rita. Selisih ketat antara Desa dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desa itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi, sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desa juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina NEC.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap EPTI Buleleng, Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad, dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar EPTI Kabupaten Buleleng, beserta segenap masyarakat Buleleng, menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita. Betapa kuatnya tekad seorang Desa Rita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semua. Hari ini Desa Rita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desa Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi-event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
4: Juga berserah kalau memang keluhur dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong memudahkan. Yang segitu yang tanyakan setiap ini cuma ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan, ya memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih napi ada. Pokoknya satu minggu itu hampir nggak bisa tidur nih kayak yang.
2: Prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desa Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messi Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fredrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20 lebih 6 menit waktu Jepang atau 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fredrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofian Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut, mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih

0: klub mereka. Namun tidak ada satupun di antara para pemain yang mengeluhkan kondisi fisik selama turnamen berjalan.
1: Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan. Tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini. Melalui

0: fase final.
1: Ya, tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia. Jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik. Insya Allah.
0: Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA Asian Cup 2026 dengan 4 poin. Sedangkan Bangladesh berada di dasar klasemen dan belum memiliki poin.

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

101. Kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Rus 1, RRI Melabu.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro Satir RRI Melabuh. Kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW 16 Melabuh, Aceh Barat. Pendengar, baru saja Anda ikuti warta berita olahraga atau dinamika olahraga untuk edisi hari ini, pendengar. Di edisi Kamis 1 Oktober 2026, bertepatan hari ini di hari kesaktian Pancasila, pendengar. Baik, pendengar, informasi waktu saat ini sudah pukul 11.34 waktu Indonesia Barat. Kami ingatkan kembali Anda, pendengar, baru saja tadi kita ikuti Kita Indonesia ya, dengan topik dalam rangka memperingati hari kesaktian Pancasila, memperkuat persatuan, menjaga NKRI, serta merawat nilai kebangsaan. Baik, pendengar, kami lanjutkan di Haba Getanyo ya, sesaat lagi menemani Anda, dan kita nanti akan buka di line telepon 0811-6889-697. Silakan Anda kabarkan bagaimana informasi di daerah. Jadi tetaplah bersama kami di 97 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Terima kasih berayu tatban Bandung Cedalan tuan bak sepatan uronyo mudah-mudahan sehat sabe legenyan tajau ublang cok boh timon raya tak terasa menyoka tepe acara ketanyo be tinggai siaran be kenang rasa legenyan eh. Terima kasih kena cedaralun yang lipat mantang berada kesempatan uronyo karena mak tengoh yang nadi sama tiga. Assalamualaikum mak tengoh.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar mak tengoh?
1: Khabar gen.
0: Ni kibar cuaca luar tu umdah lah ni tangi.
1: Tu umdah. Tak tu um. Tanya nak redok-redok menang.
0: Oh redok-redok benar.
1: Um sadar.
0: Pernah informasi mak tengoh di sama tiga.
1: Informasi nak tepu pegah
0: ini. Nak tepu pegah. Ini mantang nak kegiatan maulid. Selamanya Masjid Maulid
1: nah. Biasa nah, kan di mungkin kamu Hindu-Hindu je.
0: Oh
1: Mungkin kamu nah, limang bawah gampung. Yang ganti baru sebuah gampung.
0: Oh jadi nak put gampung yang galom ya. Jadi gecok bahawa minggunya mangat nanti nak terganggu je. Anak-anak mit lagi nya libur sekolah hanya. Ya ya. Ayah tengah kiban sehat.
1: Sehat.
0: Sehat. Nainan buka tengah je.
1: Biar hek, iyalah.
0: Okey baik. Mak tengah apa lagu ke onyo baca pantun ni leh lagi biasa.
1: Pantun. Tak eh ugli tajak cari.
0: Jeroh.
1: Esok yang cari-cari pegok geraga.
0: Jeroh.
1: Mbak Prosa, Mbak RRI Prosa. Pantun Darawi.
0: Jeroh.
1: Tiap orang sabi lewat udara.
0: Tiap orang sabi lewat udara. Luar biasa, Mak Tengah. Apa lagu Tawing, Mak Tengah?
1: Lagu ini, Meh Lam Hati.
0: Meh? Meh Lam Hati.
1: Lambati.
0: Ini batik ya? Kan?
1: Kan batik maksudnya puan tumpat rano.
0: Oh, lagenya ke lagenya harus dah tumpat ya. Meh lam batik, batik.
1: Rano lam batik je ti.
0: Meh lam batik.
1: Atau meh lam batik.
0: Nah, ni meh lam batik ya. Okey, lagu yang dinyanyikan oleh Jackie Irwanda dengan Irfa Zulka lagenya ni. Kaji nanti tahu lagu
1: ni. Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Tengah. Nama Tengah di sama tiga dengan ayah Tengah yang tengah gecok masa istirahat sejenak lagi nyana dan tak terima lem untuk pendengar yang lain tiga lem tak hadirkan atau tahu yang lagu yang akan direquest oleh Mak Tengah. Nah Kak Ina dilang. Assalamualaikum Kak Ina.
2: Waalaikumsalam Bang Reno.
0: Apa khabar Kak Ina lu?
2: Apa get Bang Reno?
0: Kiban dilangung.
2: Suum Reno.
0: Suum sama.
2: Iya.
0: Hati anak suum kan?
2: Mudah anak suum hati.
0: Baca pantun Kak Ina.
2: Baca pantun.
0: Lagi biasa.
2: Jataruk nali padi. Kerja PP si gunca dua.
0: Jero.
2: RNI Pusa di Merawi. Tiwul sabi lewat udara.
0: Nyan baru lagak lah go.
2: Nyan lagak lah.
0: Kajut lagu apa Tawing Kak Ina?
2: Lagu apa Tawing? Rebonding.
0: Rebonding
2: kajut. Dari Apalahu.
0: Apalahu ya
2: kajut. Pokoknya nama korban yang gedoi kan.
0: Jena kajut.
2: Aku titik kau titik nanti ke Riza Aulia.
0: Kajut Tawing. Okey.
2: Rebonding
0: no? Kajut terima kasih.
2: Oh hedang kudang. Hedang kutip. Ini lagunya
0: ya. Nanti dah dengar lagu ji
2: ya. Lagunya.
0: Makasih berita.
2: Bang Reno selamat luar mantang.
0: Kajut
2: Kak Ina.
0: Terima kasih Kak Ina.
2: Assalamualaikum Reno.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dan saatnya informasi UAT Kapo Siblah lewat Imong Pelosa UAT Indonesia Barat. Tumpi ingat lom, pendengar di Pat Mantang berada UAT Azan Zuhur wilayah Melabu dan sekitar di Po 12 lewat 20 sekurang. Wilayah Aceh Barat Daya Po 12 lewat 26. Wilayah Aceh Jaya Po 12 lewat Leplosa. Wilayah Nagan Raya Po 12 lewat 28. Dan wilayah Semelu Kota Sinabang Azan Zuhur Po 12 lewat 28. Lun terimang lem pendengar yang lain yang kah tamong di kesempatan uronyo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, uronyo.
0: Pehaba maci idalun.
1: Haba gede lun.
0: Ya cut kiban, nainan cut.
1: Jempuannya.
0: Oh, nah jadwal.
1: Saya di rumah sekolah.
0: Popadum gak wo biasa, ane macam ida. Popadum biasa gak wo sekolah.
1: Ane kuliah ngandel bot, lo polis ya ngandel bot itu nyoka.
0: Oh, nyaka dua going, ah, makin bantem atau pegah karena jadwal. Yang tiro mantang SD lagi nyan. Nanti rote. Oh, dua SD. Oh, sabok lah dua, sabok lah limang eh. Alhamdulillah. Macida, pernah informasi di Senebo saatnya pernah maulid cut, pernah kegiatan-kegiatan lain ni nan?
1: Hana.
0: Atu kita nyang ngenai yacut tu. Yacut pernah kegiatan-kegiatan. Ya, ya, ya. Yacut kan di luar kan. Okey, Macida, gebaca pantun tu, Macik.
1: Pantun.
0: Mm-mm, lagi biasa macik.
1: Ah, bapak dia buat timun dia lepas yati.
0: Jeroh.
1: Anak dia lagu buat kosa titi orang sabi. Hangat hati.
0: Hangat hati, lebih hati.
1: Lebih hati.
0: Okey, lagu apa tawing macik Ida?
1: Lagunya apa? Sofan, lagu Sofan.
0: Sofan Sofian.
1: Ah,
0: so.
1: Lagu Bergi.
0: Oh, Bergi. Bergi. Judul ji?
1: Kagak
0: ada lom. Kagak ada lom, leh.
1: Kagak ada lom, leh. Ngon-ngon, kagak ada lom, weh.
0: Kajit. Dari Bergi, ya. Ada tak puing lagi. Terima kasih beraya tak ada.
1: Kecida.
0: InsyaAllah.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aceh Ida ngan ayah Cut yang saatnya hanai rumah karena memang harus getung anak sekolah. Tiropo tibla, tiropo sengosan yang terima gaji woi le. Antu pos ngosa balik lom karena memang tiroklah dua, tiroklah lima lagi nama Aceh Ida. Mudah-mudahan sehat sabi ayah Cut yang na di rumah bersama ngan Aceh Ida. Dan terima lom na Bang Badrun di Wela. Assalamualaikum Bang Badrun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Apa khabar Bang Badrun?
1: Khabar urangnyo. Tu macun noh.
0: Bacu ente tu lom ah.
1: Ya. Lom memang.
0: Iya, menyatangi keadaan memang kadang ente teput ka hana hujan ceut malam kan kada ka hujan lagi nya tapi hana memang hana bisa ta prediksi secara menyeluruh kadang-kadang banyak cuaca. Banyak pikir
1: tapi nya kan kebiasaan ada dengarkan hujan lokal.
0: Iya, hujan lokal betul. Lain urangnya kaim terjebak hujan. Kadang di daerah Pasir Jambu hana hujan, ni melabuh ka hujan.
1: Nya betul tinggalnya.
0: Karena kadang-kadang sebalik ji ya. Bang Badrun kiban na info di Waila masalah Maulid atau yang lain
1: kan? Masalah Maulid. Di Waila memang nah. Patan di kan urus satu.
0: Sabtunya.
1: Sabtunya tengah apa? Memang kampung je nah kan.
0: Tengah ipet.
1: Di bawah hawa promosi sebagainya
0: kan. Rencananya di masjid ataupun di
1: Di masjid
0: ya.
1: Kebiasaan di kampung kan.
0: Iya.
1: Memang di wilayahnya orang daratan itu buat masjid.
0: Buat masjid, ya betul buat masjid. Ya. Silakan Bang Badrun, gejuk saboh nyo bak kamu mandum.
1: Pun aja.
0: Jauh aja.
1: Kan pun aja, ujo pantau.
0: Nya pantau.
1: Pantau agak susah baca nak bikin, nanti bang.
0: Kiban sisa bantu lekeng kakak baju kak bantu kak
1: bang Badrun
0: kan?

0: riwak aje sabahnya. Bantu kak?
1: Ha?
0: Lagi bantu dengan kakak.
1: Oh. Bagi masak kakak.
0: Oh, aje. Baca aje sabah.
1: Dari wela hajat lentuan dari wela nudi malabo.
0: Cerah.
1: Hajat len butuh butuh batumpat kata.
0: Cerah.
1: Kadang len pegah haba jang kadangnya kadangnya hanaro.
0: Cerah.
1: Reoh len sampo. Ile bak muka.
0: Cerah. Nyen bisa. Bisa lah Bang Badrun. Cara orang Bang Badrun nah, Kak.
1: Ha?
0: Lanjut. Lagu apa tahu kau, Bang Badrun?
1: Tuan Bang Badrun.
0: Badrun eh?
1: Bang Bahrun.
0: Bu Bang Bahrun, Bahrunnya Kadin. Nanti urung rubah.
1: Kadang Bahrun. Kadang adik je simpan orangnya nomor dan tempang kadang salah nama.
0: Ah, nah, salah gitu dia. Bang Bahrun ya. Okey Bang Bahrun.
1: Bang Bahrun.
0: Ke lagu Bang Bahrun tahu mak.
1: Lagu ronyo. Lagu Aceh, Dolas Marcela.
0: Dolas Marcela.
1: Dolas Marcela jasa Aceh.
0: Jasa Aceh, kajit. Kajit.
1: Memang salim ke Hanali kalau lagi orang Aceh kan?
0: Hana salim ni ya?
1: Hana salim ni. Kena WhatsApp terpikir tak kan?
0: Ya, okey. Baik. Ya,
1: Tam.
0: Terima kasih, Bang Bahrun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kagak dah, no. Kok kajak, adik?

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: persembahan Dolores Marcel Jasa Aceh yang ke di request oleh Bang Bahrun ya, yang na di Waila. Mujak jak krung bak krung merbo piuh tiat di bineh krung ke pendengar yang kam sapa salim ketanyo, semoga sihat sabi ban mandu. Dan terima lam untuk pendengar yang lain yang ka tamong na Maci Epasi Aceh. Assalamualaikum Maci.
1: Waalaikumsalam.
0: Maci Sumarni, apa khabar Maci?
1: Khabar ge Bandiwo dari Puskesmas Aceh Obat Pak C.
0: Oh, nya yang sakit Pak C.
1: Pak C kan jantung.
0: Oh, lagiannya jadi cek obat biasa aja tiap minggu atau tiap bulan?
1: Tiap bulan juga.
0: Jadi tiap bulannya untuk sigo cross check pakiban perkembangan kesehatan lagiannya nih, Mak Cik ya.
1: Allah normal kan.
0: Alhamdulillah. Mak Cik lagiannya Cik mudah-mudahan sehat sabi Mak Cik be.
1: Amin.
0: Mak Cik kibar nih posisi ataupun cuaca di Pasi Aceh saatnya. Umumnya.
1: Cari uro
0: cina. Nanti Macik Sumarni agak baca pantun tu bah Macik.
1: Nana carang Iban.
0: Nana carang juga ngon Pak Cik.
1: Itu ni Pak Cik.
0: Allah hai Pak Cik.
1: Tak kan dah pekem
0: bah. Anak pun pun nak tak pekem.
1: Tak merunoi lah.
0: Anak pun tak merunoi Cik
1: Carong. Jawabannya aja ke pelupa.
0: Projero.
1: Cak pelupa kan? Cak kempedu.
0: Jero.
1: Wanya tanya merempuk. Obat merempuk ni kau bak rindu.
0: Lagi nyarupa je. Nyo pantun rindu. lagu pun tahu ya, Macik Semarni?
1: Lagu je. Kena pacak menyana kan. Korban fitnah.
0: Korban fitnah ya. Okey. Kajit. Nanti dah hadirkan lagu je. Terima kasih, Macik.
1: Sama-sama. Menyewa gak-gak tu.
0: Terima kasih kak kebingat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bang Nase ke Makcik Sumarni atau yang Kaim tak sapa Makcik Pasir Aceh. Keadaan memang cukup terang ya. Di kesempatan uronyo lon terimang lam nilikut Makcik Sumarni karena yang lain. Halo, assalamualaikum Pak Doli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Pak Doli?
1: Ini aduk.
0: Oh, aduk ah.
1: Oh, lelaki lain atau orang kan?
0: Ya, ya, ya, di Nagan Raya di tempat Pak Doli redo.
1: Mainan di bawah pergi jembung.
0: Lo kalau udah bid-bid lah punya. Tapi ke bunuh bunuh na lo bid-bid terang lah tak? So om ah. Tapi sebenarnya hana antel lo bid lah sian. Yang yang
1: di mana? Di dalam cerah kan?
0: Cerah di dalam cik terang tapi no.
1: Nyo kum pantun jurang.
0: Langsung aja pantun.
1: Iya bagus.
0: Langsung.
1: Kuala Bubun, Arun Meriti.
0: Jeroh.
1: Kuala Idi, Sawit Mubanja.
0: Jeroh.
1: Kapadu Pritabe, Tanya Mari, Pak RRI.
0: Nyo.
1: Nyempak Doli, kalau merumpuk muka.
0: Lam merumpuk muka, Lam. Jadi, anda
1: mahu. Pajan, pajan.
0: InsyaAllah, pajan nama teh, ya, Pak Doli. Wawo
1: puji pejak, kenan?
0: Menyoro, tipe rona, kan, kayaknya. Nah,
1: Popo tidak boleh.
0: Insyaallah, nanti merompok dengan nabang-bang tanya ikan tu kan, jet eh. Lagi jet. Tadi Nagan Pak Doli di daerah apa lontu oh, Pak Doli?
1: Di Nagan Air Bangun.
0: Air Bangun ya. Di de kiban mantang na Maulid lanjutan.
1: Ya, tinggal mengah. Ya mengah nyana mungkin terakhir di Kulu kan.
0: Oh di Kulu.
1: Di Kulu ino kabi ya. Tegol-tegol ino kabi.
0: Kabi ya. Kan? Karena memang kadi Rabiul Akhir tanya.
1: Mak. Ibu dah mana kak? Ibu dah. Ibu dah kata Aceh.
0: Ibu dah.
1: Mak kata Aceh.
0: Air bangun. Ini pikir air bangun ibu dah. Kajut. Apa lagu tak baik?
1: Toto dengan Tawa Tunggu.
0: Nya. Okey, okey.
1: Tawa Tunggu bahasa Encik itu yang bahasa Aceh, Belampreh kan?
0: Belampreh. Memang bertolak belakang. Eh. Kajitnya lagu apa, Tawing Pak Doli?
1: Ay, lagu kan. Yang minta menghentikan. Musibah betul. Mana yang minta menghentikan. Terserah. Musibah betul. Yang minta menghentikan. Nasi uling kan. Aku dengar tentang musibah betul.
0: Kajit yang tetap.
1: Kajit, alhamdulillah. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: kasih berayutan ban Bandung cedera luntuan, lagu yang dipersembahkan oleh Nur Hayati AZ ngan Ari Rama musibah betong di penghujung di haba getanyo ba kesempatan uronyo dan sapa yang ka kita memula na mak tengoh na ka Ina di Langung na Macik Ida kemudian na Bang Bahrun di Wela na Macik Sumarni Macik Pasi Aceh dan Pak Doli di Nagan Teraya. Terima kasih Ban Mandum Cendara Luntuan buat kesempatan uronyo karena memang sesaat depo 12 lewat teplo berkemandang azan zuhur wilayah Melabur dan sekitar ji belum pengingat cet untuk wilayah yang lain di Abdia misal ji nyo katruh wate ya azan zuhur berkemandang wilayah Aceh Jaya po 12 lewat leplosa mantang nawate. Wilayah Nagan Teraya po 12 lewat 28 sesaat itu. Kemudian wilayah Semelu sama wilayah Semelu po 12 lewat 28 Wate Indonesia Barat. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dua pariwara berikut kita dengar oleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya dan Trimonggonasi.
3: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
4: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
3: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
4: Wah, terus harganya gimana nak?
3: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh, bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, dan banyak promo menarik.
4: Kapan kita beli, Ma?
3: Ayo, Bun, sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
5: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Green, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @HondaAristaMalabo. Honda, the power of dreams.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan, tapi pasti, dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak, sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis, atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih. sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi, sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras. Boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya, sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebagai seorang muslim atau muslimah, sudah seharusnya bagi kita melakukan segala sesuatu dengan lafaz awal Bismillah dan diakhiri dengan ucapan Alhamdulillah, seperti pesan lagu ini.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Nilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Pelabuh.

0: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia melabuh dengan Lintas Melabuh Siang. Pendengar dan pemirsa, tim redaksi Radio Republik Indonesia melabuh telah menghimpun sejumlah informasi, di antaranya Bupati Abdia lantik pejabat administrator dan pengawas begitu. Satgas PRR minta Pemkab Aceh Barat mempercepat realisasi kegiatan lelang.
2: Dari rezeki sedikit, yang dulunya kalau 100-200 ribu per bulan itu pasti juga keluar tak mana-mana. Saya hanya menggeser uang Bapak Ibu sekalian untuk menuju keberkahan rezeki, untuk menjadi orang tua asuh bagi rakyat. Saya tanya, apakah saudara bersedia?
3: Iya.
2: Apakah sudah ada Bapak?
4: Di bulan Januari yang akan datang, siswa kita sudah bisa bersekolah di tempat yang baru.
5: Segala validasi yang dibutuhkan kita siapkan. Kita mengharapkan anak-anak kami nanti bisa...
6: Dari progres pembangunannya itu sudah menunjukkan cukup baik ya. Misal contoh di Nagan Raya dari...
7: Dari 321 Gampung yang ada di Kabupaten Aceh Barat dibangun sebanyak dalam progres sekarang 87 KDMP.
1: Pendengar dan pemirsa, inilah berita selengkapnya bersama saya Reno Putra. Pendengar, kami awali berita pertama. Bupati Aceh Barat Daya Dr. Safarudin mengambil sumpah dan melantik pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Abdia pada Rabu pagi. Berikut laporan selengkapnya.
8: Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Dr. Safrudin mengingatkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintah kabupaten setempat untuk melaksanakan tugas dengan menjunjung tinggi integritas dan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Hal itu disampaikan di sela mengambil sumpah dan melantik pejabat administrator dan pejabat pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Abdia pada Rabu kemarin. Pelantikan tersebut dihadiri Wakil Bupati Abdia, Ketua DPRK Abdia, Sekretaris Daerah, Unsur Forkopimda, Muspida Plus, serta para camat. Safarudin menyampaikan sejumlah program yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Di antaranya adalah pembinaan tahfiz, pelatihan da'i, pengentasan kemiskinan ekstrim, serta pemberdayaan masyarakat. Pada kesempatan itu, Safarudin juga menyoroti kepedulian terhadap anak yatim. Ia menyebut terdapat sekitar 226 anak yatim dan meminta para pejabat yang berjumlah sekitar 250 orang untuk menjadi bapak asuh secara sukarela. Dan hal itu merupakan sebuah pengabdian untuk daerah dan juga pemerintah.
2: Saya tidak buat surat edaran, saya tidak buat peraturan bupati, saya hanya mengimbau. Ada bentuk keikhlasan dari rezeki sedikit. Yang dulunya kalau 100-200 ribu per bulan itu pasti juga keluar tak mana-mana. Saya hanya menggeser uang Bapak Ibu sekalian untuk menuju keberkahan rezeki, untuk menjadi orang tua asuh bagi rakyat. Saya tanya, apakah saudara bersedia?
3: Ya.
2: Apakah sudah ada Bapak Ibu memiliki anak asuh hari ini? Tunjuk tangannya sudah. Bagi yang belum disegerakan, kalau tidak mampu silakan tinggalkan kertas.
8: Pada kesempatan tersebut, Safarudin juga menyinggung kebijakan terkait pokok-pokok pikiran atau pokir DPRK Abdia. Menurut dia, pokir DPRK tidak lagi menjadi mekanisme tersendiri, tetapi diarahkan melalui hasil musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang. Dan saat ini, sudah tidak ada lagi pokir di Kabupaten Aceh Barat Daya. Ia menjelaskan usulan pembangunan tetap dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan jalan maupun penanganan banjir. Selain pembangunan fisik, Bupati Abdia kembali menegaskan komitmennya terhadap pelaksanaan syariat Islam. Ia meminta Ketua MPU Abdia bersama Dinas Syariat Islam memperkuat program penghentian seluruh aktivitas saat azan berkumandang. Safarudin berharap seluruh pejabat dan ASN yang baru dilantik juga dapat melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Abdia. Dari Belang Pidi, Kabupaten Aceh Barat Daya, reporter RRI Melabuh, Anwar Yunus melaporkan.
1: Ketua Tim Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR Aceh, Kementerian Dalam Negeri Dr. Imran MSI meminta pemerintah Kabupaten Aceh Barat mempercepat realisasi sejumlah kegiatan yang masih dalam proses lelang. Berikut laporan selengkapnya.
9: Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau PRR Aceh Kementerian Dalam Negeri Dr. Imran MSI meminta pemerintah Kabupaten Aceh Barat mempercepat realisasi sejumlah kegiatan yang masih dalam proses lelang. Permintaan itu disampaikan Imran saat melakukan monitoring di Kecamatan Pantai Cermen, Kabupaten Aceh Barat, Rabu siang. Imran meminta kegiatan yang masih dalam proses tayang lelang hingga menuju penanda tanganan kontrak dapat segera terrealisasi pada Oktober.
10: Rekomendasi kami kepada pemerintah daerah, kami tetap meminta dengan sangat itu ya, beberapa kegiatan yang saat ini masih dalam proses tayang lelang dan menuju ini penanda tanganan kontrak, ini segera bisa terrealisasi gitu. Oktober ini cuma satu hari lagi, sudah besok itu. Ini kami berharap ini udah full speed.
9: Untuk memastikan percepatan berjalan terarah, Imran mendorong pemerintah daerah menuangkan rincian kegiatan dalam bentuk rencana aksi. Rencana aksi tersebut memuat jenis kegiatan dan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan serta menjadwalkan penarikan anggaran. Imran juga meminta pelaksanaan kegiatan dan penarikan anggaran disusun secara sinkron agar seluruh tahapan dapat diselesaikan sesuai jadwal. Ia berharap Oktober menjadi momentum percepatan pelaksanaan sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan dengan maksimal atau full speed. Selain itu, Imran mengingatkan pemerintah Kabupaten Aceh Barat agar memperhatikan batas akhir SPM pertanggungjawaban pada 15 Desember 2026. Ia juga menekankan pekerjaan harus optimal, berkualitas, serta tidak menimbulkan masalah dalam pelaksanaan maupun administrasi. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro1.
1: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Lintas Melabuh Siang yang juga dapat Anda dengarkan melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Beralih ke berita lainnya, Madrasah Aliyah Negeri MAN 1 Aceh Barat mengirimkan 5 siswa berprestasi untuk mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2026 tingkat Provinsi Aceh di Banda Aceh. Berikut laporan selengkapnya.
11: Aceh Barat mengirimkan 5 siswa berprestasi untuk mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2026 tingkat Provinsi Aceh di Banda Aceh. Kelima siswa tersebut merupakan juara OMI tingkat Kabupaten Aceh Barat yang telah menjalani pembinaan dan persiapan insentif sebelum berkompetisi. Kepala MAN 1 Aceh Barat Faisal mengatakan para peserta telah dipersiapkan untuk melalui berbagai program pembinaan mulai dari les pagi, les sore hingga les privat.
12: Kita sudah menyiapkan yang pertama les privat dan juga les pagi dengan tutor-tutor dari luar kita datangkan ke madrasah dan pembinaan khusus. Segala fasilitasi yang dibutuhkan kita siapkan. Kita mengharapkan anak-anak kami nanti bisa bersaing dan mendapat prestasi minimal untuk tingkat nasional.
11: Sementara itu, perwakilan peserta MAN 1 Aceh Barat, Farah, Nur Habibi, dan Ashifa menyampaikan terima kasih kepada kepala madrasah dan seluruh pihak sekolah atas motivasi serta pendampingan yang diberikan hingga mereka berhasil melaju ke tingkat provinsi. Farah mengatakan persiapan dilakukan melalui kelas karantina dan pembelajaran insentif bersama guru pembimbing.
13: Belajar juga dengan intensif, lengkap juga, persiapannya juga didukung banget sama guru pembimbing. Kita doakan aja semoga dapat masuk ke nasional.
11: OMI tingkat Provinsi Aceh dijadwalkan berlangsung pada 5 dan 6 Oktober 2026 di Banda Aceh dengan peserta dari berbagai jenjang madrasah di seluruh Aceh. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro1.
1: Pendengar dan pemirsa, Lintas Melabuh Siang ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Beralih ke berita terakhir, percepatan operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP menjadi perhatian KPPN Melabuh bersama pemerintah daerah di wilayah kerjanya. Rakor digelar untuk memetakan progres pembangunan sekaligus memastikan kesiapan KDMP sebelum beroperasi di empat kabupaten. Berikut laporan selengkapnya.
14: Atau KPPN Melabuh bersama seluruh pemerintah daerah lingkup wilayah kerja KPPN Melabuh menggelar rapat koordinasi membahas progres pembangunan dan kesiapan operasional KDMP pada Rabu pagi 30 September 2026 di KPPN Melabuh. Kepala KPPN Melabuh Syahrawi Munte mengatakan, rakor menjadi bagian dari monitoring evaluasi program KDMP di empat kabupaten, yakni Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Jaya, dan Simelu. Menurutnya progres pembangunan KDMP di sejumlah daerah terus menunjukkan perkembangan, namun kesiapan untuk beroperasi masih perlu dipastikan melalui verifikasi dan validasi di lapangan.
6: Nah, dari hasil rakor ini, sebenarnya kita ingin memetakan berapa KDMP yang telah dibangun 100% dalam hal ini gerainya, tetapi dari seluruh Pemda, ada 4 kabupaten yang telah saya sebutkan, belum satu pun yang beroperasi. Namun demikian, dari progres pembangunannya itu sudah menunjukkan cukup baik ya. Misal contoh di Nagan Raya, dari sekitar 120-an ya, desa atau gampong yang ada di sana sudah 90-an. Kalau di Aceh Barat, dari 300-an memang yang selesai itu baru sedikit ya, sekitar 87-an, dan itu semua masih berprogres. Masuk di Simelu ya, Simelu dan juga di Aceh Jaya.
14: Ia juga mengatakan KPPN Melabuh akan melakukan survei terhadap kesiapan KDMP, termasuk tata kelola dan sumber daya manusia. Yang mana tahun ini KPPN mendapat target melakukan survei terhadap 18 KDMP, namun jumlah tersebut masih dapat bertambah sesuai kesiapan di lapangan. Syarawi juga menambahkan salah satu masalah utama dalam pembangunan KDMP adalah ketersediaan lahan. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi perhatian agar KDMP tidak hanya selesai dibangun, tetapi mampu dikelola dengan baik. Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 2 Kanwil DJPB Aceh, Mahfud Sujai mengatakan, di mana Kanwil DJPB Aceh melakukan supervisi terhadap monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan KPPN.
15: Nah, jadi memang Kanwil ini memiliki tugas untuk melakukan supervisi terhadap apa yang dilakukan KPPN dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program KDMP. Nah, jadi KPPN itu bekerja sama dengan Kanwil turun ke lapangan ke KDMP supaya lebih meyakinkan lagi untuk melakukan monef dan juga verifikasi dan validasi terhadap keberhasilan program KDMP, progresnya seperti apa.
14: Menurut Mahfud, pemantauan juga dilakukan untuk mengetahui berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan program. Di Kabupaten Aceh Barat, Kepala Dinas Perindakop Aceh Barat Khairuz Zadi mengatakan, pembangunan KDMP saat ini masih berlangsung di sejumlah gampong.
7: Untuk di Kabupaten Aceh Barat, untuk pembangunannya, ini dari 321 gampong yang ada di Kabupaten Aceh Barat, dibangun sebanyak dalam progres sekarang 87 KDMP, kemudian 47 yang sudah siap dan 417 KDMP yang akan kita lakukan verifikasi dan validasi pada tahap awal ini.
14: Khairuz Zadi berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, dan KPPN terus diperkuat dalam mendampingi pengembangan KDMP, termasuk memastikan setiap tahapan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Dengan adanya rakor tersebut menjadi bagian dari upaya menyatukan langkah, yang mana percepatan tidak hanya diarahkan pada persiapan pembangunan fisik, tetapi juga memastikan koperasi siap dikelola dan beroperasi secara berkelanjutan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat desa. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian Lintas Melabuh Siang produksi RRI Melabuh edisi hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Saya Reno Putra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: saja kita ikuti Lintas Melabu Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabu.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun, jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

terima kasih Anda masih bersama Prosatu RRI melabuhkan hal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Berdengar baru saja tadi kita ikuti Lintas Melabuh Siang, produksi RRI Melabuh pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami lanjutkan lagi pendengar di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Seperti biasa pendengar, kami ajak Anda juga yang ingin menyampaikan atau membacakan pantun ya di kesempatan siang hari ini. Kami tunggu Anda di 0811 6889 697.

0: pendengar, saya awali pantun untuk pendengar semuanya di kesempatan siang hari ini. Ke pasar membeli pepaya, sehingga sebentar membeli jamu. Selamat datang para pendengar tercinta, Perudang Dut hadir menemani waktumu. Baik, saya terima penelpon pertama. Sudah ada sahabat kita. Halo, assalamualaikum Perudang Dut.
1: Assalamualaikum Mareno, Perudang Dut. Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Kak Ina?
1: Kabar baik.
0: Udah Mareno. Makan siang?
1: Apa?
0: Udah makan siang?
1: Belum.
0: Kenapa telat?
1: Ngomong sama Reno dulu.
0: Kok udah setengah dua
1: barulah
0: nih?
1: Barulah makan.
0: Oh, setelah ini baru makan ya?
1: Iya.
0: Baik, baik. Silakan Kak Ina baca pantun Kak Ina. Tadi iya. Pantun Aceh, sekarang pantun Indo.
1: Iya, betul.
0: Silakan.
1: Buah duku, buah mengkudu.
0: Mm-mm.
1: Hatiku rindu, rasa selalu ingin ketemu.
0: Bertemu, oh, gitu iya. Ya. Iya. Bertemu dengan siapa Kak Ina?
1: Sama
0: Mareno. Oh gitu ya, alhamdulillah. Iya. Baik.
1: Enggak udara, enggak langsung ya kan. Langsung belum udara udah selalu ya.
0: Insyaallah.
1: Udara selalu di udara ya.
0: Oke, baik. Ina mau dengar lagu apa nih?
1: Judulnya lagu ini ada enggak? Surga Dunia.
0: Surga Dunia. Siapa penyanyinya?
1: Kalau enggak salah Raina Sakila ya.
0: Raina Sakila.
1: Iya ada.
0: Kita cari dulu.
1: Cek dulu.
0: Mudah-mudahan ada ya Raina Sakila.
1: Ada.
0: Judulnya apa tadi?
1: Surga Dunia, Dunia ya. Teringatnya okay. Masih TPRI dulu tuh.
0: Iya betul betul betul.
1: Ada.
0: Ini lagu dangdut lawas ya.
1: Iya,
0: Surga
1: ada,
0: Dunia enggak? Ada Saskia Giovanni Angki.
1: Nah, gitulah. Kita masih SD, duluan lagu itu.
0: Tapi kita putar lah di ada, kan? Dinyanyikan sama si Alvira nanti ya.
1: Bisa atau?
0: Oke baik. Ada baik. Terima kasih
1: iya,
0: banyak,
1: Kak Ina. Ya.
0: Oke okay, Kak Ina.
1: Oke okay, buat Mareno. Selamat tugas, gak selalu.
0: Makasih.
1: Kalau diundang hati-hati jalan ya.
0: Makasih Kak Ina udah diingatkan.
1: Assalamualaikum Kak Ina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, ada sahabat kita Kak Ina di Langung ya, sudah merequest lagu. Lagu ini memang lagu lama ya, tapi ada yang mengcovernya si Revina Alvira ya, Surga Dunia. Nanti kita putar lagunya. Saya terima di belakang Kak Ina. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Iya, gimana Maci, udah makan Maci?
1: Udah, semuanya udah.
0: Oh alhamdulillah, habis salat zuhur langsung makan, biasa begitu ya.
1: Iya.
0: Oh, Paci, ini ayah Maci, Paci gimana nih?
1: Udah ada
0: makan?
1: Nih.
0: Udah makan juga Paci?
2: Ada, sudah makan.
0: Alhamdulillah. Paci kasih pantun Paci, bacain pantun.
2: Ini pantun bahasa Inggris. Maci lah pantunnya
0: tuh. Giliran pantun aja udahlah, angkat tangan ya. Oke, Maci silakan pantunnya Maci.
1: Kalau ngantuk jangan makan ketimun.
0: Kenapa?
1: Beli es sambil lari. Kalau duduk jangan suka ngelamun.
0: Cakep.
1: Lebih baik SMS sama request sama RRI.
0: Oh gitu. Iya iya iya. Ini kayaknya memang udah diciptain nih ya pantunnya sebelum masuk tadi ya. Oke baik, nanti lagunya apa nih Maci?
1: Lagunya dari Elvi Sukaisi.
0: Elvi
1: Menjadi Janda.
0: Menjadi Janda.
1: Ya.
0: Janganlah. Jangan
1: terbasalah kalau jadi janda.
0: Iya, janganlah. Oke. Okay. Tema ini cuma lagu aja ya. Nanti ini kita putar
1: lagu
0: lagunya.
1: Iya, kalau pulang hati-hati ya.
0: Makasih Mancik Sumarni.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

terima kasih Anda masih bersama Pro Satu RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum kita lanjut lagi menerima penelpon pendengar, ada satu lagu yang ya, saya akan persembahkan dari Elvi Sukaisi dengan Nasib Janda. Lagu yang direquest sama Maci Pasi Aceh atau Maci Sumarni. Tetaplah bersama.

0: Tadi itu dia persembahan Elvin Sukaisi dengan Nasib Janda. Kalau kita dengerin lagu originalnya ini, sepertinya memang lagu ini di era tahun 80-an begitu ya. Lagu dangdut yang di request sama Maci Sumarni tadi ya. Mungkin udah sepakat juga sama Pak Ci tadi. Ya, judulnya itu adalah Nasib Janda, Maci ya. Baik, tentunya informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Saya terima lagi penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, dangdut adalah kita.
0: Iya, yep. Gimana matang udah makan?
1: Udah, panas sekali ini.
0: Panas kan, betul tuh panas terus kayaknya ya. Oke, okay. Ayah Tengok di mana?
1: Sudah juga makan.
0: Oke, baik, Matengok silakan pantunnya.
1: Bunga mekar di pagi hari.
0: Cakep.
1: Terserbuk di dalam taman.
0: Cakep.
1: Berbuat baik tidak akan rugi.
0: Betul.
1: Ada pahala yang menjadi teman.
0: Ada pahala yang menjadi teman. Wah, ini pantun nasihat ini atau pengingat lah begitu ya. Iya, yeah, oke, okay. Silakan Matengok lagunya.
1: Lagunya Berlian
0: dari
1: Inul ya.
0: Inul Daratista. Oke.
1: Okay. Iya, terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matengok.

0: saya juga ingin menyapa salah seorang sahabat saya, ada Bang Bustami ya, di Satpol PP. Beliau saat ini sedang berada di Kampung Tanjung Bungong ya, di Kecamatan Koin 16, yang katanya ini lagi ada persiapan maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipastikan setelah salat zuhur ataupun ba'da zuhur begitu, dilaksanakan maulid di sana. Mudah-mudahan sehat sekeluarga Bang Bustami dan keluarga. Dan pendengar, saya terima lagi penelpon terakhir ya, sudah ada di ujung telepon. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar Pak Ci?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Ci baru pulang nih atau gimana nih, ambil istirahat, waktu istirahat gimana?
1: Ya, waktu istirahat nih.
0: Waktu istirahat ya, alhamdulillah. Kerjaan lancar ya Pak Ci ya?
1: Alhamdulillah iya. Lancar.
0: Silakan Pak Ci, pantun-pantun kayak biasa Pak Ci.
1: Anak domba badannya berbulu.
0: Cakep.
1: Kalau makan jangan diganggu.
0: Iya, kalau diganggu.
1: Kalau hidup ini jangan banyak mengeluh. Banyaklah kita berusaha dan jangan banyak menunggu.
0: Betul. Jangan banyak menunggu ya, terus ya. Berusaha gitu ya. Ini juga pantun pengingat dan nasihat. Silakan Pak Ci, lagunya Pak Ci.
1: Sekujur bangkai aja ya.
0: Sekujur bangkainya dari Roma ya.
1: Ya.
0: Oke, makasih banyak nih Pak Ci.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya teman-teman yang udah ikutan di Pro Dangdut, walaupun tidak begitu rame ya, karena memang kita punya waktu setengah jam saja, karena setelah ini saya harus pamit juga nih pukul 14 ya. Terima kasih buat Kak Ina, terima kasih buat Maci Sumarni, Matengo dan juga Paci Odon ya. Jangan kemana-mana, selepas ini nanti ada Emma Karisma yang akan melanjutkan Pro Dangdut menemani Anda sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Jadi ya masih ada kesempatan lah begitu ya, jadi tetaplah bersama kami di kesempatan siang hari ini, tentunya di edisi hari ini pendengar, Kamis di 1 Oktober 2020. Bertepatan di hari kesaktian Pancasila. Tentunya selamat menikmati suasana hari ini bersama keluarga dan orang-orang yang Anda cinta. Insyaallah kita ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Kira kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Oleh karena itu, mari persiapkan dan persiapkan selalu bekal-bekal kita untuk menghadapi kematian. Sebuah lagu, Sebujur Bangkai.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Terima kasih. Masih terus setia mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Di mana hari ini merupakan di hari Kamis, edisi siar di 1 Oktober 2026. Baiklah pendengar, di siang yang cukup panas ini luar biasa, saya di sini Emma Karisma hadir kembali menemani Anda insyaallah. Dari sekarang hingga menjelang ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti, dan dengan rangkaian program acara pula yang sudah disiapkan oleh Pro 1 RRI Melabuh.

0: Baik, pendengar yang ingin bergabung di program Pro Dandut, Dandut adalah kita di siang hari ini di sesi kedua. Silakan saja di 0811-688-9697. Oke. Kita bersama di program Pro Dandut, Dandut adalah kita, baik yang berada dalam Kota Melabuh maupun di luar Kota Melabuh ya. Terutama sekali buat pendengar kita yang berada di Semilu, apa kabarnya Abdia, Aceh Jaya, dan juga Calang, dan juga Nagan Raya, dan masih banyak beberapa pendengar kita yang berada di kejauhan. Oke, kita lanjut yang pertama sekali ya. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dandut.
1: Waalaikumsalam, Dandut adalah kita.
0: Oke, Mak Ce, silakan Mak Ce panturnya ya.
1: Ya, masak kentang makan sama kopi. Walaupun hitam, banyak yang nanti.
0: Oke. Lagunya Mak Ce?
1: Lagunya Gadis India.
0: Dari Yus Yunus.
1: Ya, boleh juga.
0: Oke, Gadis Malaysia ya. Ya. Oke Mak Ce, terima kasih banyak.
1: Ya. Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita masih di program Pro Dandut, Dandut adalah kita siang ini. Silakan saja sebelum kita hadirkan lagu-lagu permintaan untuk suasana siang yang begitu panas ini. Ada lagi, assalamualaikum Pro Dandut, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, siang kembali ke Emma. Pro Dandut, Dandut adalah kita.
0: Iya, oke. Silakan pantunnya Ina.
2: Iya, pantunnya. Buah stroberi, buah nanas, di terik matahari cukuplah panas.
0: Oke, apa nih judul lagunya?
2: Iya, lagunya ini dia, Emma ya. Miss call lagi, Emma ya.
0: Miss call lagi.
2: Iya.
0: Oke. Baik, Ina. Oke, Ina. Terima kasih, Ina.
2: Selamat tugas ya, selalu. Bilang hati ya.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.

0: Untuk Ina tadi lagunya sudah diputarin ya, Miss Call lagi. Dan kita masih memberikan kesempatan kepada pendengar kita yang lain di mana saja berada. Oke. Karena Pro Dandut ini hanya sampai ke pukul 15 siang pendengar ya. Assalamualaikum Pro Dandut, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Pro Dandut, Dandut adalah kita.
0: Oke, ada Mas Odon, silakan Mas Odon.
1: Roda berputar. Sekali ke atas, sekali ke bawah. Hidup ini banyak menangis dan banyak ketawa. Tapi jangan lupa kita hadapi, terus berusaha.
0: Itu pantun apa kata mutiara? Kayaknya mana ibunya ini pantunnya kayaknya pantun asal-asalan gitu ya. Oke deh, terus lagunya apa nih?
1: Lagunya pertemuannya lah.
0: Oke, pantun apa aja boleh Mas Odon, yang penting lagunya diputarkan ya.
1: Iya, ini kan namanya pantun kan bebas.
0: Pantun bebas, oke salam ibu ya.
1: Ya, salam balik, selamat siang Bu Emma, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Mas Odon adakah lagi, siapakah gerangan, coba kita kembali berikan kesempatan yang mau bergabung. Masih di 0811-688-9697 ya. Tidak hanya pendengar yang dekat dalam kota Melabuh, di luar kota Melabuh juga boleh. Hai, pendengar kita di Semilu, apa kabarnya? Ada lagi ini. Assalamualaikum, Pro Dandut.
1: Waalaikumsalam, Bu Emma.
0: Itu pasti yang ketawa di belakang tadi ya.
1: Bu Emma, Pro Dandut, Dandut adalah kita.
0: Iya sih, pantunnya dong, Eka.
1: Wajahnya sih ditumbuh tinggi. Di atasnya ada burung cemari.
0: Ada yang dikte di belakang ya?
1: Kalau kita pegang pasti lari.
0: Terus?
1: Tapi siang ini alhamdulillah bisa bergabung di RFI.
0: Oke, cakep. Oke. Lagunya apa nih, Eka?
1: Lagunya Rindu Berat ya, Kak?
0: Rindu Berat. Semua ada yang dikte di belakang ya. Eka tinggal bilang aja ya.
1: Rindu berat aja.
0: Oke, Eka. Terima kasih.
1: Terima kasih, Bu Emma. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar kita masih bersama program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Tapi ada yang minta lagu pertemuan ya tadi ya. Coba kita cek dulu nih. Pertemuannya ada nggak ya? Dari Haji Roma Irama ya. Oke, coba kita lihat dulu Haji Roma Iramanya dan oke, ini dia lagunya.

0: Oke, itulah tadi dua lagu sudah kita mendengarkan bersama di siang hari ini. Semoga udah terhibur ya, karena lagunya udah diputarin. Assalamualaikum, Pro Dandut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa nih?
1: Biasalah, Kak Emma, warga Aceh Jaya.
0: Warga Aceh Jaya, baik ya. Dengan namanya siapa warga Aceh Jaya, Kak?
1: Dengan Kak Fatma,
0: Oke deh,
1: Ditenom.
0: baik-baik ya. Bagaimana cuaca di Aceh Jaya saat ini?
1: Cerah, Kak Emma.
0: Cerah, secerah hati yang nelpon ya.
1: Iya, sama ya.
0: Oke
1: Kita
0: deh,
1: kan.
0: pantunnya dong segera.
1: Untuknya, ini aja lah.
0: Oke.
1: Kalau padi, katakan padi, Kak Emma. Biar diriku nggak tertampi-tampi.
0: Cakep.
1: Kalau jadi, katakan jadi. Biar diriku nggak ternanti-nanti dengan diputar lagunya di RRI gitu
0: Betul
1: loh.
0: sekali. Lagi-lagi penyiar dong ya lagu ujung lagunya ya. Oke deh. Apa nih lagunya?
1: Lagunya dari Iwan aja, Kak Emma.
0: Iwan?
1: Sepayung berdua,
0: Oh,
1: ya.
0: sepayung berdua. Emang ada sepayung berlima?
1: Nggak ada, nggak muat.
0: Oke deh, nanti tak putarin lagunya ya.
1: Iya, salamnya buat Kak Emma aja ya. Selamat tugas, sehat-sehat selalu.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi nih di belakang Kak Fatma tadi. Siapa gerangan kembali? Silakan masih di 0811 688 9697. Assalamualaikum, Bro Dandut.
2: Waalaikumsalam, Kak Emma.
0: Oke. Dengan siapa nih?
2: Dengan Syarifah,
0: Oke
2: Kakak.
0: deh, silakan pantunnya.
2: Oke, buah manggis, buah kedondong, Kak Emma yang manis, selamat siarannya dong.
0: Oke, dong. Lagunya apa nih?
2: Sekuntum mahar merah, Kak Emma.
0: Oke, nanti tak hadirkan ya.
2: Oke, Kak Emma, terima
0: Oke.
2: kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekuntum mawar merah. Oke, untuk kamar mah lagunya sabar dulu ya. Tak cari ini dulu lagu. Mana yang lebih cepat ya. Oke, coba kita carikan dulu. Dan sepayung berdua ya. Coba kita dengarkan ini dulu sambil kita cari lagunya. Oke.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, bukan main tuh saripan tadi lagunya udah diputarin ya. Oke deh, sekuntum mawar merah. Ada lagi nih. Assalamualaikum Bro Dandu, selamat siang. Penelpon yang terakhir.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali, Pro Dandut. Dandut
0: Oke.
1: adalah kita.
0: Ada Pak Doli di Nagan Raya. Silakan Pak Doli, waktunya.
1: Apanya pentingnya?
0: Iya, pantunnya dong.
1: Oh iya. Kutanam ubi, tumbuhnya pisang. Kutanam kacang, tumbuh kedela.
0: Cakep, setelah bibit ya.
1: Kalau rindu, pasti takkan hilang. Kalau sayang, selalu di mata-mata.
0: Oke deh, terbayang-bayang ya. Oke, Pak
1: Ya.
0: Doli, lagunya apa nih?
1: Lagunya yang emak pilih itu hari ya, kalau tidak salah, satu minggu di Malaysia.
0: Oh, abang kan pergi gitu ya. Abang kan
1: Iya, iya,
0: pergi.
1: iya.
0: Ya,
1: Iya. Terima
0: oke deh.
1: kasih ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Nah, pendengar kita langsung saja. Nanti ada Imam S. Arifin ya. Semalam, ya, semalam. Apa seminggu ya? Tunggu salah bilang. Coba kita cek dulu ya dari Imam ya. Oke, karena tidak begitu hafal. Apa judul lagunya? Coba kita cari dulu nih. Seminggu kalau nggak salah ya. Oh ini dia, seminggu di Malaysia. Oke, Pak Doli, silahkan lagunya.

Mendengar sekaligus dengan meraihnya lagu dari Hajono Sutera nanti, Titip Cintaku. Maka kita cukupkan sampai di sini program Pro Dandut. Dandut adalah kita untuk hari ini. Yang sudah bergabung, terima kasih. Yang belum sempat bergabung hari ini tidak perlu kecewa. Jangan lupa ikuti terus setiap hari juga pada waktu yang sama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggonasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.
1: Baik pendengar, seperti yang telah kami sampaikan tadi tepat pukul 15 siang, kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita. Selamat siang dan selamat mendengarkan.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Rumah, sekolah, lingkungan bermain sudah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Sehingga, dilindungi adalah hak dari semua anak dan melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Namun, kenyataan yang terjadi pada saat ini mengatakan fakta yang menyedihkan. Data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA sepanjang tahun 2025 mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35.000 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21.000 kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia, tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
1: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, tren kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun nggak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun. Banyaknya kasus remaja, betul-betul ini fenomena gunung es, jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat itu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu, itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya nggak lapor karena ini masalah aib keluarga, membiarkan, nggak usah lapor. Meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia nggak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban. Sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban. Apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya, atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
0: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
1: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat move on-nya gitu sih, anaknya cepat melupakannya gitu. Meskipun kita meminta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar. Kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani, kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat sudah mencabut laporan, ya kami nggak bisa berbuat apa. Karena dari polisi juga, meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor, kemudian kami dampingi, jadi nggak bisa lanjut. Dan harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
0: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Mengingat, anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Narzaila Rafifatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota Klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun maupun ruang digital.
2: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Saya pikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan, kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu udah masuk kekerasan seksual dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi, dan itu lebih bisa dinotis oleh orang-orang. Karena kalau misalnya dari orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notice karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, oh ya udah, dia itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rangsangan sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
3: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku itu mendekat kepada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering gak nyadar kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
2: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
3: Untuk edukasi itu udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kaknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang terpengaruh tadi orang-orang di sosial media.
2: Selama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing yang kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
0: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu, perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
2: Ini pertama, itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, itu harus tahu dulu watak dari setiap anak itu kan berbeda. Pastinya dalam kementerian anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak-anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan bantu untuk bisa mengkomunikasikan baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu, kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau misalnya udah terlalu parah, ada yang namanya hotline 129, dimana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
3: Terus selain menjadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman gitu ya. Itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif apalagi kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini kita sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal
2: yang
3: salah.
2: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan pay attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut, karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reason mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
0: Satu hal penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus kita lindungi, dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tubuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Beranda Asta Cita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual Pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Beranda Asta Cita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Beranda Asta Cita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Asta Cita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia, SPSI, beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
3: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum, itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia, ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga, ya. Rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup, serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
4: Jadi kayak trauma gitu ya. Begitu ya.
3: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama ya. Mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh. Tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul dan lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah, itu saya takut salah, saya takut orang melihat saya, penilaian saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain, kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan dengan orang lain. Ini biasanya jangka panjang, misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya. Kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya, saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
4: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
3: Tidak ada beda jauh. Karena itu sama, itu semuanya dampak mental pada manusia pada umumnya.
4: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
3: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
4: Terus kenapa nih Ibu kalau macam anak anak begitu mengalami kekerasan seksual dia tuh memilih lebih memilih diam? Itu kenapa tidak mau bercerita begitu? Itu kenapa begitu?
3: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
4: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
3: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
4: Secepatnya ya harusnya. Ya.
3: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Bovendigo ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bovendigo sendiri kami menangani kasus awal saja, korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bovendigo yang profesional.
4: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual nih yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
3: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Perlindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini UPT PPA Bovendigo ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPT di PPA. Saya harap kedepannya Bovendigo juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
2: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius, yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bovendigul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Bovendigul.
0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama untuk Mencegah Kekerasan Seksual.
0: Pendengar Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar di mana Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
5: Halo.
0: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih Bu bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat itu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini?
5: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu. Yeah. Karena memang harus terbuka, open minded, masyarakat Polres Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak, Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya, misalnya kita lewat ada orang yang catcalling misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi ya. Lalu omongan-omongan atau gumbal-gumbalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan. Itu aja.
0: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
5: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksual sudah terjadi ya. Kita juga jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah sebenarnya gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacar-pacaran, untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak, banyak yang bisa kita lakukan. Dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah. Bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya. Tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati, karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak, misalnya TK itu kami mengajarkan lagu, ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja. Bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu sih.
0: Nah, mungkin selanjutnya ini ya Bu, kesadaran masyarakat itu kan sangat penting Bu ya, apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
5: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu, yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini Bu ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
0: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu, apalagi orang-orang terdekat, dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
5: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin kita orang dewasa juga ya. Pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita, yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong. Kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia itu pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah, seperti itu.
0: Berarti terlihat gitu ya.
5: Iya, pasti terlihat.
0: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
5: Benar. Mungkin, ya. Apalagi anak
0: murung gitu.
5: Benar, benar. Bagian anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah gitu.
0: Jadi untuk di Kota Sibolga sekarang ini Bu gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
5: Ya. Kalau untuk di Kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Ya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban. Dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja. Tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
0: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
5: Iya benar.
0: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak, tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
5: Kalau untuk saran orang tua ya, saya juga baru jadi orang tua ya 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih peka terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah. Jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan misalnya nih, aku anggap kakak nih teman nih, contoh kakak orang tua aku kan. Saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya aku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
0: ada batasnya,
5: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman. Nah, benar gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone. Tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri. Itu boleh sih sebenarnya, menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial gitu.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu ya, Ibu Tiarasi tadi ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Pendengar, demikian dan sampai jumpa pada Beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

Baik, pendengar, untuk kita sedang mendengarkan Miranda Sucita, namun kita beri lusan karena pendengar tepat pukul 15 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah sholat waktu asar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Hajah Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
2: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, perpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah, ya, menikmati dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
1: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik, berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Hajah Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
3: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, nggak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, seperti kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Jadi fenomena freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan rasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
1: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik. Bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
4: Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Karena dalam ajaran agama, membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya, gitu loh. Tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri. Kayak gitu loh. Karena sukutul alim fahuwal setuju. Jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
1: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan, dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal, setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas harusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Beranda Asasita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya Salsa Khairunisa, terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Asta Cita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Dedy Firdaus, selamat sore.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
3: Baru saja tadi kita mendengarkan Beranda Asta Cita dari dan juga tentunya tadi kita sudah bergabung bersama Pro 1 Jakarta.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya Allah, ya Rasul, ya awal, ya akhir, Engkau maha penunjuk jalan yang benar. Pencipta awal begitu juga akhir semesta. Ya Allah, ya Bafir, ya Safi, ya Muhaimin, Engkau yang maha

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Ya, pendengar, untuk selanjutnya seperti biasa kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu di program Siluet Nusantara seperti berikut ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Baik, mendengar untuk di suasana sore hari ini, bagaimana kabar dengan pendengar yang ada dalam Kota Melabu maupun di luar Kota Melabu ya, yang tentunya walaupun tidak dapat kami sapa satu persatu, intinya semoga hari ini atau juga di sore hari ini kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga semoga apa yang sudah Anda kerjakan untuk hari ini bisa terselesai dengan baik. Nah, pendengar, di samping itu kita masih melanjutkan dalam program Siluet Nusantara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Ya, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
4: Gempa!
3: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo.
4: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
3: Sini dulu, masih bahaya.
4: Dih, ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
5: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
3: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Baik pendengar, dalam kita mendengarkan lagu-lagu Siloam Nusantara dan seperti biasa juga pendengar di suasana sore hari ini, kita sudah tersambung bersama rekan Gilang Yusuf nanti yang akan menyampaikan terkait informasi BMKG dari Stasiun Meteorologi Cutnyadin Nagan Raya. Baik, kita langsung untuk terhubung. Gilang.
1: Baik, Kak.
0: Ya, silakan.
1: Baik, Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat sore, Sobat Cuaca, dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini, saya Gilang akan menyampaikan informasi cuaca untuk hari untuk hari Kamis sore hingga hari Jumat pagi, tanggal 1 Oktober hingga tanggal 2 Oktober 2026, berikut laporannya. Yang pertama, untuk angin permukaan pada umumnya bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Dengan ketinggian gelombang perairan barat hingga selatan Aceh diperkirakan mencapai 1 meter hingga 2 meter. Yang pertama, untuk wilayah Salang, Melaboh, dan Sukamakmu, pada malam hari hingga dini hari mendatang diperkirakan akan terjadi hujan sedang. Lalu pada pagi hari hingga siang hari esok diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan. Selanjutnya untuk wilayah Blang Pidi dan Tapakuan, pada malam hari hingga dini hari diperkirakan akan terjadi hujan ringan hingga berawan. Lalu pada pagi hari hingga siang hari esok diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan. Selanjutnya untuk wilayah Singkil dan Subul Salam, pada malam hari hingga dini hari diperkirakan akan berawan tebal. Lalu pada pagi hari hingga siang hari esok diperkirakan akan cerah berawan. Selanjutnya untuk wilayah Sinabang, pada malam hari hingga dini hari diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Lalu pada pagi hari hingga siang hari diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar, itulah tadi yang telah disampaikan oleh Bung Gilang ya terkait dengan informasi cuaca untuk hari ini. Dan kita juga masih mendengarkan lagu-lagu Siloam Nusantara pendengar. Dan juga dapat kami sampaikan bahwa sesaat lagi nanti tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti juga kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti Warta Sore dalam Lintas 17. Namun sebelumnya kita akan kembali mendengarkan dulu beberapa lagu di program Siloam Nusantara.

0: Kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Ya, halo.
3: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
2: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
3: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
2: Yang paling
3: penting dia nurut, Om.
2: Okay.
3: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
2: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
3: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
4: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Pendengar, seperti yang telah kami sampaikan bahwa tepat pukul 17 sore waktu Indonesia Barat, Pro 1 di Melabuh segera bergabung dengan Pro 1 di Banda Aceh untuk mengikuti Warta Sore dalam Lintas 17.
1: 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorul Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, peringatan Hari Kesaktian Pancasila jadi momentum bagi generasi muda untuk kembali memperkuat nilai persatuan. Kemudian siswa SD Negeri Aluluk Desa Jambak Kecamatan Pantai Cermen Aceh Barat ditargetkan tempati sekolah relokasi mulai Januari 2027. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum bagi generasi muda untuk kembali memperkuat nilai persatuan di tengah derasnya arus informasi digital yang rawan memicu perpecahan. Selengkapnya dilaporkan rekan Cindy Novita.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila di tengah derasnya arus informasi digital. Generasi muda dinilai memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dengan bijak menyikapi berbagai informasi di media sosial. Asisten Teritorial Kesdam Iskandar Muda, Kolonel Infantri Riyandi mengatakan, masyarakat saat ini rentan terpecah akibat penyebaran berita bohong dan informasi yang mengundang provokasi. Karena itu nilai persatuan Indonesia dalam sila ketiga Pancasila perlu terus diperkuat.
2: Kita sudah kaji, mau Amerika bergabung sama siapapun, mau dia invasi kita, enggak akan mampu. Karena geopolitik kita kuat, tetapi kita rentan kalau kita diadu domba. Ya, itu makanya sila ketiga. Persatuan Indonesia, jadikanlah itu pola dasar berpikir kita setiap bertindak, setiap membuat berita, setiap hoax, setiap dalam dunia digital. Oh, persatuan Indonesia ini akan memecah, ini tidak.
1: Sementara itu, Wakil Ketua KNPI Aceh, Sultan Muhammad Yus mengatakan, Pancasila sebagai falsafah negara tidak perlu lagi diperdebatkan. Menurutnya generasi muda saat ini hanya perlu menggali makna Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman.
3: Nah, saya pikir anak muda cukup optimis melihat bahwa Pancasila ini sudah selesai, kan?
1: Oke.
3: Pancasila sudah selesai, ini bukan lagi ruang diskusi, ini bukan lagi ruang perdebatan, tapi ini ruang penggali. Artinya anak muda silakan menggali makna esensial dari Pancasila. Supaya apa? Supaya kesaktian Pancasila ini tidak hanya dipandang dalam konteks yang formil, upacara dan lain sebagainya, tapi nilai bahwa Pancasila eksis dan bertahan hingga hari ini, saya pikir begitu.
1: Pengalaman Pancasila di era digital dapat dimulai dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dengan begitu, nilai Pancasila tidak hanya diperingati setiap 1 Oktober, tetapi tetap hidup dalam keseharian generasi muda. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Memperingati HUT TNI ke-81, Portola Grand Arabia Hotel bersama Kodam Iskandar Muda dan Palang Merah Indonesia Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan donor darah. Selengkapnya dilaporkan Tisi Mauludia Putri.
4: Memperingati hari ulang tahun HUT Tentara Nasional Indonesia TNI ke-81, Portola Grand Arabia Hotel bersama Kodam Iskandar Muda dan Palang Merah Indonesia PMI Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan sosial donor darah di hotel setempat yang berlokasi di Jalan Profesor Amajid Ibrahim II, Kampung Baru, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh pada Kamis 1 Oktober 2026. Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda, Pangdam IM, Maijen TNI Joko Hadi Susilo menyampaikan apresiasi atas antusiasme personil TNI Polri, para mitra dan berbagai pihak dalam mendonorkan darah. Kegiatan sosial ini merupakan bagian dari rangkaian HUT TNI yang puncaknya diperingati pada 5 Oktober mendatang.
5: Hari ini kita melaksanakan bakti sosial dan juga bakti kesehatan, donor darah, kemudian sebelumnya kita juga melaksanakan pengobatan umum. Ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI ke-81 tahun 2026. Ya, kita berharap kebersamaan antara masyarakat, kemudian seluruh instansi yang ada di Provinsi Aceh ini semakin terjalin dengan baik dan juga bisa untuk membantu kebutuhan masyarakat di Provinsi Aceh.
4: Sementara itu, Cluster General Manager GM Portola Grand Arabia Hotel, Nursyam Ahmad, menyebut pihaknya menargetkan 150 kantong darah yang dapat terkumpul dengan mengundang 300 undangan dari unsur TNI Polri, usaha perhotelan, instansi pemerintah, para mitra, hingga tamu yang menginap untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial ini.
6: Alhamdulillah, kita sebenarnya program donor darah ini di hotel sendiri rutinitasnya adalah 3 bulan sekali. Dan tepatnya hari ini alhamdulillah kita menggandeng atau berkolaborasi dengan TNI karena sekaligus TNI memperingati HUT TNI yang ke-81.
4: Adapun untuk para pendonor disediakan bubur kacang hijau, telur dan ragam makanan kukusan atau rebus serta minuman di area donor darah yang berpusat di Abraj Rooftop Lounge Portola Grand Arabia Hotel. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabuh. Dari Melabuh diberitakan siswa SD Negeri Alulu, Desa Jambak, Kecamatan Pantai Cermen, Aceh Barat, ditargetkan mulai menempati sekolah relokasi pada Januari 2027. Selengkapnya dilaporkan rekan Tama Maulizar.
7: Siswa SD Negeri Alulu, Desa Jambak, Kecamatan Pantai Cermen, Aceh Barat, ditargetkan mulai belajar di sekolah relokasi pada Januari 2027, setelah pembangunan 6 ruang kelas baru dimulai pada awal September 2026. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, Irwan MSI, saat mendampingi tim PRR Aceh melakukan monitoring di Kecamatan Pantai Cermen, Rabu siang.
8: Mudah-mudahan kita upayakan secepat mungkin, insya Allah mudah-mudahan tahun ajaran baru di bulan Januari yang akan datang, siswa kita sudah bisa bersekolah di tempat yang baru.
7: Irwan mengatakan bahwa sekolah baru dibangun di atas lahan yang dihibahkan pemerintah desa dan telah diproses sertifikatnya melalui Badan Pertanahan Nasional. Lebih lanjut, Irwan mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan bantuan pembangunan 6 ruang kelas yang baru, 1 toilet untuk siswa dan 1 toilet untuk dewan guru dari lembaga influencer Ekspedisi Kita Bisa yang bekerja sama dengan Kemendikdasmen RI. SD Negeri Alulu tersebut menampung 56 siswa dari Desa Jambak dan Desa Canggai yang berada di seberang sungai. Selama proses pembangunan sekolah dan pembangunan jembatan penghubung, siswa dari Desa Canggai belajar sementara di kantor desa dan fasilitas posyandu. Pembangunan sekolah relokasi menggunakan anggaran bantuan Ekspedisi Kita Bisa dengan pagu anggaran sekitar 1,5 miliar rupiah. Dan hingga kini progresnya telah mencapai sekitar 30%. Saat ini proses pengerjaan masih terus berlanjut dan target rampung pada awal Desember 2026 mendatang. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Aceh Barat Daya, Dr. Safarudin mengambil sumpah dan melantik pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Abdia pada Rabu pagi. Berikut laporan reporter Anwar Yunus.
9: Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya, Dr. Safrudin, mengingatkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintah kabupaten setempat untuk melaksanakan tugas dengan menjunjung tinggi integritas dan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Hal itu disampaikan di sela mengambil sumpah dan melantik pejabat administrator dan pejabat pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Abdia pada Rabu kemarin. Pelantikan tersebut dihadiri Wakil Bupati Abdia, Ketua DPRK Abdia, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, Muspida Plus, serta para camat. Safarudin menyampaikan sejumlah program yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Di antaranya adalah pembinaan tahfiz, pelatihan da'i, pengentasan kemiskinan ekstrim, serta pemberdayaan masyarakat. Pada kesempatan itu, Safarudin juga menyoroti kepedulian terhadap anak yatim. Ia menyebut terdapat sekitar 226 anak yatim dan meminta para pejabat yang berjumlah sekitar 250 orang untuk menjadi bapak asuh secara sukarela. Dan hal itu merupakan sebuah pengabdian untuk daerah dan juga pemerintah.
10: Saya tidak buat surat edaran, saya tidak buat peraturan bupati, saya hanya mengimbau ada bentuk keikhlasan dari rezeki sedikit. Yang dulunya kalau 100-200 ribu per bulan itu pasti juga keluar tak mana-mana. Saya hanya menggeser uang Bapak Ibu sekalian untuk menuju kebetulan sedikit, untuk menjadi orang tua asuh bagi rakyat. Saya tanya, apakah saudara bersedia?
11: Iya.
10: Apakah sudah ada Bapak Ibu memiliki anak asuh hari ini?
11: Nah.
10: Tujuh tangan yang sudah. Bagi yang belum, disegerakan. Kalau tidak mampu, silakan tinggalkan terus.
9: Pada kesempatan tersebut, Safarudin juga menyinggung kebijakan terkait pokok-pokok pikiran atau pokir DPRK Abdia. Menurut dia, pokir DPRK tidak lagi menjadi mekanisme tersendiri, tetapi diarahkan melalui hasil musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang. Dan saat ini sudah tidak ada lagi pokir di Kabupaten Aceh Barat Daya. Ia menjelaskan usulan pembangunan tetap dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat seperti pembangunan jalan maupun penanganan banjir. Selain pembangunan fisik, Bupati Abdia kembali menegaskan komitmennya terhadap pelaksanaan syariat Islam. Ia meminta Ketua MPU Abdia bersama Dinas Syariat Islam memperkuat program penghentian seluruh aktivitas saat azan berkumandang. Safarudin berharap seluruh pejabat dan ASN yang baru dilantik juga dapat melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Abdia. Dari Belang Pidi Kabupaten Aceh Barat Daya, reporter RRI Melabu Anurinus melaporkan.
0: Madrasah Aliyah Negeri 1 Aceh Barat mengirimkan 5 siswa berprestasi untuk mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2026 tingkat Provinsi Aceh di Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan reporter Irhamsah.
12: Madrasah Aliyah Negeri MAN 1 Aceh Barat mengirimkan 5 siswa berprestasi untuk mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2026 tingkat Provinsi Aceh di Banda Aceh. Kelima siswa tersebut merupakan juara OMI tingkat Kabupaten Aceh Barat yang telah menjalani pembinaan dan persiapan insentif sebelum berkompetisi. Kepala MAN 1 Aceh Barat Faisal mengatakan para peserta telah dipersiapkan untuk melalui berbagai program pembinaan mulai dari les pagi, les sore hingga les privat.
13: Kita sudah menyiapkan yang pertama les privat dan juga les pagi dengan tutor-tutor dari luar kita datangkan ke madrasah dan pembinaan khusus segala fasilitasi yang dibutuhkan kita siapkan. Kita mengharapkan anak-anak kami nanti bisa bersaing dan mendapat prestasi minimal untuk tingkat nasional.
12: Sementara itu perwakilan peserta MAN 1 Aceh Barat, Farah, Nur Habibi dan Ashifa menyampaikan terima kasih kepada Kepala Madrasah dan seluruh pihak sekolah atas motivasi serta pendampingan yang diberikan hingga mereka berhasil melaju ke tingkat provinsi. Farah mengatakan persiapan dilakukan melalui kelas karantina dan pembelajaran insentif bersama guru pembimbing.
14: Belajar juga dengan intensif, lengkap juga persiapannya juga didukung banget sama guru pembimbing. Kita doakan aja semoga dapat masuk ke nasional.
12: OMI tingkat Provinsi Aceh dijadwalkan berlangsung pada 5 dan 6 Oktober 2026 di Banda Aceh dengan peserta dari berbagai jenjang madrasah di seluruh Aceh. Reporter RRI Melabu Irhamsyah melaporkan.
0: Dari Melabu lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, pemerintah Aceh Tengah gelar pelatihan di sektor pertanian bagi pemuda. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Takengon Sanusi.
15: Pemerintah Aceh Tengah dorong generasi muda terjun ke dunia pertanian khususnya di sektor komoditi kopi. Kadis Pemuda dan Olahraga Aceh Tengah Sekirman menyebut pelatihan ini sesuai dengan potensi daerah. Sektor pertanian kopi katanya punya peluang bisnis besar yang harus dimanfaatkan oleh anak muda Gayo. Sukirma menyebut pelatihan ini sekaligus untuk membangun generasi muda yang mampu melihat pertanian sebagai peluang usaha dan masa depan ekonomi daerah.
16: Jadi dengan harapan pelatihan ini diharapkan kepada pemuda yang mengikuti pelatihan dapat lebih inovatif, kreatif dalam melaksanakan atau mengikuti kegiatan sekaligus untuk mengimplementasikan pelatihan ini di kehidupan sehari-hari, di mana untuk mulai dari tahapan penanaman kopi sampai dengan pasca panen juga kita akan melaksanakan pelatihan ini.
15: Kadi Sukirman mengatakan kegiatan ini menjadi ruang bagi para pemuda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta wawasan dan mengelola potensi pertanian secara lebih kreatif dan produktif. Melalui peningkatan kapasitas petani muda, diharapkan lahir generasi pertanian Aceh Tengah yang semakin inovatif, mandiri, dan mampu menjawab tantangan zaman. Muhammad Sanusi, RRK Kingon, melaporkan.
0: Kapolres Bener Meriah tatap muka dengan Babin Kamtibmas guna membahas berbagai kendala di desa binaan. Berikut dilaporkan rekan Bambang Syaputra.
17: Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha melaksanakan tatap muka dan temu ramah bersama para Babin Kamtibmas Polres tempat. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya memperkuat komunikasi sekaligus mengetahui secara langsung situasi serta berbagai kendala yang dihadapi personil dalam menjalankan tugas di desa binaan. Dalam pertemuan tersebut, Kapolres Bener Meriah mendengarkan secara langsung berbagai kondisi yang dihadapi para Babin Kamtibmas saat menjalankan tugas di tengah masyarakat. Hal ini menjadi bagian penting dalam memastikan setiap persoalan yang terjadi di desa dapat diketahui dan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Sejumlah kendala turut disampaikan oleh para Babin Kamtibmas, salah satunya kondisi jalan yang rusak di wilayah Kecamatan Permata. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam mobilitas personil, khususnya saat melaksanakan tugas dan mendatangi desa binaan.
18: Sekecil apapun informasi yang kalian dapat di desa binaan itu harus bisa kalian kelola dengan baik. Saya sangat mengapresiasi. Ya, berarti itu membuktikan bahwasannya kalian itu benar-benar prajurit Bayangkara sejati.
17: Selain persoalan infrastruktur, keterbatasan jaringan komunikasi atau sinyal juga menjadi kendala di sejumlah wilayah, di antaranya Kecamatan Syah Utama, Permata, dan Mesida. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kelancaran komunikasi maupun pelaporan situasi dari desa kepada pimpinan. Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah gangguan satwa liar berupa serangan gajah terhadap kebun milik masyarakat di wilayah Kecamatan Pinturi Megayu. Kondisi tersebut menjadi persoalan yang perlu terus dipantau dan dikoordinasikan dengan pihak terkait guna menjaga keamanan masyarakat sekaligus meminimalkan potensi konflik antara manusia dan satwa liar. Melalui kegiatan tatap muka tersebut diharapkan komunikasi antara pimpinan dan para Babin Kamtibmas semakin terbuka sehingga berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan dapat segera diketahui, dikoordinasikan, dan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
19: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, SMA Negeri 2 Sabang terus mendorong siswa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pembiasaan dilakukan melalui interaksi antar siswa serta sikap saling menghargai di lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
20: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, SMA Negeri 2 Sabang terus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Pembiasaan dilakukan melalui berbagai aktivitas sekolah dan interaksi antar siswa. Kepala SMA Negeri 2 Sabang Nasrizal mengatakan, penerapan nilai Pancasila penting dilakukan dalam keseharian siswa, termasuk saat bergaul dan bekerja sama meski memiliki perbedaan agama dan latar belakang. Menurutnya, pemahaman Pancasila perlu diwujudkan melalui sikap dan perilaku siswa.
21: Pancasila ini adalah anugerah warisan daripada pejuang-pejuang kita dulu, bahasa negara yang diberi pun pada di atas pundak kita. Tetap kita menjaga keutuhan negara kita dengan Pancasila dasarnya, sehingga kita menjadi warga negara yang baik, menjunjung tinggi persatuan kesatuan bangsa.
20: Nilai Pancasila di lingkungan sekolah juga tercermin dari kebiasaan siswa menjaga kerukunan, bermusyawarah, dan saling membantu. Sikap menghargai perbedaan menjadi bagian dari keseharian siswa dalam berinteraksi dengan teman maupun warga sekolah. Semangat menerapkan nilai Pancasila juga disampaikan siswi SMA Negeri 2 Sabang Anissa Nada Zahira. Ia menilai generasi muda perlu membiasakan sikap saling menghargai tanpa membedakan suku, ras, agama maupun budaya.
2: Semoga kita generasi muda bisa terus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan cara bergotong royong bersama, terus juga kita berteman dengan semua orang tanpa membedakan suku, ras, agama dan budaya, terus juga kita membantu satu sama lain.
20: Penerapan nilai Pancasila sejak di lingkungan sekolah diharapkan membentuk karakter generasi muda yang mampu menghargai perbedaan dan menjaga persatuan. Nilai persatuan dan toleransi juga diharapkan terus dibawa siswa dalam kehidupan bersama di keluarga maupun masyarakat. Diah Novritaria melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
19: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: baru saja tadi kita mendengarkan yaitu Warta Sore dalam Lintas 17.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
3: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
2: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
3: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
4: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
3: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
2: Siap kakakku.
5: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
4: Baik pendengar, di suasana sore hari ini tentunya dapat kami beritahukan bahwa tepat pukul 18 sore nanti kami juga akan menemani pendengar dengan serangkaian lagu-lagu religi. Namun sebelumnya kami juga ingin menyapa kembali buat pendengar kita yang berada di kejauhan, apa kabarnya? Pendengar kita yang berada di Birun, Sigli, ya, Tapak Tuan, juga pendengar kita di Calang, Panga, dan juga Tenom. Pendengar kita di Sungai Mas, Tutut, Gempang, dan juga di Abdia, Aceh Jaya, dan juga pendengar kita yang berada di Nagan Raya, Betung, Ulai Jalan, dan juga Singkil. Atau juga pendengar kita yang berada di luar kota Melabuh, ya, di luar Aceh, mudah-mudahan masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh. Dan juga pendengar untuk di suasana sore hari ini, walaupun juga tadi sempat hujan ya untuk kota Melabuh. Namun untuk saat ini, walaupun Anda kiranya kami yakin yang baru saja pulang dari tempat aktivitas dan baru saja mungkin sampai di rumah, tentunya bisa menikmati suasana sore barangkali bersama orang-orang yang disayangi, yang dicintai, yang mudah-mudahan juga dapat menikmati suasana sore hari ini yang sedikit sejuk ya, sambil menikmati secangkir kopi dan teh hangat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, kita masih mendengarkan lagu-lagu pop religi di suasana sore hari ini. Namun dapat kami beritahukan atau kami sampaikan terlebih dahulu, bagi Anda yang ingin mengetahui waktunya azan maghrib, dapat kami sampaikan untuk Kota Melabo, tepat pukul 18 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Aceh Barat Daya, yaitu tepat pukul 18 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Aceh Jaya, azan maghrib tepat pukul 18 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk Nagan Raya, tepat pukul 18 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk Simelu, waktunya azan maghrib tepat pukul 18 lewat 30 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, itulah tadi terkait bagi pendengar kita yang ingin mengetahui waktunya azan maghrib sudah kami sampaikan, dan juga sambil kita menanti azan maghrib berkumandang, kita masih menikmati serangkaian lagu-lagu pop religi di suasana sore hari ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu.
3: Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
3: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri.
3: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
1: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah.
2: Baik pendengar di mana pun berada, seperti yang telah kami sampaikan bahwa tepat pukul 18:31 waktu Indonesia Barat, sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah sholat fajar maghrib.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Baik, pendengar, seperti biasa tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, Perusahaan Tanjung Melabuh segera bergabung kembali dengan Pro3 Jakarta guna mengikuti warta berita. Dan pendengar, usai sudah tugas saya menemani Anda untuk hari ini. Selamat berpisah, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden

0: Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sejumlah anggota TNI dari tiga matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat satu tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum Saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto

0: kepada negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
2: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
1: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan Net Bahlil Hadalia, Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri Rajat Hari Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

0: Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Ini merupakan inovasi kesaksian
2: Yantov Hilat Sakti, Lubang Buah, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara dan Pancasila bersama Pancasila wajah baru tersebut. Dalam peninjauan, kedua Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala Negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
3: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
4: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum publik bisa berkunjung di sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
2: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Keuangan menyambut 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari istana dan Bapak Presiden telah melantik 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru.
6: 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru, Luki Alfirman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya 2 Wakil Menteri Keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan 3 Wakil Menteri.
5: Sekarang Wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi 3 Wakil Menteri Keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
7: Fokusnya mungkin kita 3 waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. DPR baru saja mengesahkan APBN kita, tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN 2027 bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
2: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
8: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
2: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahmad Taufik, selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia, mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
9: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama ini.
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP, berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas.
9: Berarti kan jelas tujuannya memang buat ke Kemenak gitu loh.
11: Ya.
9: Ya kan, maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba nggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh.
11: Ya.
9: Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan saudara mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya nggak fokus untuk membacanya, sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik nggak apa-apa, ditulis saja. Nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
11: Ya.
9: Gitu ya?
11: Ya,
9: jadi tidak menyebutkan nama Yakut Khalil Qaumas.
10: Sementara itu, terdakwa Yakut Khalil Qaumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
12: Ya sempurna, tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu.
13: Pertama.
12: Ya pada akhirnya, ini kan bukan pencabutan yang pertama. Pada akhirnya,
13: semua
12: ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya, cepat atau lambat.
10: Dalam perkara ini, sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah anggota TNI dari tiga matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat satu tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
14: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari 3 angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sedirohusodo 991. Menurut Dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
11: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
14: Sementara itu di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari klasi 1 menjadi klasi kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
13: Dan nama OIL itu adalah pelaksanaan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Ya. Tapi kalau di laut ini, ya, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih angkatan laut Indonesia.
14: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026, menurut Dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto, merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
15: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan bangga lah, kurang lebih 15 buah hektaran. Ini data Menurut Menteri Kehutanan.
16: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
15: Berarti kebakaran itu sih banyak dari sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Coba dilihat data itu kebakaran kita itu sampai sekarang bukan bangga lah, 15 hektaran. Ini data Menurut Menteri Kehutanan. Menurut BPD kita di angka 14.000 lebih aja.
16: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi risiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
17: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita akan melaksanakan PTM gitu, Pak. Okay. Kalau cuma sehari, nanti kita evaluasi hari kedua, apa namanya, kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ, Pak, pembelajaran jarak jauh. Gitu, Pak.
16: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaib Jaksona melaporkan.
0: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
18: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
19: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baledano, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena-Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
18: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini pada penduduk sebenarnya di sini, Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini, Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
19: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
18: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami, Bapak dan Ibu Guru, dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawuyu.
19: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 perwaktu, dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harefa melaporkan.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya, Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Niar Abdul Itololi menyampaikan laporannya. Niar.
20: Baik, terima kasih. Kita segera dimulai. Kita dalam sensor di belakang saya adalah pertama dari National Anthem atau lagu kebangsaan dari Bangladesh. Dan sesaat lagi, setelahnya kita akan mendengar lagu kebangsaan dari Timnas Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Kita akan sampaikan untuk pertandingan malam hari ini dan besok kemenangan pemain atau DSP yang baru saja diresmikan oleh profesi. Ada penutup hari yang penutup yang kita bisa lakukan adalah bahwa kita akan untuk kali ini di pertandingan ketiga. Pelatih John Hartman menurunkan Emil Audero untuk pertama kalinya di turnamen ini menggantikan Martin Tais di bawah Mister Gawang Indonesia. Dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dick. Kemudian ada Rizky Riddle yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Mitchell Becker, Ole Romney, Ragnar Oratmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong. Ivan Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagus yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Riddle. Dan juga ada Justin Huebner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari Timnas Indonesia.

Ya baik, pendengar itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sempat lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulainya pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau yang representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk sementara pendengaran untuk kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nyarabduli Cilali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inilah Sikap Pemuda Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar di mana pun Anda berada. Senang bahagia saya Joni Satria. Kembali menemani Anda di edisi siar kami 1 Oktober 2026. Dan rangkaian acara malam hari ini nanti pada pukul 19.39 adzan kumandang Isya untuk oleh Abdia Cejaya Nagan Raya Simulu dan Abdia. Kemudian pada pukul 20.10 Sandiwara Radio Panen Harapan produksi RRI Singaraja. Dilanjutkan pada pukul 20 hingga 21 ada musik dan informasi. Kemudian pada pukul 21 hingga menjelang pukul 22 Ruang Rindu, Ruang Berbagi Lagu dan Rindu, dan pukul 22 Musik Tradisional dan Budaya. Dilanjutkan pada pukul 23 Jazz Musik hingga pukul 23.50 dan kembali 23.50 Renungan, kemudian penutupan pengajian ayat suci Al-Quran, doa tidur dan tutup siaran. Itulah rangkaian acara di kesempatan malam hari ini. Semoga saja Anda menyenangkan dan berbahagia selalu bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami panjeluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16 Aceh Barat. Dan masih dalam suasana musik religi, kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini.

pendengar, saatnya kita kumandangkan kumandang azan Isya untuk wilayah Barat Selatan Aceh. Dan untuk wilayah Abdia, kumandang azan Isya berkumandang pada pukul 19:36, Aceh Jaya pukul 19:41, kemudian Negeri Raya pada pukul 19:38, Simulu pukul 19:38. Selamat menunaikan salat ibadah Isya untuk anda dimanapun anda berada. Semoga saja amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit. Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika emak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan emak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun emak tidak putus asa. Dia berpikir mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelai kau ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir, mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. "Ya Allah, aku percaya engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin. Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun, jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya, walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung. Tetapi emak berdoa untuk terakhir kali. Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
2: Bu, mohon maaf ya Bu ya. Saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
1: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya.
2: Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin.
1: Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa. Karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu, si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Hedias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Esos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang bahagia masih bersama saya di sini John Nehru Satria. Menemani Anda hingga menjelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda di suasana malam hari ini? Musik dan informasi kami hadirkan untuk Anda dari rri.co.id. Pemkab Aceh Nagan Raya gelar upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Lalu sekamamu dikabarkan upacara tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Nagan Raya Dr. Dr. Jakemangan. Dan dikatakan upacara itu diikuti Wakil Bupati Raja Sayang unsur Forkopimda. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini menjadi momentum untuk kembali

memperkuat komitmen bersama dalam menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Dalam pelaksanaan upacara, seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan dengan khidmat sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa, sekaligus refleksi atas pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Pada momen Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 ini, Bupati TRK mengajak seluruh jajaran aparatur Pemkab Nagan Raya untuk terus menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila hendaknya menjadi momentum bagi kita semua untuk memperkuat persatuan, menjaga kebersamaan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bupati TRK juga menekankan pentingnya semangat gotong royong, integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan serta pembangunan daerah. Dengan semangat Pancasila, mari kita bersama-sama, jelas TRK, membangun kabupaten tercinta menuju Nagan Raya yang mandiri dan madani, jelas Bupati TRK. Demikian informasi pendengar dari rri.co.id yang kami sampaikan tadi. Pemeringkat Pemkab Nagan Raya gelar upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Aceh Barat. Apa kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Semoga Anda sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kami sapa Anda dari Aceh Selatan, apa kabar Rita Pakduan? Dia juga. Halo warga Blang Pidi dan sekitarnya. Di Kedai Blang Pidi, selamat malam semuanya. Kemudian di Nagan Raya, di Betung Banggalang ya. Di Kuala Pesisir, di Ujung Patia, selamat malam semuanya. Lanjut di Aceh Jaya, di Calang, di Tenom ya, di Panga, semuanya selamat malam untuk Anda yang sedang berserat, selamat berserahat. Di Sinabang juga, di Lasikin dan sekitarnya, selamat malam untuk Anda. Untuk bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Pendengar, kembali satu informasi dari RRI.id kembali untuk Anda kami hadirkan. Dari Melabu Aceh Barat, yang mana Bupati Aceh Barat diwakili staf ahli Bupati Sumber Daya Manusia Bukari dan Kepala Distrik Perendakop UKM Khairuzadi menghadiri kegiatan monitoring progres pembangunan dan kesiapan operasional KDMP di wilayah kerja KPPN Melabu di kantor KPPN setempat. Khairuzadi mengatakan rapat monitoring progres pembangunan dan kesiapan operasional KDMP yang digelar oleh KPPN Melabu kali ini diikuti oleh Kabupaten Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Kabupaten Simelu. Pada kegiatan ini mengambil sikap bahwasanya kita akan turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap program KDMP sehingga nantinya bisa menyampaikan laporan progres ke pemerintah pusat, jelas Khairuzadi. Untuk jadwal turun ke lapangan, jelas Khairuzadi, nantinya akan dimulai pada hari ini, 1 Oktober 2026, di Kabupaten Nagan Raya, kemudian di Kabupaten Aceh Barat, lalu kabupaten lainnya secara bergiliran. Untuk Kabupaten Aceh Barat, progres pembangunan dari 321 kampung yang ada dibangun sebanyak 87 KDMP, kemudian 47 yang sudah siap dan 17 KDMP yang akan dilakukan verifikasi dan validasi pada tahap awal ini. Khairuzadi juga mengatakan, meskipun anggaran operasional KDMP dari pemerintah pusat belum keluar, namun saat ini di Kabupaten Aceh Barat terdapat sejumlah KDMP yang sudah berjalan atau beroperasi secara mandiri. Diharapkan yang sudah beroperasi tetap terus berjalan secara mandiri dan tidak berhenti karena proses, tapi harus tetap bergerak walaupun prosesnya saat ini masih terus berjalan. Selain itu, Khairuzadi berharap agar kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah daerah, Pemda, TNI, dan juga KPPN tetap terjalin, sehingga program strategis nasional ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari pemerintah. Itu satu informasi dari rri.co.id, Bupati Aceh Barat, diwakili staf ahli Bidang Sumber Daya Manusia SDM Bukari, Kepala Disrik Perendakop Khairuzadi, hadir kegiatan monitoring progres pembangunan kesiapan operasional KDMP. Demikian satu informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda kembali dalam musik informasi di kesempatan malam hari ini. Kami hadirkan untuk Anda, apa kabar Anda di Barat Selatan Aceh? Suasana di luar saat ini sudah tidak hujan namun masih mendung. Dan bagaimana di wilayah Anda? Semoga saja membawa kedamaian, ya, dengan turun hujan juga membawa keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Satu lagu kembali, Bila Tiba, untuk Anda di kesempatan malam hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggo Nasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Esos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu. Asik. Hei, Pak Wayan.
1: Woi, Komang. Pagi-pagi sudah nyanyi aja. Kalau nyanyi bisa bikin padi cepat panen, Bapak ikut nyanyi ya.
0: Kalau Bapak nyanyi, burung pipitnya malah kabur semuanya, Pak.
1: Dasar anak muda. Lanjut dah nyanyinya.
0: Oke. Eh, loh. Pak, itu Rani kan, Pak?
1: Rani? Bukannya baru pulang minggu depan?
2: Surprise, Pak! Kaget kan?
1: Astaga, anak ini. Kamu kok tambah hitam? Berarti benar kuliah di sawah ini, bukan di mall.
2: Bapak ada aja. Kalau kuliah di mall, pulangnya bawa tas belanja, Pak. Nah, kalau di kampus pertanian, pulangnya bawa ide.
0: Nah, kalau sudah bilang ide, biasanya dompet petani yang deg-degan.
1: Gimana kuliahmu? Sudah jadi sarjana. Sekarang tinggal bantu bapak bertani. Jangan macam-macam, sawah kita sudah begini puluhan tahun.
2: Nah, justru karena itu, Pak. Saya ingin mencoba sesuatu.
1: Nah, mulai. Bapak sudah tahu. Kalau anak muda bilang mencoba, biasanya orang tua yang jadi kelinci percobaan.
0: Betul juga ya, Pak.
2: Aduh, Bapak ini. Aku serius, Pak. Aku tuh ingin sawah kita dibuat organik. Pupuknya dari kompos. Pengairannya kita isi ikan nila.
0: Hah? Sawah pelihara ikan? Besok-besok mau pelihara bebek juga?
1: Kalau bebek, sekalian buka tempat wisata. Hari ini beli beras, besoknya mancing.
2: Pak, jangan ketawa dulu. Ikan nila membantu menjaga ekosistem. Kotorannya itu menjadi nutrisi alami. Serangga kecil dimakan ikan. Air tetap bergerak. Petani dapat panen padi sekaligus panen ikan.
1: Teori lagi. Di kampus semua kelihatannya gampang. Coba di sawah, belum tentu.
3: Eh, bapak-bapak, sudah dengar belum? Anaknya Pak Wayan mau pelihara ikan di sawah.
0: Hah? Sawah? Apa akuarium? Besok-besok padinya diajar berenang. Tapi ya, saya sih bukan tidak setuju. Pupuk kimia memang mahal, tapi panennya jelas. Namun, kalau pupuk organik, katanya panen awal malah turun. Siapa yang mau menanggung jawab?
3: Nah, itu yang harus dipikirkan. Kalau gagal, satu keluarga bisa kesulitan.
2: Selamat pagi semuanya. Saya dengar nama saya sudah lebih terkenal nih daripada kepala desa.
0: Ya jelas, di desa ini belum pernah ada ikan ikut bertani.
2: Baik Pak, sabar, tenang dulu. Kalau begitu, izinkan saya menjelaskan. Kalau setelah mendengar penjelasan masih tidak setuju, saya hormati keputusan Bapak dan Ibu. Tapi jangan menolak hanya karena terdengar berbeda ya.
3: Baiklah, kalau begitu nanti sore di Balai Banjar ya.
2: Siap Bu.
4: Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai rapat hari ini. Katanya Rani punya gagasan baru. Silakan sampaikan.
2: Terima kasih Pak Made. Saya tidak datang untuk mengajari Bapak Ibu. Saya datang untuk berbagi apa yang saya pelajari. Bapak Ibu, beberapa tahun terakhir harga pupuk kimia terus naik. Pestisida juga semakin mahal. Sementara hasil panen tidak selalu meningkat. Kalau kita terus bergantung pada pupuk dari luar, biaya produksi akan terus membengkak.
5: Nah, itu memang betul. Sekarang beli pupuk rasanya seperti beli emas.
2: Karena itu, saya mengusulkan kita membuat pupuk organik sendiri. Bahan-bahannya ada di desa. Jerami, daun-daun kering, kotoran sapi, limbah dapur, semuanya bisa dimanfaatkan, Bapak Ibu.
0: Kalau semudah itu, Kenapa dari dulu tidak dilakukan?
2: Tenang, Pak. Karena membuat pupuk organik memang butuh waktu dan kesabaran. Tapi setelah tanah kembali sehat, kebutuhan pupuk dari luar bisa berkurang.
6: Lalu soal ikan itu, jangan-jangan nanti yang panen malah pemancing.
2: Tenang, Bapak Ibu. Justru ikan itu menjadi tambahan penghasilan. Nah, di saluran irigasi dibuat lebih dalam sedikit. Ikan nila hidup di sana. Kotorannya membantu menyuburkan sawah. Serangga air dimakan ikan. Nah, saat panen padi selesai, ikannya juga bisa dipanen. Gimana?
0: Jadi, sekali turun sawah, pulang bawa beras dan lauk. Lumayan, Bu Sari tidak perlu ke pasar jadinya.
5: Kalau ikannya besar, saya setuju. Kalau ikannya cuma sebesar jari, saya tetap ke pasar.
4: Rani, ide kamu memang menarik. Tapi, bertani itu bukan sekedar teori. Kami hidup dari hasil panen. Kalau gagal satu musim, anak-anak kami tidak bisa sekolah.
2: Saya paham, Pak. Makanya, saya tidak meminta semua sawah diubah. Saya hanya meminta satu petak dijadikan percontohan. Kalau gagal, saya yang bertanggung jawab.
7: Siapa? Masa bertanggung jawab?
4: Sudah. Sudah, tenang semuanya. Kita berkumpul bukan untuk bertengkar. Saya mengerti kekhawatiran para petani. Saya juga mengerti semangat anak-anak muda. Yang satu punya pengalaman, yang satu membawa ilmu baru. Kalau dua-duanya saling keras kepala, desa ini tidak akan maju.
5: Begini saja, Rani diberi kesempatan mengelola satu petak sawah milik keluarganya. Tidak memakai dana kelompok tani, tidak memaksa siapapun ikut. Kalau hasilnya baik, silakan dipelajari bersama. Kalau belum berhasil, jadikan pelajaran.
7: Ya, setuju.
1: Baiklah, sawah yang di sebelah utara itu pakai saja. Tapi ingat, jangan setengah-setengah. Kalau sudah memilih jalan ini, buktikan.
2: Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Tenang saja.

0: Eh, lihat tuh, lihat. Anak muda sekarang kerjaannya aneh-aneh ya.
1: Kalau berhasil, saya ikut deh. Kalau gagal, saya yang paling dulu bilang. Sudah saya duga.
2: Sabar, mereka belum percaya.
1: Ya apa-apa, Pak. Kepercayaan tidak lahir dari kata-kata, tapi dari hasil.
3: Padinya bagus juga ya.
1: Bukan cuma padinya, Pak. Coba lihat saluran airnya.
4: Astaga, ikan nilainya sudah besar. Berarti sekali panen dapat padi dan ikan.
1: Belum sempurna, Pak. Tapi biaya pupuk lebih hemat. Tanah tetap subur dan masih ada tambahan penghasilan dari ikan.
3: Rani, saya akui. Saya terlalu cepat menolak idemu.
1: Saya juga belajar, Pak. Perubahan tidak bisa dipaksakan. Harus dibuktikan.
3: Pengalaman orang tua tetap penting. Tapi ilmu baru juga perlu didengar.
1: Kalau musim tanam berikutnya, saya mau coba satu petak sawah deh.
3: Nah, itu baru namanya maju bersama. Desa akan berkembang jika pengalaman dan inovasi berjalan berdampingan. Jangan takut mencoba, tapi juga jangan melupakan kearifan yang sudah diwariskan.
5: Setuju! Setuju!
6: Di Desa Tegal Harapan, panen hari itu bukan hanya tentang padi dan ikan nila. Yang tumbuh adalah kepercayaan bahwa perubahan tidak lahir dari perdebatan, melainkan dari kemauan untuk mencoba dan saling memahami. Karena masa depan pertanian dibangun oleh tangan yang mau belajar, bekerja sama, dan menjaga alam untuk generasi berikutnya. Demikian drama radio dengan judul Panen Harapan, produksi RRI Singaraja.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
8: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
7: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
8: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
7: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimunggunasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 pasti Jambu KW16 Melabuh Aceh Barat. Apa kabar Anda di suasana malam hari ini yang di sini sekitarnya dingin ya, karena tadi habis hujan dan mudah-mudahan di tempat Anda ya dingin-dingin juga ya. Dan di malam hari ini pukul 20.46 menit waktu Indonesia Barat di Studio Pro 1 RRI Melabuh, Anda masih kami temani, saya di sini Joni Rusatria hingga menjelang pukul 00.12 malam nanti hingga tutup siaran ya. Tetap bersama kami, jangan pindah-pindah frekuensi ya. Monitor terus Pro 1 RRI Melabuh, nanti pukul 21 ada ruang rindu untuk Anda ya. Dan kembali satu informasi dari rri.co.id, kami hadirkan untuk Anda dari Melabuh Aceh Barat, Kapolres Aceh Barat pimpin sertijab 4 jabatan perkuat penyelenggaraan organisasi dan pelayanan masyarakat. Sertijab tersebut meliputi Jabatan Kepala Satuan Reserse Narkoba, Kapolsek Merebo, Kapolsek Bubun, dan Kapolsek Waila Barat. Pergantian jabatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan sertijab berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh nomor KEP garing 323 garing 9 Romawi 2026 tanggal 18 September 2026, upacara dimulai pukul 8 dan diikuti Wakapolres Aceh Barat para pejabat utama. Adapun pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan yakni AKP Sandi Saputra SH yang menyerahkan jabatan Kasat Res Narkoba Polres Aceh Barat kepada Ibtu Bagus Erdiantoro STRK MH. Selanjutnya, jabatan Kapolsek Merebo diserah terimakan dari Ibtu Bagus Erdiantoro kepada Ibtu Gozi Al-Falah STRK. Sementara itu jabatan Kapolsek Bubun diserah terimakan dari Ibtu Azanuddin kepada Ibtu Munandar. Adapun jabatan Kapolsek Waila Barat diserah terimakan dari Ibtu Munandar kepada Ibda Taufik SH. Rangkaian upacara berlangsung khidmat diawali dengan laporan perwira upacara. Mulai pergantian jabatan, Polres Aceh Barat melanjutkan upaya menjaga profesionalisme, profesionalisme personel serta memastikan pelaksanaan tugas kepolisian tetap berjalan optimal. Para pejabat dikatakan yang menerima amanah baru diharapkan dapat segera menyesuaikan diri dengan tanggung jawab masing-masing, memperkuat koordinasi dan mengedepankan pelayanan yang profesional, humanis, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sertijab juga menjadi bagian dari kesinambungan kepemimpinan di lingkungan Polres Aceh Barat, khususnya dalam pelaksanaan tugas, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pelindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Itu pendengar satu informasi dari rri.co.id, Kapolres Aceh Barat pimpin sertijab 4 jabatan perkuat penyegaran organisasi dan pelayanan masyarakat. Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Melabuh, dan suasana malam ini dingin. Dan bagi Anda yang sedang beristirahat, ya, di depan teras mungkin ya, lagi minum secangkir kopi atau teh, ditemani ada kue sepotong dua potong ya, sambil menikmati ya indahnya malam, nanti juga akan beristirahat. Dan semoga saja istirahat Anda menyenangkan di malam hari ini, penuh damai, penuh sejahtera untuk Anda di malam hari ini. Ada satu lagu, Pulang Meli Mono.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Safwan Dia Esos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, bersabar dulu, mak dengar sama tiga ya, belum kita buka. Sabar dulu buat semua, sebentar lagi kita buka di Ruang Rindu ya. Dan di awal jumpa dalam Ruang Rindu, salam rindu dari saya di sini John Nehru, siapapun Anda, dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini. Di edisi siar Kamis 1 Oktober 2026, di awal bulan ya. Ini dengan penuh semangat, bagi Anda yang sudah gajian ya. Semoga saja ya. Bisa untuk menambah kehidupan keluarga. Dan satu teman di awal jumpa ada tua-tua keladi Agung Cisasmi Rock Fashion.

0: Ternyata cucunya segudang mengaku bujangan. Yo, ada Bang Eka di kabel, kita terima sapa udara kita di malam hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kemana? Jauh-jauh kali. Ini lagi serius kali ini ya.
1: Halo. Itulah dunia kan.
0: Ini malam ini kita buka dengan lagu wow selera Bang Kabang. Ini selera Bang Eka dan Modon, lagu-lagunya ini kita buka.
1: Itulah.
0: Itu ya, memberikan semangat di malam hari ini walaupun dingin ya, jadi hangat gitu kan.
1: Itulah, kita kan walaupun ini kita kasih hangat sedikit, kasih sekitar ya.
0: Oke, malam hari ini di ruang rindu ya.
1: Salam. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya. Oke. Ini mau salam dulu atau mau langsung kita request?
1: Salam dulu lah, karena udah dibilang salam duluan.
0: Oke, lanjut Bang Eka di kabel.
1: Salamnya buat Mak Tengok, buat Bu Nini, buat Kak Erna Lapang ya. Salam kenal. Yeah. Buat Kak Erna Bebe, buat Kak Ina, buat Syarifah, buat uminya sekeluarga. Buat apa lagi, Bang Amir, Bang Putra, di Aceh Timur,
0: Pak Kasiman,
1: buat Pak Kasiman, buat Bang Hai, buat Bu Mia, Kak Ros,
0: semuanya,
1: pokoknya semuanya lah
0: dari A sampai Z.
1: Pro satu ya. Kalau lagunya,
0: lagunya apa tuh?
1: Lagunya, Zakia versi reggae ya.
0: Zakia versi reggae.
1: Iya.
0: Oke. Zakia.
1: Nama.
0: Dia yang mana nih ya? Coba saya lihat dulu ya. Ya, mudah-mudahan tidak tertukar nih, ya kan?
1: Ya, 10 menit.
0: Yang 10 menit ya, sabar ya. Sabar dia. Kita tunggu sebentar nih. Udah dapat dia nih sebenarnya. Ya, ini coba dulu. Coba nih dulu. Apa betul tuh?
1: Udah boleh.
0: Udah oke ya. Ya, kita bungkus terus ya.
1: Ya, kita bungkus terus.
0: Kalau udah ada, kita bungkus.
1: Nanti jangan salah sistem lagi ini ya.
0: Enggak, udah jelas dia itu kan.
1: Itulah tuh, jangan salah sistem ya.
0: Sama versi reggae ini. Versi reggae.
1: Oke lah.
0: Oke, langsung aja ya.
1: Iya, langsung aja.
0: Kita mainkan terus ya.
1: Kita mainkan dulu.
0: Ya, baik, kita dengarkan. Ada Zakia untuk Anda di malam hari ini. Semoga terhibur.

0: Zakia, Zakia, sudah berakhir dengan baik kerungan Anda bersama. Semoga terhibur di malam hari ini. Di tengah kedinginan, kita hadirkan lagu-lagu yang hangat dan untuk Anda. Di ujung telepon sudah tersambung kembali dengan siapa nih? Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waduh, tetangga nih. Tetangga. Apa kabar nih? Apa kabar? Hujan nggak di kabel nih?
1: Ini lagi mulai hujan nih.
0: Udah mulai hujan ya?
1: Udah mulai.
0: Tapi kalau di sini gerimis-gerimis tadi sore, tapi sekarang nggak ada lagi nih. Sekitar pasti jam buka 16 nih ya. Oke, Bang Odon, kabarnya baik malam hari ini ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, tetap ya, semangat, tetap semangat, sehat walafiat tentunya. Baik, Bang Odon, mau salam-salam dulu silakan.
1: Salamnya buat Bang Putra di Aceh Timur. Ya. Buat Pak Kasiman, yeah. Pak Suarjo, Pak yeah. Pak Budi, Pak Herman, yeah. Pak Dani, Bang Hai, Buat yeah. Dina Caniago di Arungan, Buat Lena, Erna, Mirna, Kak Ida, Bu Mimi, Kak Endang, buat semua-semua lah.
0: Buat semua-semua lah.
1: Tanpa terkecuali. Lagunya Bung John.
0: Ya.
1: Dari grupnya SAS ya.
0: Apaan?
1: Grupnya SAS.
0: SAS.
1: S-A-S.
0: S-A-S.
1: S-A-Z.
0: S-A-Z.
1: SAS. SAS.
0: S-A-Z.
1: SAS.
0: S-A-S apa ya S-A-Z?
1: Ya betul tuh.
0: Hah? Yang betul S-A-Z apa S-A-S?
1: SAS. SAS.
0: Z ya? Z.
1: S-A-S.
0: Oh, S-A-S. Bukan S-A-Z.
1: Ya, S-A-Z.
0: Iya, habis itu apa lagi?
1: Judulnya? Judulnya Silau Duniawi.
0: Silau Duniawi. Wow. Duniawi ya.
1: Silau Duniawi.
0: Silau Duniawi. Ya, udah ada. SAS Silau Duniawi ya. Ini yang ada Silau Duniawi, ada SAS Silau Duniawi. Yang mana juga ada?
1: Silau.
0: Silau Duniawi ya?
1: Ya.
0: Coba kita coba dulu yang ini apakah betul nih yang ini dia nih?
1: Pasti betul.
0: Masih.
1: Udah betul tuh.
0: Udah betul tuh.
1: Gak salah lagi, 100% betul.
0: Takut salah.
1: Ya, gas terus Bung John.
0: Gas terus ya.
1: Ya,
0: salamnya udah.
1: Selamat bertugas ya selalu.
0: Baik, terima kasih.
1: Panjang umur, tetap semangat.
0: Amin ya rabbal alamin. Juga gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Odon di kabel ada satu lagu dari Silau Duniawi.

0: Biasa silau duniawi sudah berakhir. Semoga Bang Odon di kabel terhibur dan pendengar lain juga. Sudah ada Matingo di Sama Tiga, kita sapa. Assalamualaikum Matingo.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah
0: sehat walafiat. Baik. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat
0: lagu. Oke, salam-salam terus Matingo ya.
1: Salamnya Mbak Bunini, Pak Odon, Eka, dan Mirna. Buat semua-semuanya.
0: Buat semuanya A sampai Z.
1: Iya.
0: Iya, lagunya apa nih?
1: Lagunya Takkan Bisa.
0: Takkan Bisa.
1: Iya.
0: Dari siapa?
1: Erin.
0: Erin ya.
1: Iya.
0: Erin, Takkan Bisa. Erin Takkan Bisa sudah nongol dia tuh.
1: Ya udah, terima kasih kalau begitu.
0: Baik, apakah betul nih? Coba dengar dulu kalau enggak ya. Coba dengar dulu sebentar. Betul ya?
1: Iya.
0: Erin. Betul ya?
1: Iya.
0: Oke, Mak Tengok. Selamat mendengarkan. Semoga sehibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak Tengok di Sama Tiga.

0: satu lagu sudah berakhir dengan baik. Ada Erin takkan pisah, ada Erin takkan pisah, dan semoga terhibur. Dan di ujung telepon sudah ada kembali siapa gerangan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wah, warga Senebu nih ya. Kak ya. Ida di Senebu, apa kabar malam hari ini?
1: Kabar sehat.
0: Sehat ya. Tidak kurang satu apapun, tetap semangat.
1: Tidak,
0: ya.
1: Tetap semangat.
0: Oke, baik. Tapi
1: dari
0: dengan,
1: di udara, tetap di udara.
0: Tetap di udara, itu dia.
1: Dari merdeka,
0: tetap merdeka. Baik, kirim-kirim salam terus, Kak Ida.
1: Ya, ruang rindu, ruang
0: pagi, lewat lagu.
1: Memori, lewat lagu.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya Thomas, ya.
0: Thomas.
1: Thomas.
0: Judul, judul.
1: Judul bunga, ya.
0: Bunga.
1: Iya, bunga melati.
0: Iya, Thomas bunga ya.
1: Iya.
0: Bunga melati ya.
1: Iya.
0: Oke, lagunya kayak gini dia.
1: Iya.
0: Ya.
1: Iya.
0: Udah ya ya, ini lagunya ya.
1: Gampang-gampang aja, jangan susah muncul ya.
0: Enggak juga, biasa aja.
1: Iya.
0: Pokoknya apa yang dipesan itu kita cari ya kan.
1: Iya, susah cari Unyun. Kasihan ya.
0: Oke, Kak Ida, ya. Senebu.
1: Salam-salamnya buat semua-semua aja.
0: Tanpa terkecuali. Dari A
1: ya.
0: Sampai ZZ.
1: Iya, sampai Jakarta.
0: Atau Zamzami ya.
1: Iya, ya, Unyun. Selamat bertugas.
0: Sama-sama, Kak Ida, Senebu.
1: Hati-hati ujian ya.
0: Baik, Kak Ida.
1: Jangan ditabrak kodok.
0: Enggak. Jangan ditabrak sama dia. Oke. Okay.
1: Ya, terima kasih.
0: Yuk, sama-sama Kak Ida, Senebu.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ida di Senebu request satu lagu. Ada Bunga Thomas.

0: dan semoga terhibur. Dan untuk Anda semua di malam hari ini semoga berbahagia selalu dengan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda. Sudah ada di ujung telepon, kita sapa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Satria.
0: Apa kabar nih? Ini Caripah di Cot Lawang ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat walafiat. Tidak kurang satu apapun di malam hari ini ya.
1: Iya, kemarin tuh ya ada sakit juga sih Bang Satria.
0: Oh, sekarang lagi flu gitu ya.
1: Iya,
0: okay,
1: demam okay. Juga.
0: Iya, musim nih, karena sebentar hujan, besok udah panas. Jadi itu kena masuk angin lah, flu kita. Oke, okay. Malam hari ini mau salam-salam dulu lah.
1: Iya, boleh ya, salam-salam dulu. Salam-salamnya buat Bang Satria, okay. Semangat semua siarannya, tuntas. Terus buat Bang Dafa juga, selamat siarannya juga sampai tuntas. Buat Bang Nanda, Bang Fakiris. Papi Marwan, buat Abang Said Bukhari, buat Bang Kama, dan semuanya deh tanpa kecuali buat Umi juga. Semangat Umi kegiatannya.
0: Semangat Umi kegiatannya malam hari ini, oke. Oke, mau pilih lagu apa?
1: Request lagunya Carmilla, ada nggak Bang Satria?
0: Carmilla apa judulnya?
1: Nggak tahu judulnya apa Bang Satria, lupa.
0: Carmilla ya?
1: Ya.
0: Dia Parit Harja ya. Carmilla ada Vita Alfia mau?
1: Boleh.
0: Vita Alfia Carmillanya dia itu.
1: Oke, Bang Satria.
0: Iya. Sabar dulu, lihat dulu nih. Sabar jangan turun dulu. Dengar dulu, dengar dulu lagunya ini. Lagunya belum ini udah coba lihat ya. Ini lagunya gini nih. Tuh.
1: Iya, Bang Satria betul.
0: Oke, kita bungkus terus ya. Baik, kita bungkus terus. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caripah di Selawang sudah masuk. Kita dengar satu lagu. Ada Vita Alfia Carmilla.

0: Wow, Carmilla sudah berakhir dengan baik. Tadi ada Syarifah di Colawang, semoga terhibur Syarifah bersama Umi. Dan di ujung telepon sudah tersambung, kita coba terima. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Jon.
0: Sehat ya Ina ya?
1: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah keadaan yang sama,
1: sehat. Iya, ruang rindu.
0: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Ruang berbagi rindu. Lewat lagu. Oke.
1: Bang Jon mau lewat lalu.
0: Iya. Oke. Ina, malam ini cerah ya?
1: Apa cerah? Iya, alhamdulillah cerah berawan ya.
0: Cerah berawan. Iya, oke. Okay. Cerah berawan ya.
1: Iya,
0: cerah berawan. Baik, Ina. Ina mau salam-salam dulu, silakan ya.
1: Ya, lagunya dulu lah. Lagunya.
0: Lagu dulu.
1: Lagunya ini aja ya.
0: Apa?
1: Ini rindu ya dari Farid Raharja.
0: Oke.
1: Oh burung nyanyikanlah, katakan padanya aku rindu ya
0: Bang Jon. Iya. Ini rindu
1: Farid. Bang Jon malam besok jatah Bang Jon kan? Malam nyentil besok siapa?
0: Itu belum tahu, nggak tahu, kita nggak lihat.
1: Tahu kan Bang Jon besok orang
0: lagi. Malam kita siang besok.
1: Oh iya oke. Pernah dulu ya.
0: Di Pro Dangdut siang.
1: Iya. Lihat. Jangan salam terus.
0: Oke, salam terus.
1: Salamnya buat Kak Odon, buat Eka, buat Mami. Mami Salo, ya Cipin, Pak Dengo, Kak Ida, Kak Endang, Kak Ros. Siapa lagi ya?
0: Bunia. Siapa lagi ya?
1: Ya siapa lagi ya?
0: Di tadi ada Syarifah, Syarifah ya? Tadi masuk.
1: Ya, Syarifah.
0: Ada Syarifah Bang, Bang.
1: Kita salam juga ya.
0: Bang itu.
1: Saya ingat semua tuh. Nanti kalau sebut satu-satu.
0: Bang Eka,
1: Bang
0: Odon.
1: Ya kan?
0: Banyak.
1: Satu-satu disebutkan.
0: Iya ada Tengku Kasiman.
1: Ya, Bang Jon. Buat Bang Jon, selamat malam. Aku berpihak terlalu ya. Kalau pulang hati-hati, jangan sampai dipijak kodok nanti.
0: Masak kodok dipijak.
1: Jalan Bang Jon nih, dah dulu. Yuk,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini rindu, Farid Harja. Request dari Ina di Langong.

0: Ikanlah sudah berakhir dengan baik satu lagu dari Farid Harja yang direquest oleh Ina di Langung. Semoga saja di kesempatan malam hari ini Ina terhibur. Dan gegem telepon sudah masuk lagi. Siapa gerangan? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
1: Dari Budi.
0: Dodi.
1: Budi.
0: Budi, di mana Budi?
1: Di Bali.
0: Di Langung.
1: Di Bali.
0: Oh, di Bali. Jauh kali Balai Malangung. Kalau Balai dekatnya Redep, ya kan?
1: Ini di Balai, ya kan?
0: Iya, ini di Balai. Habis itu Redep, Pucuk Redep, ya kan?
1: Iya, memang di situ, dekat situ.
0: Oh, dekat ya. Udah masuk ke PT MIPA belum?
1: Belum.
0: Belum ya.
1: Mampu
0: tetap cukup. Cukup. Oh, masuk ke situ di arah ke ada SD itu ya?
1: Simpang Tran
0: ya. Jadi ya, dekat rumah Cekup di situ ada lagi siapa? Pak Lik di situ.
1: Pak Lik mana ya?
0: Ada Pak Lik masuk ke lorong itu ya. Banyak juga di situ, masih ada sekolah juga, ada pustu satu ya.
1: Iya, ada.
0: Oke, oke, Bu. Oke, Bu De, malam ini kira-kira mau salam dulu atau mau di request di ruang rindu?
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Iya.
1: Buat
0: lagu ya, silakan.
1: Lagunya dari Anak Medan aja.
0: Anak Medan. Anak Medan. Anak Medan. Enak lagu itu ya. Anak Medan. Dia ada berapa Triulam Tama, ada Anak Medan Simbolon.
1: Ya, ada Simbolon.
0: Simbolon ya. Oke, kita coba lihat ya. Apakah dia mau nyanyi sekarang apa nanti? Mau dia nih, tuh. Tuh kan? Udah mau nyanyi, kirim-kirim salam terus.
1: Salamnya buat Ci Odon.
0: Ci Odon. Eka.
1: Saya.
0: Apa lagi? Ya. Ya.
1: Mak Tengho juga.
0: Ya.
1: Buat Mak Ida. Inalangong,
0: Inalangong, iya.
1: Buat Saripa juga, buat Bang Hai, buat semua semuanya yang mendengarkan dan buat dan ini mohon selalu.
0: Terima kasih Bu D di Balai.
1: Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Bu D di Balai atau ini dekat Cekop ya, di Bu D ya. SP6 selanjutnya itu ya, SP6 Balai ya, tapi belum desa, masih di desa Balai memang itu. Oke, kita dengarkan lagu satu lagi dari Budi tadi, ada Anak Medan yang masuk. Sabar dulu ya, kita dengar Anak Medan dulu nih.
2: Orang Kota Medan, parumusi nami di Sorono Akarongasia Sambo, si Panglimun sewampu naeng manotor nina nasida atok parumusi nami baik kamu masuk lagu Anak Medan.

Pukul 21 lewat 56 menit waktu di studio Pro 1 RRI Melabo. Apa kabar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Melabo yang kami pancar luaskan di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasti Jambu Kawai 16 Aceh Barat. Apa kabar Anda? Belang pukul 10 waktu Indonesia Barat pukul 22 nanti ada Silu Nusantara untuk Anda. Dan masih kami terima satu penelpon lagi, satu yang request kita terima, masih satu lagi bila ada ya malam hari ini. Habis itu langsung kita tutup karena udah pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang ingin bergabung 0811 6889697, 0811 6889697 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini di seluruh tanah air yang mendengarkan kami di streaming ya, di seluruh tanah air ya, di Sulawesi yang biasa masuk ya, ada di Langsa ya, yang biasa ada di Riau yang bisa mendengarkan siaran kami lewat streaming RRI digital ya, yang di seluruh barat selatan Aceh ya, kami sapa Anda di Tapak Duan. Apa kabar malam hari ini, semoga sehat selalu. Dan juga di Blang Pidi di Abdi ya, apa kabar Anda di suasana malam hari ini, semoga saja terhibur dengan lagu-lagu yang telah kami hadirkan untuk Anda. Dan bagi Anda yang mau istirahat untuk rebahan ya, selamat beristirahat ya. Dan di Nagan Raya juga, dimulai Bedung Banggalang sampai dengan Kuala Pesisir di Jir.

0: burung
1: suara burung.
0: Burung perkutut.
1: Suara merpati.
0: Oh iya. Asik pokoknya ya.
1: Iya.
0: Oke, ini kirim-kirim salam dulu.
1: Salamnya ya, untuk semua-semua aja ya,
0: iya,
1: karena udah semua larut malam.
0: Ya.
1: Ya, salam sehat
0: salam
1: untuk
0: sehat
1: keluarga Jenner.
0: Iya, salam sehat kembali juga untuk Bu Mia. Ya. Ya. Oke, lagunya apa nih?
1: Lagunya ya. Lagunya lagu biasa-biasa aja.
0: Apa tuh judulnya?
1: Satukan hati kami berdua.
0: Wow.
1: Ya.
0: Satukanlah.
1: Ya.
0: Satukanlah hati kami berdua.
1: Itu judulnya lupa.
0: Lagu favorit kita itu sering kita karaoke di nyantel tuh.
1: Ini nanti kan kalau ada Janero nyantel, mana nyantel malam
0: itu? Kena nih orang lain kena. Ini nggak orang lain yang masuk, kita nggak masuk, kita siang masuk besok.
1: Ini ya,
0: ada
1: ya.
0: Dian Pesesa nih. Ini ada Dian Pesesa.
1: Dian Pesesa ya.
0: Oke. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Mia di swadaya. Selamat malam. Dan satu lagu, satukanlah hati kami berdua.

Itu dia Dian Pesesa, sudah kita dengarkan request dari Ibu Mia di Jalan Swadaya dengan judul Satukanlah Hati Kami Berdua, Dian Pesesa untuk Anda. Dan terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung dari mulai pukul 21 tadi waktu Indonesia Barat. Ada Eka di kabel, Odon juga di kabel, Mak Tengoh di Samatiga, Kak Ida di Sindebuk, Caripah di Cot Lawang, ada Ina di Langung, Bu D di Bale, dan terakhir ada Bu Mia di Jalan Swadaya. Selamat beristirahat kesempatan malam hari ini. Semoga saja berbahagia dengan lagu-lagu yang kami hadirkan. Dan jangan lupa berdoa sebelum tidur agar mimpi yang indah di malam hari ini bersama saya, John Nero. Dan nanti ada seluruh Nusantara, lagu-lagu tradisional kami hadirkan untuk Anda. Selamat malam untuk Anda, masih bersama saya di sini, John Nero, bersama Persatu Erim Labo yang kami panjaluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1, Pasir Jambu KW 16, Melabu Aceh Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo pendengar, di awal seluruh Nusantara sudah kita dengarkan lagu dari Medan Siantar saja. Semoga saja terhibur di malam hari ini. Dan dari Medan Siantar kita menuju ke Tanah Pasundan. Di sana ada Iwa Anjen untuk Anda.

Dari Tanah Pasundan, ada Iwa Anjen sudah berlalu dengan baik ruangan Anda di malam hari ini. Semoga saja Anda terhibur dengan lagu-lagu seluruh Nusantara di kesempatan malam hari ini. Dari Tanah Pasundan, kita menuju ke Tanah Rincung kembali. Kan Lontula.

Itu dia di tanah Rencong ya, kan Luntul lah. Dari tanah Rencong kita bergerak lagi ke ranah Minang ya. Ada Kutang Barindo. Semoga terhibur di kesempatan malam hari ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda di Waila, Waila Barat, Waila Timur, Waila Induk, semua selamat malam yang sedang mendengarkan RRM Labu di Sungai Mas juga ya. Di Pantanre, di Bubon, di Merebo, KW 16, di mana lagi? Tepin Praho, Arungan Lambale. Selamat malam untuk Anda. Masih lagu-lagu Tanah Rincong. Sekarang dari Top Pade, kita beralih ke Jambo ya. Ini lagu khas Aceh, karangan dari putra Aceh Barat sendiri ini ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, tadi sudah berakhir dengan baik Jambo, Top Padi, kemudian Jambo, itulah lagu-lagu Tanah Rincong, Tanah Aceh yang sudah kita dengarkan. Dan dari Tanah Rincong, kembali kita ke ujung Sumatera di Lampung, Cangget Agung untuk Anda di malam hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Esos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, pukul 22 lewat 40 menit masih dalam seluruh Nusantara lagu-lagu tradisional daerah Indonesia kita hadirkan untuk Anda. Dan tadi sudah ada lagu dari daerah Lampung, kita merangkak menuju daerah Banten, nyebrang kita ya. Dengan Bedrong Lesung untuk Anda di malam hari ini, semoga saja terhibur.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Melabu. Apa kabar Anda di suasana malam hari ini? Pukul 22:45 waktu Indonesia Barat. Dan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara terus kami hadirkan dari Banten. Kita menuju Betawi ya. Ada apa? Ondel-ondel. Yuk kita dengarkan bersama. Semoga terhibur.

0: lagu dari Tanah Betawi, Jakarta, sudah kita dengar bersama. Semoga di suasana malam hari ini Anda terhibur, yang sudah ke pembaringan, ya jangan lupa berdoa semoga mimpi indah malam hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, selaku Bupati Aceh Barat, mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, dan saat ini kita beralih lagu-lagu seluruh Nusantara ke daerah Solo. Tadi dari Tanah Betawi, kita sekarang menuju ke Solo.

0: Benggaman Solo sudah berakhir, kita masih mendengarkan lagu-lagu Solo Nusantara, tetap bersama kami hingga pukul 00, pukul 12 malam nanti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan kembali lagu-lagu Solo Nusantara, masih ada dua lagu lagi. Sekarang dari Solo kita menuju ke Surabaya. Yuk kita dengar ada apa di Surabaya lagunya ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Aesos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bukan sekedar bertanya, suasana malam terus larut. Dan yang lagi istirahat, semoga tenang dan mimpi yang indah, damai selalu di tempat Anda di malam hari ini tentunya. Dan tidak kurang satu apapun di malam hari ini pukul 23 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Saya Johnny Rusatria terus setia menemani Anda hingga menjelang pukul 00 pukul 12 malam ini. Dan lagu-lagu nostalgia terus kami hadirkan untuk Anda. Dan tetap terus setia bersama kami. Jangan pindah-pindah frekuensi. Kami akan hadirkan lagu-lagu hingga menjelang pukul 00 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Esos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sedetembang kenangan yang tak terlupakan dari kabar Pancik Pondang sudah berakhir dengan baik. Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Aceh Barat. Apa kabar Anda yang belum tidur, yang masih golek-golek ya? Ya, selamat golek-golek dengan lagu-lagu yang kami hadirkan. Semoga saja terhibur dan Anda menyenangkan di suasana malam hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat malam untuk Anda dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini. Anda yang sudah ke tempat pemberingan, selamat beristirahat. Dan yang masih di jalan, mau pulang ke kediaman, ya berhati-hati di jalan. Dan untuk yang di rumah, yang di kediaman, periksa kembali pintu jendela yang belum terkunci sebelum Anda beristirahat. Demi kenyamanan kita bersama di malam hari ini. Dan tetap waspada, berhati-hati, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di suasana malam hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya dan Trimunggunasih.

0: nostalgia di malam hari ini. Dan kapan-kapan kita jumpa lagi dalam program yang sama. Dan tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Malabo.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu.
2: Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Ya Abi, jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi. Begini Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun? Tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, ya jelas pingin naik Abi. Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu, kata sang guru berharap. Tapi Abi mohon, tinggallah hawa nafsu, dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu? Kata sang guru mengingatkan Abdullah. Iya, Abi, jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. Tindak lanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hamba-Nya.
1: Begitu cepat kau uji keikhlasanku, kau pertemukan aku dengan dia temanku, dan ternyata benar ya Roh. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hamba-Mu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh kembali mengudara edisi hari ini. Bekerja di frekuensi 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW16 Melabuh Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh. Sekali di udara, tetap di udara.

Sebagai seorang muslim atau muslimah, sudah seharusnya bagi kita melakukan segala sesuatu dengan lafaz awal bismillah dan diakhiri dengan ucapan alhamdulillah seperti pesan lagu ini.

Nah, sudahkah Anda melakukannya? Apabila Anda mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya kebahagiaan dan kedamaian akan bersama Anda.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, baru saja kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 1 hingga 9. Telah tiba waktunya berkumandang azan subuh wilayah Malabar dan sekitarnya pukul 5 lewat 8 waktu Indonesia Barat. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu. Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita. Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab,
Ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit utang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu. Kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tak mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Kiai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan
ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha', wa tanzi'ul mulka mimman tasha', wa tu'izzu man tasha', wa tudillu man tasha' biyadikal khair, innaka 'ala kulli syai'in qadir. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rizki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara, AA Gim pernah mengatakan, orang yang beriman tidak akan pernah tersesat dalam menyelesaikan masalahnya, sebab selalu ada tempat untuk kembali ketika terjadi ketidakmenentuan dengan sesama saudaranya, yaitu merujuk pada anjuran Allah dan Rasul-Nya. Mengedepankan cara damai dalam menyelesaikan suatu masalah dianjurkan lewat musyawarah, dan Allah memberi jaminan bahwa bila kita berbuat demikian akan memperoleh hasil akhir yang baik.
1: Ya, penyelesaian urusan dengan cara demikian sekaligus mempertegas bahwa Islam adalah agama yang sangat cinta damai. Bila ada yang meninggalkan cara damai tersebut atau lebih mengedepankan kekerasan, maka orang-orang tersebut belum merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, nah.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

Di tahun 1940-an, adalah seorang perwira Inggris bernama Lawrence yang membanggakan kemajuan Barat kepada seorang Syekh Badui, khususnya kemajuan di bidang astronomi. Dengan kemajuan teleskop, Barat telah dapat mengukur jarak antara bumi, matahari, dan bintang-bintang. Syekh Badui menjawab, "Saya tahu, kalian orang Barat telah dapat menghitung bintang-bintang di langit, entah berapa banyaknya. Tapi kalau tidak pernah melihat siapa yang berada di belakang bintang-bintang itu, kalian tidak pernah berbicara tentang Tuhan. Adapun bagi kami, orang Arab, berapapun bintang yang terlihat atau tidak terlihat, jauh sekian ribu tahun atau ratusan ribu tahun cahaya, ketika kami melihatnya, kami selalu mengingat-ingat siapa yang berada di belakangnya."

Memelihara iman di dalam diri tidak hanya dengan memperbanyak sholat saja, tetapi juga dipelihara dengan sedekah. Baik sedekah harta maupun kebajikan lain, termasuk perkataan yang baik. Sebanyak orang memperbanyak sholat sunnah, iman belum akan terpelihara kesempurnaannya bila tidak diperkuat dengan banyak bersedekah. Begitu juga harta, ia belum akan sempurna keamanannya bila tidak dijaga dengan mengeluarkan zakat. Sebab banyak harta dijaga dengan begitu ketat, tetapi ada yang hilang juga karena Allah tidak meridhoinya. Demikian pula bencana tidak akan sepenuhnya dapat dihindari kecuali diperkuat dengan doa. Sebab banyak orang menolak bencana dengan dana yang besar dan peralatan yang canggih, namun bencana itu tetap datang juga. Dalam kitab Najhul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Peliharalah iman dengan memperbanyak sedekah. Bentengilah hartamu dengan mengeluarkan zakatnya. Dan tolaklah gelombang-gelombang bencana dengan selalu berdoa."

0: Masyarakat niscaya dapat mencapai kemakmuran dan ketentraman apabila di dalam pembangunan dijalankan amar ma'ruf, diberantas kemungkaran, serta ditegakkan keadilan. Tanpa itu semua, rasanya tidak mungkin pembangunan masyarakat itu akan mencapai kemakmuran dan ketentraman. Allah subhanahu wa ta'ala secara tegas menyuruh kepada umat manusia dalam melaksanakan tugas-tugas hidupnya di masyarakat agar menegakkan keadilan, menjalankan kebajikan, dan memberantas kemungkaran. Dalam surat An-Nahl, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."
1: Pendengar, Anda masih bersama Prosatu RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah. Namun di kesempatan pagi hari ini kita masih menantikan halaqah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh di edisi hari ini, pendengar, Jumat 2 Oktober 2026. Dan pendengar, informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 5:51 waktu Indonesia Barat. Pendengar, langsung saja kita ikuti halaqah subuh dari studio. Pendengar, kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Walladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladzi da'a an-nas wa arsyadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, hadirin jamaah sekalian, serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, naf'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fit dharaini, Allahumma amin. Al-mu'minu idza mudiha istahya minallahi ayyuthna alayhi biwasfin la yashhaduhu min nafsihi. Orang beriman apabila ia dipuji, istahya minallah, ia malu kepada Allah untuk dipuji terhadap sifat yang ia sendiri tidak melihat sifat itu ada pada dirinya. Orang beriman apabila dipuji, ia malu kepada Allah. Ia malu kepada Allah bahwa dipuji ia dengan sifat yang ia sendiri tidak menyaksikan, tidak melihat adanya sifat tersebut pada dirinya. Hadirin sekalian, pada hikmah ini kita masih berbicara tentang bagaimana orang beriman menghadapi pujian manusia. Bagaimana orang beriman menghadapi pujian orang lain kepadanya. Dan ini salah satu yang menarik dari sufi, dari orang-orang sufi. Jadi kalau orang-orang lain biasanya kita justru sibuk berbicara bagaimana menghadapi celaan orang kepada kita. Ya, kita sibuk berbicara bagaimana menghadapi celaan orang kepada kita. Kalau orang-orang sufi sebaliknya, justru mereka sibuk berbicara bagaimana menghadapi pujian orang kepada mereka. Jadi kalau kita biasanya, umumnya manusia takut kepada celaan orang, tapi kalau orang-orang sufi justru yang ditakuti adalah pujian orang. Nah, karena bagi mereka ternyata pujian orang kepada mereka itu lebih berbahaya daripada celaan orang kepada mereka. Dan sebenarnya cara seperti itulah yang seharusnya juga kita ikuti dan kita lakukan. Makanya pada hikmah sebelumnya dijelaskan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau ada orang-orang memujimu karena ia menyangka ada hal yang layak dipuji padamu secara zahir, maka hendaklah engkau justru mencela dirimu, agar pujian yang datang dari manusia itu seimbang dengan celaan dirimu untuk dirimu. Nah, di hikmah ini masih tentang pujian, cuman cara disampaikan dengan bentuk yang lebih detail dan lebih halus. Nah, jadi kemudian pertanyaannya, kenapa orang-orang sufi ini atau orang-orang ahli hikmah atau orang-orang ahli ma'rifah itu begitu takut kepada pujian, begitu susah saat orang memuji mereka? Alasannya, dan mereka sangat keras ketika menerima pujian itu, sangat keras. Seperti pernah kita sampaikan, Ibnul Jauzi, salah seorang ulama besar yang sangat produktif mengarang kitab, hidup kira-kira pada abad ke-7 Hijriah, beliau ketika suatu hari di hadapan jamaah yang begitu ramai, ribuan, beliau mengisi kajian seperti biasa. Jadi setelah beliau mengisi kajian, kemudian beliau dipeluk, ya, diangkat, dibesarkan, dipuji sampai berlebihan. Maka beliau meresponnya dengan marah. Beliau mengatakan, "Lau araftumuni la rajamtumuni bil hijarah." Seandainya kalian tahu siapa diriku, sungguh kalian akan melemparkanku dengan batu. Begitulah mereka ketika berhadapan dengan pujian, justru mereka takut dan marah. Maka kita katakan tadi, berbeda dengan kita, umumnya manusia justru mencari pujian, gemita pujian, menyohana pujian, hampah wajah, ya. Menyohana atau puji langsung berubah wajah. Nah, ini berbeda dengan orang-orang sufi. Justru mereka menghindari dan takut, susah dan keras terhadap pujian orang kepada mereka. Nah, alasannya kenapa? Alasannya ada dua. Di antaranya ada dua. Yang pertama, mereka tidak mau menisbahkan kebaikan itu kepada diri mereka sendiri. Karena kalau orang itu dipuji atau sering dipuji dan ia senang dengan pujian itu, maka akan berpotensi orang tersebut menisbahkan perbuatan baik yang dia lakukan, yang dengan perbuatan baik itu dia dipuji, maka berpotensi dia akan menisbahkan perbuatan baik itu kepada dirinya, bukan kepada Allah. Padahal setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia itu atas kehendak dan aturan Allah. Jadi kalau seorang manusia melakukan sebuah perbuatan baik atau amal soleh, maka sebenarnya yang paling pantas dipuji adalah Allah. Karena Allah telah menghendaki dan mengatur sedemikian rupa si hamba tersebut melakukan kebaikan atau beramal soleh. Nah, maka yang seharusnya dipuji adalah Allah. Allah yang telah menampakkan sebuah kebaikan, sebuah amal soleh pada seorang hamba, yang kemudian hamba tersebut dipuji karena pada dirinya ada kebaikan dan amal soleh tersebut. Tapi ketika seseorang itu sering dipuji atas kebaikan dan amal soleh itu, kemudian dia senang, itu berpotensi dia lupa menisbahkan, menyerahkan kebaikan itu adalah karunia dari Allah. Maka Nabi Sulaiman mengingatkan kita dalam Al-Quran, disebutkan oleh Allah ketika Nabi Sulaiman berada di puncak segala-gala nikmat, di puncak kekuasaannya, dia raja paling tangguh di dunia waktu itu, di puncak kekayaannya, dia orang paling kaya di dunia waktu itu, di puncak segala keistimewaan, dia nabi, dia rasul. Maka dia mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua adalah karunia Tuhanku. Ini semua adalah karunia dari Allah. Untuk apa karunia ini diberikan kepadaku? Liyabluwani, untuk Allah mengujiku. Aashkuru, apakah aku akan bersyukur? Am akfur, atau aku akan kufur? Jadi Nabi Sulaiman mengajarkan kepada kita segala kebaikan yang ada pada kita itu fadlullah, karunia Allah. Jadi hari ini, subuh ini kita bangun, kemudian kita datang ke masjid solat subuh, kemudian mendengarkan kajian, mendengarkan majlis ilmu, ini bukan karena bagusnya kita, ini bukan karena hebatnya kita bisa bangun subuh, tapi Allah yang bangunkan kita subuh. Kita sampai ke sini, ke masjid subuh ini, itu bukan karena hebatnya kita bisa datang ke sini, bahkan mungkin rutin, tapi ini karena Allah yang menggerakkan hati kita dan memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa sampai subuh ini ke masjid yang mulia ini, Allah. Nah, ketika manusia itu sering dipuji, berpotensi dia lupa itu. Ya. Berpotensi dia lupa. Lupa bahwa yang membawa dia ke masjid Allah. Lupa bahwa yang mendudukkan dia di masjid untuk mendengarkan ilmu Allah. Lupa bahwa yang memberikan dia mulut dan suara untuk kemudian dia bisa berzikir dan membaca Al-Quran adalah Allah. Dia berpotensi lupa kalau sering dipuji. Maka Rasulullah mengatakan, memperingatkan seorang sahabat yang memuji sahabat yang lain di depan Rasulullah. Madahar rajulu ar-rajula baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki memuji seseorang yang lain di depan Rasulullah. Ada dua orang, yang satu memuji yang satu lagi di depan Rasulullah. Memuji dalam hal amal soleh. Maka Rasulullah langsung ketika itu mengatakan, qata'ta 'unuqa akhika, qata'ta 'unuqa akhika, qata'ta 'unuqa akhika. Tiga kali diulang-ulang, engkau telah menyembelih leher saudaramu, engkau telah menyembelih leher saudaramu, engkau telah menyembelih leher saudaramu.

kewajibannya dia jalankan, tidak ada masalah. Tapi tiba-tiba kemudian datang orang memuji, luar biasa kamu, soleh sekali, rajin sekali ke masjid. Pulang diladum cara puji berat-berat, dah detik dia rubah dari pujuk. Memang hana lain yang lebih soleh dari drone dalam masjidnya, cik drone sabi yang lebih pun, yang paling pun teruk kena. Yang menyuhana lain, nyuhana lain drone, kahaka hana lain, hana lain orang yang lagi drone. Kadang-kadang di awalnya sudah bagus, tapi begitu masuk pujian itu, maka mulailah hatinya itu goncang. Dia merasa senang. Dia kemudian bahkan timbul penyakit-penyakit. Dan itu nanti menjadi alasan kedua kenapa para sufi itu sangat anti pujian. Jadi ketika dia merasa senang, bahkan pada tingkat senang itu berlebihan, itu membuat, bisa membuat dia lupa ya, untuk menisbahkan amal solehnya atau kebaikannya itu kepada Allah. Berpotensi. Makanya orang-orang ahli hikmah, ahli ma'rifah, ketika dia dipuji, dia tadi disebutkan istahya minallah, dia malu. Kenapa dia malu? Karena dia merasakan yang paling layak dipuji sebenarnya adalah Allah, bukan dia. Allah, seperti yang kita contohkan pada pertemuan sebelumnya, ada orang, satu orang baik, kasih uang ke kita banyak sekali. Kasih uang ke kita banyak sekali dia kasih. Kemudian dengan uang itu kita buat kenduri. Kita buat kenduri, kita undang orang makan kenduri di rumah kita. Kendurinya enak sekali, makannya luar biasa, makanannya, penjamuannya luar biasa. Sehingga selesai kenduri, orang-orang puji kita. Dan di samping kita ada orang yang kasih duit tadi. Malu enggak kita? Malu. Karena sebenarnya duit itu dari yang kasih itu, bukan punya kita sebenarnya. Dia bantu kita, kemudian kita berkenduri, orang puji kita dengan kenduri itu. Sebenarnya yang layak dipengling, paling layak dipuji orang yang kasih duit, bukan yang kita yang buat kenduri. Maka beginilah perasaan orang beriman ketika dipuji. Dia merasa malu karena Allah melihat dia, bahwa yang berikan kekuatan untuk beramal soleh Allah, yang melahirkan niat keinginan berbuat amal soleh dalam dunia juga Allah, yang memberikan segala penunjang fasilitas untuk beramal soleh juga Allah. Maka ketika dia dipuji, dia malu sama Allah. Karena yang paling layak dipuji adalah Allah. Maka sebagian ulama, ada yang kalau ada orang suka puji, malah dilempar batu, dilempar tanah. Beda dengan kita. Kalau kita justru kalau ada yang puji, kita kasih kopi gratis ya. Kita ajak makan karena dah ada yang puji ya. Kita kasih duit ya. Justru kalau enggak ada yang puji, kita susah. Maka ada yang puji dong, padahal dong kaget dah. Nah, jadi alasan yang pertama kenapa pujian itu bagi ahli hikmah atau ahli ma'rifah, pujian itu adalah berat. Pujian itu menyusahkan mereka, memberatkan mereka, karena pujian itu berpotensi melupakan orang yang dipuji itu untuk menisbahkan kebaikan yang telah dilakukan kepada Allah. Yang kedua, alasan kenapa ahli hikmah atau ahli ma'rifah benci, tidak suka kepada pujian, itu karena pujian manusia itu dapat menghilangkan keikhlasan dan dapat kemudian melahirkan penyakit-penyakit hati seperti ujub, seperti riya, kemudian sum'ah timbul itu kalau kita sering dipuji dan kita menikmati pujian itu. Mungkin di awal kita melawan, tapi kalau sering dan kita dengan senang hati menerimanya, dan ujung-ujung jadi ketagihan.

0: kesian itu membuat manusia ketagihan, membuat kita ketagihan. Tanya menyetering ibu jo, tip uro na urung pujo. Yang si uro hana urung pujo, yang kasusah ada hoka urung pujo. Nah ketika pujian itu menjadi kebutuhan, maka hilanglah keikhlasan. Maka yang terjadi kemudian, kita beramal bukan lagi murni karena Allah, tapi karena mencari pujian, karena menunggu dipuji. Maka timbullah ketika itu ujub, timbul riya tadi, timbul sum'ah. Jadi susah untuk kita tidak timbul ujub kalau dipuji. Seperti kita katakan tadi, di awal mungkin kita tidak ada rasa-rasa itu. Bersih hati kita, tidak ada yang puji. Tapi kemudian begitu datang yang puji, kita pegang bono. Pun biasa mandang, tak yang beramal soleh lagi biasa aja. Anak mata rasa pun, menang yang puja, seratlah hati. Betul cik lagi yang pegang. Betul cik lagi yang pegang. Hai lu selamanya lagi yang cik, lagi yang pegang cik. Betul cik. Nah yang pujanya, longkalan lewiknya yang pun teruk majid si drone tapi-tapi. Walain telah dia majid drone tapi. Konsisten tak drone, istiqamah tak drone. Serap kita melatih. Hai betul je dengan je pegang. Nyo longkalan yang temubut hino di masjidnya, umpama majid lain tapi ke masjidnya. Cik drone yang paling mantap. Drone yang paling luar, drone yang paling, padahal menyohanai pujo han ada bayang adanya, tapi menai pujo pui betul mana tu kan, kadang cik betul karela tu. Kemudian sekali disebut dipuji seperti itu, dua kali, tiga kali, ban minggu ke ban bulu ke han asole pegah lagi kan. Bukan beda pengajian lu, bukan hampah ni, bukan susah. Jadi efek itu besar. Itu yang membuat kenapa kemudian para ahli hikmah, para ahli ma'rifah sangat anti kepada pujian itu. Mereka takut. Pujian itu yang pertama mereka takut, mereka akan lupa menisbahkan amal soleh itu kepada Allah. Yang kedua mereka takut dengan pujian itu berpotensi masuk penyakit-penyakit hati seperti ujub, seperti riya, seperti sum'ah dan lain sebagainya. Nah, maka atas landasan inilah sebagian ulama itu sangat keras dalam kita memuji sesama kita dalam hal amal soleh. Bahkan ada yang mengharamkan. Sebagian ulama sufi seperti Imam Al-Muhasibi, itu memang beliau mengharamkan. Kalau tingkat amal soleh itu, kemudian yang kedua, soalan berikutnya, kalau setingkat kita beramal soleh kemudian kita berharap pujian atau senang terhadap pujian terhadap amal soleh yang kita lakukan, itu bermasalah. Coba kita bayangkan, apalagi kalau kita dipuji terhadap sesuatu yang kita tidak melakukannya. Ya, ini lebih parah lagi. Seperti pembahasan sebelumnya, bertingkat nada pubut menteng. Hanagat menyertai pujo. Hanagat. Nada pubut memang amal solehnya. Tapi pujo, nya hanagat. Nya sering-sering tak terima yang pujo pujiannya. Tu belum hana ada pupu ibu jo. Ibu jo dayo, ayu tak drone. Sabi dalam masjid, pada cik ban tro dalam masjid ban tiga nya mandang. Kau senang dia, kau ibu jo dia kaje ke ahli masjid, pada cik baru tiga minggu nya dia masjid. Ini lebih parah lagi. Ini lebih buruk lagi. Maka disebutkan di sini, orang beriman itu apabila dipuji dia malu kepada Allah. Malu bagaimana? Malu secara hakikat dan malu secara zahir. Malu secara hakikat bagaimana? Karena walaupun dia berbuat amal saleh, amal saleh itu dari Allah, maka dia malu dipuji. Seharusnya yang dipuji adalah Allah. Dan malu secara zahir. Apa malu secara zahir? Kalau sampai dipuji perbuatan yang dia tidak melakukannya. Nah, walaupun kemudian sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, para ulama mengajarkan kalau kita dipuji sesuatu yang tidak kita lakukan, maka cara mengobatinya berarti lakukan. Kemarin kita berikan contoh Imam Hanafi. Imam Hanafi ketika itu mulai tersebar berita beliau itu solat tahajud sepanjang malam tak tidur. Padahal waktu itu beliau belum sepanjang malam solat tahajudnya. Sudah solat tahajud, memang beliau ahli tahajud, tapi belum sepanjang malam. Tapi karena beliau sudah tersebar berita bahwa beliau solat malam sepanjang malam tiap malam, maka dengan tersebar berita itu beliau mulailah kemudian tiap malam solat malam sepanjang malam. Itu untuk menetralkan, untuk memperbaiki diri. Karena sebagian ulama ahli makrifah itu memaknakan pujian itu sebenarnya datang dari Allah juga untuk memperingati dia. Nah, 3 minggu baru teruk masjid, kai pujo-pujo kaji ke ahli masjid. Berartinya je kepelajaran bagi koyan. Artinya peringatan dari Allah dong betul-betul buje ke ahli masjid. Mati hana kita betul-betul dari masjid, di 5 waktu kejak masjid. Ada sebagian ulama ahli hikmah atau ahli makrifah memaknakan pujian seperti itu. Nah, hadirin sekalian, namun demikian yang dipermasalahkan terhadap pujian ini perlu kita sampaikan agar tuntas ya persoalan ini. Yang dipermasalahkan oleh para ahli hikmah, oleh para ulama sufi tentang pujian ini tentang amal soleh atau kebaikan. Jadi baik salah-salah ada. Yang dipermasalahkan tentang pujian ini, puji memuji ini dalam hal amal soleh atau dalam hal kebaikan, perbuatan-perbuatan baik, amal-amal baik. Ini yang dipermasalahkan karena dikhawatirkan tadi alasannya membahayakan orang yang dipuji. Tetapi ini tidak berlaku dalam hal sosial. Jadi bentuk kakak kaji kekaku dengan raba tubuhnya, kahana puja-puja oleh orang, kahana basa-basi ini. Ini dalam hal amal soleh, dalam hal amal kebaikan. Tapi dalam hal sosial, apa mana sosial? Basa-basi. Misalnya kita memuji baju orang, bagus sekali bajunya, beli di mana, sepertinya ini mahal. Padahal belinya di 35 ribu misalnya, kita tahu itu. Tapi kita bilang, oh, malah gak ada bajunya, pasti mahal dah. Padahal dah depannya, barusan bangga debit dari 5 ribu. Itu sunat, itu basa-basi namanya. Bagus sekali pecinya, bagus sekali apa sarungnya, mantap sekali rambutnya, model terbaru ya. Mantap sekali apa namanya sandalnya, bagus sekali kendaraannya, beli di mana, berapa beli. Nah, itu justru sunat. Itu bagian daripada waqulu linnasi husna. Berbicaralah dengan manusia yang baik, ucapkanlah yang baik, yang menyenangkan. Afdalul a'mal idkhalu surur fi qalbil mu'min. Amal yang paling bagus memasukkan kebahagiaan dalam hati orang beriman. Jadi memuji dalam hal amal ibadah atau amal saleh atau kebaikan itu bab apa namanya? Itu bab yang tadi kita bahas. Tetapi itu kemudian tidak masuk dalam bab bermuamalah sosial. Justru kita sunat suka saling puji memuji seperti diajarkan oleh Nabi. Nabi itu siapapun yang dijumpai dia suka puji. Dari anak kecil sampai orang tua suka memberikan panggilan bagus, suka memuji atas sesuatu yang dimiliki oleh seseorang. Tapi dalam hal basa-basi, dalam hal komunikasi sosial, itu harus dibentuk lebet tasawuf, lebet tauhid, kahana puja-puja oleh orang. Dan yang pekah dan puja pekan kaji ke kaku ke hana pegah-pegah haba hana basa-basi le pegah harum puja-puja orang. Jadi dalam hal amal, dalam hal karena berbahaya. Tapi dalam hal muamalah sosial, itu bagian daripada basa-basi sunat. Rasulullah itu memuji orang. Yang datang seseorang bawa anaknya, langsung dipuji Rasulullah. Bagus sekali baju anaknya ini, beli di mana, saya suka. Rasulullah pernah jumpa sama anak muda di Madinah, dilihat rambutnya bagus. Rasulullah mulai mengatakan, rambut kamu bagus sekali, kamu tampan, cuman celanamu dibereskan sedikit. Itu ada hadisnya, masalah celana yang terlalu mereh-reh ya. Karena ada, dulu ada satu tradisi, hebat orang itu hebat pehen nampak keren kalau injak celana, kan ada itu dulu. Bukan isbal ya, isbal lain lagi, ini injak celana. Abang zaman orang menyorin zaman menyai lewe baru kai lewe menyajuk gila hanar lewe lewe limang kosong sa nya menyoblai lewe berpanjang macam tu gila-gila ada te gila hanar lewe ada nyai lewe lewe mai. Nah, jadi dalam hal-hal seperti itu, itu justru sunat. Adapun dalam hal amal soleh, dalam hal kebaikan, ini kita hendaklah berhati-hati. Dan orang yang menerima pujian terhadap amal soleh, memang kadang-kadang dia patut untuk senang, tapi ingat, jangan lupa hakikat amal soleh yang kita lakukan itu datangnya dari Allah. Kalau Allah tidak menghendakinya, kita tidak bisa melakukan amal soleh tersebut. Baik, insya Allah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Mendengar, baru saja kita ikuti halaqah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Abdul Rahman Banda Aceh bersama Tengku Haji Musalin Basyah LC yang mengupas seputar ilmu tauhid. Mudah-mudahan ini bisa menjadi iktibar pembelajaran dan juga bisa menambah khasanah ilmu agama. Pendengar, saat lagi kami hadirkan Warta Melabuh pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, dan juga kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Melabuh.
5: Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Radio Republik Indonesia Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat gelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Dekranasda Aceh Barat dorong kreativitas pelajar kembangkan produk lokal.
7: ada di kementerian dan lembaga.
8: Dari Dinas Perdagangan ini melakukan pendampingan-pendampingan sehingga UMKM ini bisa aktif.
9: Lah ada program pemerintah sekarang kan banyak yang pasar murah juga, bantu untuk kita UMKM.
10: Siswa begitu makan dibuang sembarangan, jadi sisa plastik itu kita kumpulkan dan kita olah di kegiatan P5.
6: Pendengar dan pemirsa, inilah berita selengkapnya bersama saya, Reno Putra. Kami awali berita pertama, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman Sekdakap Kabupaten setempat. Berikut laporan selengkapnya.
11: Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 di halaman kantor Bupati Aceh Barat Kamis pagi. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila dan penguatan semangat persatuan bangsa. Upacara tersebut dipimpin Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil SH selaku Inspektur Upacara. Pelaksanaan upacara turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Aceh Barat serta seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten atau SKPK. Kehadiran berbagai unsur pemerintah dan masyarakat tersebut mencerminkan keterlibatan bersama dalam memperingati momentum nasional tersebut. Selain unsur pemerintahan, upacara juga diikuti aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Aceh Barat, sejumlah personil TNI dan Polri, serta pelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Aceh Barat turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila berlangsung dengan khidmat hingga selesai. Seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan dengan tertib sebagai bagian dari penghormatan terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema tersebut menjadi bagian dari pesan kebangsaan untuk memperkuat persatuan dan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui peringatan tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama seluruh peserta meneguhkan kembali semangat persatuan serta komitmen menjaga nilai-nilai Pancasila. Momentum Hari Kesaktian Pancasila juga menjadi pengingat pentingnya menjaga keutuhan bangsa di tengah keberagaman masyarakat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
6: Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Aceh Barat mengirimkan sebanyak 33 siswa madrasah untuk mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Provinsi Aceh yang akan berlangsung di Banda Aceh pada 5 hingga 6 Oktober 2026. Berikut laporan selengkapnya.
12: Kabupaten Aceh Barat mengirimkan sebanyak 33 siswa madrasah untuk mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia OMI tingkat Provinsi Aceh yang akan berlangsung dari tanggal 5 hingga 6 Oktober 2026 di Banda Aceh. Sebanyak 33 peserta tersebut merupakan siswa-siswi yang berprestasi yang sebelumnya berhasil meraih juara pada seleksi OMI tingkat Kabupaten Aceh Barat. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Aceh Barat Khairul Azhar mengatakan para peserta berasal dari berbagai jenjang pendidikan madrasah yang ini Madrasah Ibtidayah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah.
13: Kabupaten Barat melaksanakan kegiatan pelepasan kontingen Aceh Barat dalam rangka untuk mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat provinsi yang insyaallah akan dilaksanakan pada tanggal 5 dan 6 Oktober 2026. Aceh Barat mengirimkan peserta sebanyak 33 siswa-siswi yang merupakan juara-juara di tingkat Aceh Barat yang telah kita laksanakan beberapa hari yang lalu.
12: Khairul Azhar berharap agar seluruh peserta dapat mempersiapkan diri dengan baik dan menjaga kesehatan serta mengikuti kompetisi dengan penuh semangat dan percaya diri. Dengan keikutsertaan tersebut, Kemenag Aceh Barat berharap agar lahirnya siswa-siswi yang berprestasi yang dapat melanjutkan perjuangan hingga tingkat nasional sekaligus mengharumkan nama Aceh Barat dan Provinsi Aceh di ajang Olimpiade Madrasah Indonesia. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
6: KPPN Melabuh lakukan verifikasi dan validasi lapangan terhadap Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dilakukan secara bertahap. Berikut laporan selengkapnya.
14: Mulai melakukan verifikasi dan validasi lapangan terhadap koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDMP pada Oktober awal. Sebanyak 47 KDMP yang telah siap menjadi sasaran tahap awal untuk melihat kondisi pembangunan dan kesiapan operasionalnya. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh Barat Khairuz Zadi mengatakan, proses verifikasi dilakukan dengan turun langsung ke lapangan. Hasil pemeriksaan tersebut nantinya menjadi bahan evaluasi sekaligus laporan pengembangan KDMP kepada pemerintahan pusat.
15: Untuk terjun ke lapangan ini sesuai dengan hasil rapat tadi, kita akan mulai pada hari Kamis tanggal 1, kemudian dimulai dengan Nagan Raya, selanjutnya terus ke Kabupaten Aceh Jaya dan Aceh Barat nantinya.
14: Ia menjelaskan dari 321 gampong yang ada di Kabupaten Aceh Barat, pembangunan KDMP saat ini tercatat pada 87 koperasi, yang mana dari jumlah tersebut 47 KDMP telah siap dan akan menjalani verifikasi dan validasi pada tahap awal. Khairuz Zadi juga menambahkan sejumlah KDMP di Aceh Barat telah berjalan secara mandiri, namun kondisi tersebut juga akan menjadi bagian dari pemeriksaan untuk melihat kesiapan koperasi sebelum dilakukan evaluasi lebih lanjut terkait operasionalnya. Ia berharap KDMP yang sudah beroperasi tetap menjalankan kegiatan secara mandiri selama proses verifikasi berlangsung. Dengan demikian, aktivitas koperasi tetap berjalan meski tahapan pemeriksaan dan evaluasi masih dilakukan. Terkait pembangunan KDMP, Khairuz Zadi mengapresiasi dukungan PT Agrinas bersama TNI yang telah melaksanakan pembangunan, yang mana ia berharap kolaborasi pemerintah daerah, TNI, dan KPPN terus berlanjut dalam mendampingi pengembangan KDMP agar pelaksanaan program tersebut berjalan sesuai dengan tujuan pemerintah. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa, melaporkan.
16: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabu.
6: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Warta Melabu Pagi, produksi RRI Melabu. Beralih ke berita lainnya, program pemberian makanan tambahan lokal di Puskesmas Johan Palawan Kabupaten Aceh Barat menunjukkan hasil positif, ditandai dengan meningkatnya berat badan dan tinggi badan sejumlah anak setelah mendapatkan intervensi gizi. Berikut laporan selengkapnya.
17: Aceh Barat menjalankan program pemberian makanan tambahan atau PMT lokal untuk membantu meningkatkan status gizi balita dan mencegah stunting. Program Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tersebut menyasar anak dengan berat badan tidak naik, berat badan kurang, gizi kurang, serta ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis atau KEK. Kepala Puskesmas Johan Pahlawan Dr. Syuhada mengatakan program tersebut dilaksanakan berdasarkan hasil pemantauan melalui kegiatan posyandu di 11 desa wilayah kerjanya.
18: Jadi melalui program pemberian makanan tambahan ini, kita memberikan langsung kepada sasaran kita dari rumah ke rumah sesuai dengan data kita yang melibatkan kader desa sebagai pengelola makanan tambahan ini. Mulai dari penyiapan makanannya hingga pendistribusian ke rumah-rumah ke rumah. Namun ini berlangsung 4 bulan dan kita akan melakukan evaluasi hasil dari pemberian makanan tambahannya apakah ada peningkatan dari data yang kita temukan sebelumnya. Alhamdulillah ada peningkatan dari hasil pemberian makanan tambahan ini di mana terdapat anak-anak dengan peningkatan tinggi berat badan dan tinggi badannya. Sehingga ini sangat mendorong dari pengentasan stunting itu sendiri gitu. Dan saat ini juga sedang berlangsung untuk sasarannya ibu hamil. Ya, untuk yang balita sudah selesai kita lakukan sejak dari bulan April kemarin.
17: Ahli gizi Puskesmas Johan Pahlawan Rosa menjelaskan pemberian PMT lokal dilakukan dengan durasi berbeda sesuai kondisi masing-masing sasaran.
19: Untuk sasaran kita itu ada yang balita tidak naik berat badan, kemudian ada balita yang kurang berat badan, ada balita gizi kurang, dan ada ibu hamil yang kurang energi kronik. Ya, nah keempat sasaran kita itu kita berikan PMT lokal secara berkala. Nah untuk balita yang tidak naik berat badan itu intervensi kita berikan PMT lokal itu 14 hari. Kemudian untuk yang tidak naik berat badan itu yang tidak naik berat badan, kemudian yang berat badannya kurang itu kita berikan intervensi 28 hari. kemudian yang gizi kurang 56 hari, ibu hamil 120 hari. Nah, seperti yang disampaikan Bapak Kepala Puskesmas tadi, bahwa untuk balita kita sudah selesai intervensinya ya, dan kita mulai kemarin itu di tanggal 8 bulan April. Kemudian kita melakukan evaluasi dulu, kemudian untuk yang balita tidak naik berat badan sudah selesai, balita yang berat badan gizi kurang, itu kita lakukan di bulan Juli, tanggal 8 tepatnya. Kemudian yang untuk ibu hamil masih berlangsung sampai saat ini, karena kita mulainya di tanggal 14 bulan 8, itu pemberiannya 120 hari. Nah, untuk ibu hamil sendiri, ada yang sudah terjadi peningkatan berat badan atau peningkatan lila, lingkar lengan, itu kita stop sesuai dengan juknisnya.
17: Suhada mengimbau masyarakat, khusus di wilayah kerja Puskesmas Johan Pahlawan, agar aktif memperhatikan pertumbuhan balita dan kondisi kesehatan ibu hamil. Pencegahan stunting menurutnya perlu dilakukan sejak dini melalui pemantauan rutin di posyandu dan pemenuhan gizi yang tepat. Reporter RRI Melabu Ilham Syah melaporkan.
6: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Aceh Barat laksanakan kegiatan Dekranasda Masuk Sekolah di SMA Negeri 1 Melabu. Berikut laporan selengkapnya.
12: Dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan Dekranasda Masuk Sekolah dengan tema kreativitas pelajar dalam mengembangkan produk lokal. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula SMA Negeri 1 Melabuh Kabupaten setempat. Ketua Dekranasda Kabupaten Aceh Barat Afrinda Novalia mengatakan kegiatan Dekranasda Masuk Sekolah bertujuan untuk meningkatkan minat dan bakat pelajar dalam mengembangkan kreativitas khususnya di bidang kerajinan dan produk lokal, sebab pelajar perlu diberikan ruang dan kesempatan sehingga agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki ke depan dan mampu menjadi generasi yang mandiri serta memiliki kemampuan berwirausaha.
20: Dekranasda Kabupaten Aceh Barat membuat program Dekranasda Musikula ini untuk meningkatkan minat dan bakat anak-anak kita supaya menjadi pengusaha yang unggul dalam bidang produk kerajinan lokal, sehingga nanti bisa menciptakan generasi penerus memiliki produk unggulan lokal dari Kabupaten Aceh Barat.
12: Ia berharap kegiatan Dekranasda Masuk Sekolah merupakan menjadi salah satu upaya untuk menumbuhkan jiwa kreativitas dan kewirausahaan sejak dini dan sekaligus mendorong generasi muda agar turut berperan dalam mengembangkan produk lokal di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
16: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
6: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Beralih berita lainnya, pendengar, jelang pelaksanaan peringatan hari ulang tahun ke-438 Kota Melabuh, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melaksanakan pertemuan dengan sejumlah ormas Islam dan pimpinan daya. Berikut laporan selengkapnya.
17: Tahun ke-438 Kota Melabuh, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melaksanakan pertemuan dengan sejumlah ormas Islam dan pimpinan daerah dalam Kabupaten Aceh Barat. Pertemuan tersebut dilaksanakan untuk menyamakan persepsi terkait rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil SH dan dihadiri oleh Asisten 1 dan Asisten 3 di lingkup Kabupaten Aceh Barat. Selain itu, rapat tersebut juga dihadiri oleh sejumlah kepala dinas terkait, Ketua MPU Kabupaten Aceh Barat, Ketua MAA Aceh Barat, dan sejumlah ketua ormas Islam dalam Kabupaten Aceh Barat. Usai rapat, Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Ruswaidi STP MSI mengatakan bahwa dalam rapat tersebut pihaknya menerima banyak masukan dan saran terkait pelaksanaan HUT Kota Melabuh tersebut.
21: Alhamdulillah, tadi kita sudah menyelenggarakan pertemuan dengan para ormas Islam yang dari Kabupaten Aceh Barat terkait dengan rencana pelaksanaan HUT Kota Melabuh ke-438 tahun 2026 ini. Tadi kita telah mendengarkan masukan-masukan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan HUT Kota Melabuh ini harapannya tidak ada pelanggaran syariat Islam.
11: Ruswaidi mengatakan setelah rapat tersebut pihaknya akan menggelar rapat pertemuan kembali dengan event organizer untuk finalisasi rangkaian kegiatan. Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Tengku Haji Mahdi Kari Usman SPDI mengapresiasi kegiatan pertemuan tersebut. Menurutnya ini merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan HUT Kota Melaboh.
0: Alhamdulillah. Memang ini sebuah terobosan yang sangat bagus dalam mendukung kegiatan HUT Kota Melaboh. Karena tujuan kita mengajak Ormas dan juga para abu pimpinan daya serta dinas terkait sehingga nantinya tidak ada pihak yang disalahkan.
11: Ia mengatakan bahwa kehadiran Ormas Islam dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap terselenggaranya pelaksanaan peringatan hari ulang tahun Kota Melaboh dengan berlandaskan syariat Islam. Tengku Mahdi mengatakan bahwa salah satu masukan yang diberikan oleh para Ormas Islam adalah tidak adanya konser musik dalam rangkaian pelaksanaan HUT Kota Melaboh yang akan dilaksanakan mulai tanggal 9 Oktober mendatang. Reporter RRI Melaboh Tama Maulizar melaporkan.
6: Sebuah kerangka konveyor distribusi batu bara yang sudah tidak berfungsi kini mulai mengalami kerusakan di kawasan Pelabuhan Jeti Melaboh Aceh Barat sehingga mendapat sorotan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau IARA. Berikut laporan selengkapnya.
2: Konveyor distribusi batu bara ini terlihat terbengkalai di kawasan Pelabuhan Melaboh Aceh Barat. Sejumlah bagian konstruksi mulai mengalami kerusakan dan terlihat berkarat. Ketua IARA Aceh Barat Hamdani MH mengatakan kondisi ini perlu segera mendapatkan perhatian pemerintah, terutama dari aspek keselamatan. Menurut Hamdani, pemerintah perlu memastikan kondisi konstruksi konveyor melalui pemeriksaan teknis. Jika fasilitas tersebut sudah tidak digunakan, IARA mendorong agar dilakukan pembongkaran atau penanganan lainnya untuk mencegah risiko terhadap masyarakat dan fasilitas pelabuhan.
22: Pemerintah Aceh Barat untuk meninjau lokasi pelabuhan tersebut terkait keberadaan konveyor ini, sebagaimana kita lihat bahwa konveyor ini sudah tidak layak lagi ya, menurut hemat kami, karena kan kami melihat langsung bahwa banyak besi-besi sudah keropos. Memang sudah ada yang copot-copot, dan ini sangat membahayakan bagi pengunjung di pelabuhan Jeti Aceh Barat. Karena di sini tempat memang keramaian kalau sore hari. Jadi kita berharap pemerintah, kalau memang ini tidak lagi dipakai, tapi tidak bisa dipakai, supaya dibongkar kembali demi keamanan, supaya tidak ada terjadinya kecelakaan bagi pengunjung.
2: IARA juga meminta pemerintah melakukan penataan dan pengelolaan kembali kawasan Pelabuhan Melaboh. Langkah tersebut dinilai penting agar fasilitas pelabuhan yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD untuk Kabupaten Aceh Barat. IARA berharap pemerintah dan instansi terkait segera melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kerangka konveyor tersebut serta mengambil langkah yang perlu untuk menjamin keselamatan dan mendukung optimalisasi kawasan Pelabuhan Melaboh. Dari Melaboh Aceh, Dimas Suadi melaporkan.
16: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melaboh.
6: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti siaran kami, produksi RRI Melaboh. Beralih ke berita olahraga, tim atlet Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI Kabupaten Nagan Raya meraih satu medali emas di slalom raf dan dua medali perunggu di kategori rafting cross atau RX pada kejuaraan nasional Kejurnas Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Berikut laporan selengkapnya.
23: Indonesia FAJI Kabupaten Nagan Raya mewakili Provinsi Aceh menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Arung Jeram tahun 2026 di Sungai Ayung, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Ketua Umum FAJI Kabupaten Nagan Raya, Riko Mukhtar, mengatakan bahwa kontingen FAJI Kabupaten Nagan Raya meraih satu medali emas dan dua medali perunggu pada ajang kejuaraan nasional tersebut. Capaian ini merupakan semangat para atlet daerah yang memiliki kemampuan dan potensi untuk bersaing pada tingkat nasional. nasional. Prestasi ini juga menjadi modal penting bagi Faji Kabupaten Nagan Raya untuk memperkuat pembinaan atlet secara berkelanjutan. Dengan prestasi yang diraih atlet Faji Nagan Raya di Kejurnas Arung Jeram 2026 diharapkan dapat menjadi pemacu semangat bagi para atlet muda untuk terus berlatih dan mengembangkan kemampuan. Faji Nagan Raya juga berkomitmen untuk memperkuat pembinaan secara berjenjang guna melahirkan atlet-atlet potensial yang dapat memperkuat kontingen Aceh pada berbagai kejuaraan di masa mendatang. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabuh Pagi produksi RRI Melabuh. Edisi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Saya Reno Putra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabuh Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

Terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Peringat baru saja Anda ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi RRI Melabuh pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan berbagai informasi lain seputar Provinsi Aceh di Warta Sore Korwil 17 RRI Banda Aceh pukul 5 atau pukul 17 sore nanti pendengar. Tentunya edisi hari ini Jumat di 2 September 2026. Pendengar, informasi waktu saat ini pukul 6 lewat 59, sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita jelang Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta. Kami ingatkan juga pendengar, nanti di Melabuhnya Apa kami akan mengangkat tema soal lembaga dan organisasi pers raih penghargaan literasi bersama dua narasumber yang insya Allah kita akan hadirkan di kesempatan pagi hari ini nanti bersama Sekretaris SMSI Aceh Barat yaitu Riosa dan juga narasumber lain yaitu pengurus PWI Aceh Barat Reza Fahmi Alatif. Kami juga akan siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh dan juga kami ajak Anda nanti pendengar bisa juga ikut berpartisipasi di line telepon dan juga pesan